0: UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
2: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
1: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magmi Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat, yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya, termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara besar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali, dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di dalam.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau awal atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
12: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat,
7: pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al-Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di Antimsi Polri.
14: Selamat pagi.
3: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
14: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tabas-tabasannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antimsi Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini. Salam jumpa dan kembali bersama saya Andika di Pro 1 RRI Palu. Anda yang mendengarkan melalui FM 90,8 MHz, RRI Digital dan juga live streaming di website kami rri.co.id untuk hari ini pendengar. Dalam program Palu Menyapa kali ini melanjutkan topik yang sudah Anda komentari pagi tadi berkaitan dengan gemar menabung. Ya, pembiasaan bukan paksaan, ini salah satu hal yang cukup sederhana. Ini kebiasaan yang rasanya sudah dimulai dari keluarga seperti itu, untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa menabung menjadi salah satu bagian penting dari kehidupan. Istilah hemat pangkal kaya menjadi bagian yang sepertinya sudah sering kita dengarkan pendengar. Dan salah satu gagasan menarik yang tentu berkaitan dengan menabung ini adalah gerakan gemar menabung Rp2.000 bagi anak sekolah. Dan ini menjadi salah satu bagian dari upaya membangun karakter anak untuk lebih meningkatkan literasi keuangan dalam diri anak-anak, khususnya anak-anak sekolah. Namun seperti apa pendengar, dibalik upaya tersebut tentu masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti kondisi ekonomi keluarga dan lain sebagainya, dan itulah yang tadi sudah Anda komentari. Nah, untuk membahas lebih jauh berkaitan dengan hal tersebut, saya sudah bersama dengan dua narasumber yang telah bersama kami. Yang pertama adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Pak Hardi SPD MPD, yang bergabung bersama kami via telepon untuk pagi ini. Selamat pagi, Pak Kadis. Selamat pagi.
1: Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Kadis.
1: Halo, Pak Kasko dan pendengar RRI yang berbahagia pagi hari ini.
0: Ya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Pak Kadis. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk pagi ini. Kemudian yang berikutnya langsung hadir di studio bersama kami, Asisten Manager Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Tengah, ada Ibu Syifa Syafira. Ya, selamat pagi, Ibu Syifa.
2: Selamat pagi teman-teman.
0: Saya lebih prefernya panggilnya Mbak saja ya, Mbak Syifa ya. Karena nggak beda jauh kayaknya nih orang kita. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Palu untuk pagi ini. Dan untuk mengetahui seperti apa sih dan apa sebenarnya gerakan menabung 2000 bagi anak sekolah, mungkin saya ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak Kadis, ya, Pak Kadis, bagaimana sebenarnya Dinas Pendidikan melihat pentingnya gerakan menabung sejak usia sekolah dalam membangun literasi keuangan anak?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat seluruh pendengar RRI dan tentunya Ibu Syifa yang ada di studio. Terima kasih sekali lagi bahwa memang seperti yang menjadi tema pagi hari ini, bagaimana program tabungan pelajar ya, tabungan pelajar yang sekarang ini sudah berjalan. Jadi memang beberapa waktu yang lalu, ini saya lupa tanggalnya itu, bersama OJK kayaknya di kantor wali kota itu. Itu ada pertemuan kita untuk bagaimana melaksanakan, saya kira ini program presiden juga ya, bagaimana program satu rekening, satu pelajar, ya, adalah saya kira ini juga bagian yang sangat luar biasa untuk meningkatkan literasi keuangan anak-anak di sekolah ya. Bisa jadi nih, yang kedua mungkin bisa memperluas akses layanan keuangan ya, secara formal melalui produk tabungan pelajar, seperti simpanan pelajar ya, dengan berbagai bank yang ada. Kemudian membiasakan pelajar untuk mengelola keuangan secara mandiri, dan saya kira itu hidup hemat. Saya kira dulu kita juga sekolah dulu SMP. Saya kira ini juga membiasakan anak-anak kita. Apalagi yang saat ini memang kami juga kerjasama dengan bank.
0: Halo Pak Kadis. Ya, Pak Kadis. Baik, sebenarnya ada sedikit kendala dari jaringan kami bersama dengan Kadis Dik Kota Palu untuk pagi ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Mungkin saya ke Ibu Syifa terlebih dahulu ya. Ibu Syifa, tadi sudah dijelaskan bahwa ini salah satu program yang bagus dari pandangan Pak Kadis tadi berkaitan dengan bagaimana gemar menabung ini. Tapi kalau dari OJK sendiri melihatnya, sebenarnya seberapa penting sih gerakan menabung 2000 dalam membentuk kebiasaan dalam mengelola keuangan bagi anak-anak, khususnya anak-anak sekolah kita?
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk saya sependapat dengan Pak Kadis tadi, untuk gerakan menabung ini sangat penting bagi kami karena menabung itu memang seharusnya sudah dibudayakan sejak kecil untuk membangun generasi emas masa depan. Dan dengan menabung kita dapat membiasakan anak-anak untuk terbiasa mengelola keuangannya dengan baik dan seperti itu.
0: Tapi kalau dari Mbak Syifa sendiri, misalnya dari pandangan Mbak Syifa ya, dari kacamata Mbak Syifa sendiri melihat angka Rp2.000 Rp2.000 ini sebagai, apakah bisa dikatakan angka yang cukup efektif lah untuk bangun kebiasaan anak, atau mungkin nominalnya bisa sedikit diturunkan atau ditingkatkan dari kacamata Anda, Ibu Syifa?
2: Baik, untuk gerakan Rp2.000 sebenarnya itu tidak dipaksakan Rp2.000, bisa nominalnya bisa berapa saja, baik Rp2.000 ataupun kurang. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana kita membangun konsistensi dalam menabung tersebut. Jadi Rp2.000 itu hanya sebenarnya hanya nominal dan tidak diwajibkan. Tapi kita yang kita pentingkan di sini adalah bagaimana kita mengelola uang yang kita miliki agar dapat konsisten dalam menabung
0: setiap harinya. Tapi apakah ini bisa apa ya, gemar menabung 2000 ini apakah salah satu cara yang cukup efektif untuk membentuk karakter anak agar mereka lebih memahami bahwa menabung ini bukan artinya saya takut karena disuruh gitu loh, tapi memang membentuk karakter mereka bahwa menabung ini ternyata memiliki sebuah dampak dan juga nilai yang penting ke depannya.
2: Baik, gerakan 2000 menabung ini sebenarnya sekali lagi tidak diwajibkan. Kita juga tidak memaksa anak-anak untuk wajib menabung setiap hari Rp2.000. Tapi kita ini berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan mawas diri dari anak-anak sekolah, pelajar, itu untuk membiasakan diri mereka untuk setiap harinya menyisihkan tabungan atau uang yang mereka miliki untuk bisa ditabung atau disisihkan untuk masa depannya, seperti itu. Jadi tidak hanya Rp2.000 ataupun nominalnya yang di sini yang ditekankan, tapi bagaimana rutinitas itu bisa dijadikan budaya untuk membangun generasi emas yang sadar diri untuk menabung.
0: Gitu ya bentuknya ya. Tapi berarti mendorongnya lebih ke literasi keuangan ya bentuknya. Baik, saya ke Pak Kadis, sudah tersambung kembali Pak Kadis. Ya, halo Pak Kadis. Pak Kadis bisa mendengar suara saya? Ya baik, sebenarnya masih ada kendala dengan Pak Kadisdik ya untuk pagi ini. Nanti akan dicoba kembali untuk bergabung bersama kami melalui line telepon pagi ini. Ya, halo Pak Kadis.
3: Halo.
0: Ya, halo Pak Kadis, bisa mendengar suara saya?
3: Halo.
0: Ya.
3: Saya dengar.
0: Oh siap. Ya baik. Pak Kadis, sepertinya ada sedikit kendala jaringan untuk pagi ini. Tapi Pak Kadis, saya lanjut kembali. Tadi Anda sudah sampaikan bahwa ini salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Tapi seperti yang Anda sampaikan tadi, sebenarnya gerakan ini atau program ini lebih diarahkan untuk membangun kebiasaan atau untuk mendorong literasi dan juga pengenalan layanan perbankan bagi anak-anak kita, Pak Kadis?
3: Iya, betul. Jadi gini, untuk Kota Palu itu saya kira memang ada gerakan kita. Ada beberapa bank memang, tetapi juga ada juga dengan kita bank BTN baru-baru ini memang gerakan 2000 itu saya pikir yang sangat minimal kali, tapi bukan berarti anak-anak wajib gitu ya. Artinya hanya memberikan pembelajaran buat anak kita kalau mungkin uang 2000 ini dia anggap mungkin sudah tidak ini ya, nilainya sudah agak berkurang ya, kesadaran anak dengan 2000 yang ada bisa disimpan. Tapi kalau jawabkan akan banyak juga gitu. Nah terus ya bisa jadi mungkin akan memotivasi Anda, usah cuma 2000 bagi yang punya uang ya, yang literasi ya menabung untuk anak-anak. Kemudian kalau misalnya ada yang mengatakan wajib, sebenarnya bukan satu kewajiban, gerakan itu, gerakan. Kalau untuk memberikan kepada anak-anak seperti kata tadi sebagai satu gerakan literasi keuangan buat anak, jadi
0: sebenarnya kita mengalami sedikit kendala.
3: itu sebenarnya ini Pak. Saya kira anak kita itu sudah jalan. Dan terakhir kami bersama dengan Lesi kerja sejam.
0: Baik, sepertinya kami mulai sedikit kendala untuk jaringan bersama Kadis di Kota Palu. Nanti bisa dicoba kembali untuk kami akan kembali terhubung bersama Pak Kadis. Saya ke Mbak Siva. Mbak Siva tadi sudah disampaikan sudah ada coba kerjasamalah dengan perbankan. Tapi kalau dari kacamata Mbak Siva sendiri, gimana sebenarnya mekanismenya? Ya, kalau kita berbicara mengenai uang, tabungan, transparansi kan menjadi hal yang penting seperti itu. Tapi bagaimana Anda melihat bahwa sistem pencatatan dan juga pengelolaan keuangan dan juga tabungan siswa ini bisa dilakukan secara transparan lah, agar nanti tidak menjadi polemik baru sekaitan dengan gerakan ini?
2: Baik, jadi sebenarnya gerakan menabung ini sudah digerakkan sejak tahun 2015 ya oleh Presiden saat itu. Nah, sebenarnya untuk menabung ini kita sudah sediakan sarananya dengan tabungan simpel, simpanan pelajar yang

0: tidak ada beban ataupun pajaknya seperti itu, tidak dikurangi denda seperti itu.
1: Gitu ya, jadi gambarannya memang bisa dipertanggungjawabkan ya, itu yang harapannya. Walaupun saat ini kita masih menunggu mekanismenya seperti apa sih, dan ini perlunya kalau dari kacamata Mbak Syifa sendiri, peran dari pihak sekolah dan juga terutama orang tua sih di dalam upaya apa yang menyukseskan gerakan menabung 2000 ini seperti apa sih kalau dari kacamata Mbak Syifa?
0: Sebentar, sebelumnya saya mau menambahkan juga yang tadi tabungan itu, karena sudah diselenggarakan oleh bank-bank umum dan BPR yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, pastinya keamanannya sudah terjamin ya. Apalagi juga sudah dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makanya kami menyarankan untuk anak-anak untuk membuka tabungan simpel tersebut yang ada sudah ada di bank umum, untuk rutinitas menabungnya sudah dimulai dari situ. Nah, lalu untuk pertanyaan yang kedua tadi, apa ya?
1: Bagaimana peran dari sekolah dan juga orang tua untuk hal ini?
0: Bagaimana peran sekolah dan orang tua? Tentunya kami menyarankan untuk orang tua dan sekolah untuk turut serta berperan dalam meningkatkan kesadaran anak-anak untuk menabung sejak dini. Ke sekolah ataupun guru dapat menjadi fasilitator dalam memotivasi anak dan melihat track maupun histori dari anak-anak, bagaimana mereka rutinitas menabungnya. Lalu untuk bagi orang tua, mereka dapat menjadi role model bagi anak-anak, supaya anak-anak dapat melihat bagaimana rutinitas dan dari kegiatan orang tua untuk menabung dan membiasakan diri mereka sejak dari lingkungan keluarga untuk bisa menabung seperti
1: itu ya. Berarti fasilitator sekolah, kemudian peran orang tua itu dukungan
0: sebagai role model,
1: pendidikan seperti itu. Jadi orang tua harus bisa menjadi role model untuk anak-anaknya. Baik, kami terhubung kembali dengan Pak Kadis. Pak Kadis, ya, halo Pak Kadis, bisa mendengar suara kami? Ya, Pak Kadis.
2: Ya, halo.
1: Ya, baik. Pak Kadis, tadi sudah Anda sampaikan kaitan dengan bagaimana mekanisme dan juga dukungan serta apa ya tadi kerjasama bersama pihak perbankan sendiri. Tapi kalau melihat dengan uang nominal 2000 itu dari kacamata Pak Kadis, apakah nominal 2000 ini bisa diterapkan secara seragam agar nanti tidak apa ya, tidak cukup memberatkan lah bagi beberapa kondisi ekonomi keluarga tertentu untuk anak-anak sekolah kita?
2: Kalau kita tidak pernah seragamkan 2000, tapi kan 2000 ini, saya kira 2000 ini nilainya sangat-sangat ini ya. Kalau misalnya sangat
3: artinya hari ini hingga 3 hari ke depan gitu, BMKG membuat prediksi cuaca dengan interval 1 jam. Kemudian dari 3 hingga 7 hari ke depan, BMKG mengeluarkan prediksi cuaca dengan interval 3 jam. Nah, dengan interval 1 jaman ini, untuk keperluan modifikasi cuaca maupun waterbombing maupun penanganan di darat itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
4: Oke. Nah, kapan sebuah daerah ketika mendapatkan informasi dari BMKG tadi, Pak, secara rinci tadi, daerah yang harusnya sudah mulai bertindak sebelum titik panas itu berubah menjadi kebakaran yang besar itu, Pak? Gimana?
3: Ya, biasanya kami memperbarui informasi tersebut dan mengirimkan ke stakeholder setiap hari, setiap pagi gitu ya. Kemudian apabila memang dilihat ada potensi beberapa hari ke depan terjadi semakin kering, kemudian ada potensi kebakaran hutan dan lahan, biasanya dalam waktu 2-3 hari paling lama itu instansi terkait atau stakeholder terkait akan berkoordinasi termasuk dengan BMKG untuk menyiapkan modifikasi cuaca apabila diperlukan gitu.
4: Oke, baik. Kapan Pak Bayu situasinya diperkirakan ini akan mulai lebih aman, Pak? Yakin setelah September tadi atau memang di September ini sebenarnya ada potensi untuk bisa lebih aman sedikit lah? Gimana?
3: Ya, di Agustus September ini kan masih puncak, diprediksi menjadi puncak musim kemarau. Kemudian di September hingga bulan ke depan, September Oktober diperkirakan mulai memasuki masa peralihan untuk masuk ke musim penghujan. Harapannya kondisi tersebut masih bisa sesuai dengan prediksi di awal. Artinya kondisi atmosfer tidak terlalu signifikan berubah sehingga kondisi cuaca maupun karhutla bisa semakin menurun gitu ya.
4: Pesan yang mungkin bisa Bapak

0: sampaikan, dan di mana sih masyarakat kita itu untuk lebih aware lagi melihat kondisi yang ada. Dan kalau tadi dikatakan bahwa faktor manusia ini menjadi peran penting dalam karhutla, apa yang harus dilakukan atau apa yang harus di kemana harus melapor ketika ada hal-hal yang bisa terlihat seperti itu atau ditemukan seperti itu, Pak Wayu?
1: Ya baik, berkaitan dengan potensi karhutla yang mungkin akan meningkat di periode puncak musim kemarau ini, kami menghimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika, terutama ketika membuka lahan gitu ya, tidak, agar tidak menggunakan metode pembakaran lahan untuk membuka lahan, dan juga untuk tidak sembarangan membuang puntung rokok, membuang atau membakar sampah di lahan terbuka gitu ya. Kemudian juga kami mengingatkan atau menghimbau masyarakat untuk bisa mengelola penggunaan air dengan baik, karena memang di puncak musim kemarau ini potensi terjadinya hujan semakin menurun atau semakin kecil, sehingga masyarakat harus bisa mengelola penggunaan air dengan baik begitu.
0: Oke, artinya lahan bisa dibedakan Pak ya, mana yang terbakar karena cuaca, mana yang karena ulah manusia begitu?
1: Kalau lahan terbakar sebetulnya lebih banyak karena, kalau di Indonesia bisa dikatakan tidak ada yang terbakar karena faktor cuaca. Karena sambaran petir gitu. Belum ada dalam catatan kami.
0: Saya ingin mendapatkan penegasan langsung aja Pak dari BMKG. Bahwa sebenarnya ini adalah ulah kita di situ Pak ya. Pak Wayu Argo, terima kasih banyak Pak untuk waktunya Pak. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran besar bagi kita semua dan tetap bisa menghadapi dengan kondisi yang ada seperti ini. Terima kasih Pak.
1: Terima kasih Mas.
0: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan prakirawan cuaca BMKG, Wayu Argo. Dikatakan ada 6 provinsi yang saat ini memang masuk dalam musim puncak musim kemarau dan juga El Nino yang semakin menguat. Bahkan periode Agustus dan September masih diperkirakan akan terjadi periode yang sama. Dan itulah Kementerian Kehutanan juga mencatat ada 107.000 lebih luasan hektar lahan yang terbakar di periode kemarau dan El Nino ini. Dan untuk itu ditegaskan bahwa luasan lahan yang terbakar ditegaskan tadi tidak ada catatan BMKG dikarenakan faktor cuaca. Artinya ulah manusia mengakibatkan lahan-lahan tersebut terbakar, baik itu dalam hal membuka lahan baru untuk musim tanam baru, dan diharapkan untuk tidak melakukan hal itu, dan juga diharapkan turut serta masyarakat untuk dapat terus membantu memantau ketika lingkungannya terdapat lahan-lahan yang memang berpotensi mudah untuk terbakar. Dan pendengar, nanti kami akan lanjutkan tema tersebut, karena tadi dikatakan tidak hanya lahan-lahan biasa, tapi lahan gambut ini juga menjadi suatu lahan yang sangat berpotensi. Artinya tutupan lahan tadi, ini yang dimaksud, nanti kami akan coba untuk betul-betul dapat mengetahui bagaimana karakteristik lahan gambut itu sendiri, dan apa yang bisa dilakukan ketika memang terjadi kebakaran di luasan lahan gambut yang ada di wilayah Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi.

0: saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan.

0: Belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
1: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
0: Jadi, itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
1: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih. Tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
0: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
1: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
2: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Terima kasih semuanya yang masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana Radio. Kita Sambria, saya Kona Sutian, telah semuli yang temani Anda di pagi hari yang indah dan cerah. Walaupun di ufuk bagian barat daya ini ada beberapa kumpulan awan-awan putih ya, yang kita berdoa saja semoga gumpalan awan tersebut akan jadi mendung dan kemudian akan menghasilkan curah hujan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hati-hati saat ini ya, karena panas ini, kemarau ini sudah melanda beberapa wilayah yang kemudian ini sudah menyebabkan beberapa juga kebakaran hutan terjadi. BMKG mengatakan puncak kemarau Agustus melanda 369 zona musim. Dilansir dari rri.co.id dari Jakarta informasikan, BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim atau ZOM, mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Di mana pendengar, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena menyebut wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Arda Sena juga menjelaskan puncak kemarau dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah Indonesia. Kemudian BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih bertambah hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Arda Sena juga menyampaikan informasi tersebut ketika kondisi kekeringan berkembang di sejumlah wilayah Indonesia saat kemarau. Ia menilai El Nino memperkuat kondisi kering selama musim kemarau yang sedang berlangsung. Informasi lengkapnya pendengar bisa Anda simak di rri.co.id.

Kita ke informasi lainnya untuk pagi hari indah dan cerah ini, pendengar. Jelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, pemerintah meminta warga cek info sebelum share di medsos. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom RI Muhammad Kodari di Jakarta. Kodari menegaskan stabilitas keamanan nasional dalam kondisi baik, terkendali menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Kodari menekankan, pendengar, pemerintah menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sesuai konstitusi Indonesia. Pelaksanaan hak tersebut diharapkan berlangsung damai, tertib, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kodari berharap masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal selama rangkaian peringatan kemerdekaan langsung. Masyarakat juga diarahkan mengikuti informasi dari sumber resmi agar memperoleh keterangan yang disampaikan pemerintah.

bagi Indonesia. Talenta muda Indonesia buktikan diri raih 4 medali di Olimpiade AI. Dari Jakarta diinformasikan yang kami lansir di kantor berita nasional rri.co.id. Kontingen Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan AI 2026 di Astana, Kazakhstan. 4 siswa Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fajrul Rahman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian ini. Menurutnya, keberhasilan pelajar Indonesia membuktikan generasi muda Indonesia memiliki potensi besar di bidang teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan AI.

that, and I said, don't worry, any signs near

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cuman terlalu kurang mantap ya. Gak cocok sama muka kita ya.
2: Iya.

masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Halo pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Apa kabar? Kami percaya dan terus berharap bahwa kebahagiaan, kesehatan, dan juga hari-hari yang akan dilalui tentu penuh dengan kegirangan dinikmati bersama keluarga. Pendengar, saat ini hadir bersama saya Pak Sukamdi. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa semua Bapak Ibu pendengar yang sudah menanti-nanti buat siaran ini. Selalu tetap semangat dan menjadi orang yang luar biasa.
2: Luar biasa dan semangat, itu keyword, kata kunci yang selalu disampaikan oleh Pak Sukamdi. Pendengar, kami akan berbincang-bincang di topik kali ini, yaitu memaafkan masa lalu. Bicarakan dengan kami jika Anda memang memerlukan masukan-masukan yang baik, pendampingan sehingga Anda terbebas dari dendam-dendam masa lalu atau kekecewaan dan sebagainya. Hubungi kami di 0818-790-58229 atau 0813-1571-1811 melalui WhatsApp, dan kami akan melayani Anda. Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Ya, setiap orang tentu punya masa lalu. Tapi dalam hal ini masa lalu itu ada mencakup beberapa periode. Ada masa lalu pada waktu kita kecil, sebelum TK tuh ngapain ya, itu susah juga diingat. Betul ya Pak?
2: Yeah.
1: Kemudian TK, SD, SMP, lalu mulailah kita menjelajahi dunia ini. Ya, Pak Kamdi, setiap orang tadi saya sampaikan punya masa lalu. Menurut pendapat Bapak, apakah masa lalu itu selalu mempengaruhi masa depan?
2: Iya, memang di dalam diri seseorang itu kan punya gambar diri yang terbentuk dari masa lalu, istilahnya itu peristiwa waktu yang sudah terlewati. Yang kedua, kehidupan di dalam masa kekinian atau nanti pada akhirnya juga sampai kepada masa depan. Nah, tiga kronologis waktu itu yang disebut dalam diri seseorang itu yang disebut biografi atau riwayat hidup seseorang. Nah, apakah ada masa lalu itu bisa mempengaruhi? Oh ya bisa. Biasanya masa lalu itu satu bisa mempengaruhi sebagai satu pengalaman hidup, sebagai proses hidup, sebagai pembentukan hidup, dan sebagai evaluasi hidup. Ya, makanya memaafkan masa lalu dan melupakan masa lalu itu sebenarnya bukanlah menghapus apa yang ada di dalam ingatan kita. Kata mengabaikan masa lalu atau masa lalu itu seharusnya sikap kita itu bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri agar tidak lagi terbebani perasaan dan pikiran karena trauma-trauma yang muncul di masa lalu. Jadi kita memang mesti belajar berdamai dengan diri sendiri.
1: Nah, ini gampang-gampang susah.
2: Iya. Ya,
1: kalau masa lalu mengenakan tentu akan dikenang sebagai kenangan yang indah. Wah, dulu tuh ya saya hampir tenggelam. Lucu-lucu juga gitu. Ternyata berenang itu penting supaya kalau tenggelam ya paling tidak bisa berenang.
2: Iya.
1: Menurut saya itu sesuatu yang mengenakan. Tetapi ada juga masa lalu yang mengecewakan. Ini biasanya dialami oleh pria atau wanita yang mungkin pertama gagal asmara. Untung gak gagal asrama. Yang kedua, mungkin juga dia kecewa karena pinter tapi ketidakmampuan untuk membiayai perkuliahan. Itu juga menyakitkan. Akhirnya ekspektasi untuk menjadi sesuatu yang baik, misalnya dokter, insinyur atau whatever lah, harus pupus gitu loh. Nah, bisakah Bapak memberikan semacam pandangan atau langkah-langkah yang dapat membantu agar seseorang itu bisa memaafkan masa lalunya?
2: Iya. Nah, di dalam diri seorang, pola berpikirnya itu kan ada dua ya.
1: Iya.
2: Yang pertama itu disebut alam sadar, dan yang kedua alam bawah sadar. Nah, seringkali masa lalu itu mengendapnya itu di bawah alam bawah sadar. Ya. Nah, yang sekarang kita hidup itu adalah alam sadar kita. Nah, seringkali alam bawah sadar itu akan muncul, mempengaruhi, membentuk kita ketika kita menghadapi satu peristiwa yang hampir sama atau peristiwa yang yang teridentifikasi seperti dalam pengalaman hidup seperti trauma, fobia, ketakutan, kegelisahan, kecemasan, dan berbagai hal itu. Nah, makanya bagaimana supaya kita bisa mengabaikan, karena itu kan tersimpan di bawah alam sadar, ya. Jadi itu tidak bisa hilang, ya, atau tidak bisa dilupakan, apalagi itu kesan yang paling dalam dan itu sangat menyakitkan dalam peristiwa-peristiwa perjalanan hidup. Lalu bagaimana, Pak, supaya kita itu tidak terbebani dengan peristiwa itu? Maka tadi saya bilang, nah, kita mesti belajar berdamai dengan diri kita sendiri, belajar bagaimana kita ini mengenal siapa diri kita. Yang pertama, kita mesti tahu bagaimana kita bisa menerima dan mengakui keberadaan perasaan kita. Kita sedang mengalami apa, kita sedang menyimpan apa, dan kita sedang ada dalam situasi seperti apa. Yang kedua, kita belajar mengubah perspektif kita. Kita tidak kehilangan banyak waktu seharusnya terhadap berbagai masa lalu kita yang membebani kita. Kita mesti mengubah bahwa masa lalu itu sudah selesai dan harus selesai dengan dirinya sendiri. Baru kita mencoba memandang satu cara pandang kita yang baru terhadap langkah-langkah kita. Lalu kita harus bisa juga memaafkan dengan kesadaran penuh bahwa setiap peristiwa, setiap proses yang menyakitkan atau yang menyenangkan seharusnya itu menjadi sebuah pengalaman pembelajaran yang baik, ya. Dan fokus pada kehidupan sekarang saat ini, apa yang kita bisa lakukan untuk kita untuk tidak terus terbebani atau terbayang-bayangi oleh berbagai masa lalu kita. Ya, lepaskan dan ikhlaskan, bangun dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih produktif, yang lebih kreatif, yang lebih progresif, agar kita semakin tahu bahwa pengalaman itu sebagai guru yang baik. Tetapi tidak berarti kita berhenti pada saat setiap pengalaman, harus maju, ya. Perlu mencari sebuah terobosan-terobosan sebagai membangun strategi hidup. Biasanya dibentuk misi kita hidup itu apa, visi tujuan kita itu mau ngapain. Nah, ini penting supaya kita tidak terus hidup dalam trauma masa lalu.
1: Oke, ini sesuatu yang sangat positif sebagai anjuran dari Bapak dalam hal ini sebagai narasumber, dan tentu sudah mempunyai begitu banyak pengalaman terhadap problema-problema seperti itu. Nah, ada juga pendengar yang mungkin mereka melakukan konsultasi, teori. Lah bagaimana, dulu saya pernah mengalami pelecehan seks dalam usia-usia tertentu. Kita selalu tahu bahwa ketika anak-anak sebelum remaja, mungkin ini terjadi di SD, SMP gitu ya, pelecehan seks itu terjadi oleh anggota keluarga sendiri, entah omnya, entah sepupunya gitu ya. Nah, ini sesuatu yang sulit dilupakan, dan ini trauma masa lalu. Kemudian juga mungkin kegagalan pernikahan. Kalau kegagalan pacar gak jadi menikah, ya syukurlah gak nikah sama dia. Kalau gak, gue dipukul gitu kan, mengalami kesengsaraan. Tapi sudah menikah, kemudian terjadi satu dan lain hal, dan itu sangat menyakitkan. Menurut Pak Kamdi, dengan dua contoh kasus ini, semudah itukah seseorang melupakan kejadian itu?
2: Iya, peristiwa itu kan ada dua, ya. Peristiwa yang membekas gitu, ya, atau peristiwa yang terjadi karena kita memang menghadapi suatu pengalaman dari orang lain gitu, ya. Jadi contohnya seperti tadi, kita menjadi korban pelecehan seks atau pemerkosaan, kemudian kita habis dua nikah gak ada yang bertanggung jawab. Peristiwa itu seumur hidup tidak akan pernah bisa hilang.
1: Betul.
2: Ya, karena membekas begitu, ya.
1: Nah,
2: lalu bagaimana supaya kita itu dalam setiap peristiwa itu kita harus bisa merasakan bagaimana kita bisa menang dari setiap peristiwa yang kita hadapi itu, ya. Nah, kita memang belajar bagaimana kita bisa menerima sebuah kenyataan yang memang kita nggak bisa menutupi gitu, ya. Jadi itu memang kenyataan. Jadi kita mesti menyadari bahwa ya, ini sebuah kenyataan yang memang terjadi dalam pengalaman hidup kita. Mungkin karena sikap kita kekurang hati-hatian, atau juga karena kecerobohan kita, begitu kita percaya dengan orang lain, dengan omon-omonnya itu, ya. Kemudian juga jangan, lalu kita belajar untuk jangan menjelekkan sosok yang pernah kita menjadikan sebagai satu idaman atau satu kebanggaan kita. Ya, contohnya ayah kita sendiri yang melakukan pelecehan. Nah, seringkali orang yang menjadi figur yang baik dulu dalam pandangan kita, kemudian dia yang membawa kita jadi menjadi objek kurban kita. Nah, belajar untuk tidak memiliki satu narasi yang jelek terhadap orang-orang yang melukai. Karena semakin kita menceritakan tentang peristiwa perilaku orang lain tentang diri kita, semakin luka itu semakin mendalam. Karena kita kan seperti mengulang, ya, menggali lagi terus-terus menggali sampai pada akhirnya itu menjadi sebuah bayangan ketakutan kita, ya. Lalu bagaimana? Ya, kita belajar membangun sebuah koneksi emosional yang kuat dengan sesama kita yang memang menjadi satu orang yang kita bisa percayai.
1: Bukan ya. Sesama korban.
2: Ya, jangan sama ke korban. Nanti kan korban sama korban sama cerita. Akhirnya memupuk satu kesehatian sebagai korban.
1: Ayo kita pergi bunuh dia. Ayo.
2: Ya. Jadi membangun satu koneksi orang yang kita bisa percayai, di mana orang itu bisa menampung apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Nah, memang tidak mudah menemukan orang yang kita bisa percayai, tetapi itu harus kita belajar mengusahakan. Pasti ada di antara 10, pasti masa satu tidak ada, pasti
1: jadi
2: ada.
1: Jadi di antara mereka
2: ya. Kemudian kita belajar juga bagaimana kita membangun sebuah kemandirian dan membangun ketahanan diri kita, ya. Jangan dikuasai oleh ketakutan. Kemudian kita minta belas kasihan, kemudian kita minta orang yang akan memanfaatkan kita karena kebodohan kita, akhirnya kita menjadi orang yang bisa dimanfaatkan untuk dijual tentang masalah kita, ya. Nah, yang penting juga yang terakhir itu mesti fokus pada masa depan, ya, bukan pada masa lalu.
1: Ya, pendengar, saat ini Anda masih bersama dengan saya, Adriano Usmani, dan kami percaya bahwa topik yang sedang kami perbincangkan ini tentu sangat menarik, ya. Jika Anda mempunyai pertanyaan, tadi Pak Sukamdi menyatakan bahwa carilah orang yang tepat yang Anda bisa curhat, kemudian dia akan memberikan masukan, pendampingan, sehingga makin ke depan Anda terbebas dari tekanan masa lalu yang sulit dihapus. Nah, Anda dapat menghubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0818-7905-8229. Kemukakan persoalan Anda, karena masa lalu tuh kita sering baca, ya Pak, kita sering dengar. Itu salah satu yang tadi dikemukakan dua. Ada orang yang kena penjara padahal dia gak melakukan kesalahan itu.
2: Yeah.
1: Itu menimbulkan dendam kesumat. Kemudian ada juga orang yang sudah jumpalitan usaha sana-sini dengan keterbatasan, malah dikejar-kejar Satpol PP. Ludes segala macam. Nah, Pak, apakah kejadian-kejadian dalam hidup seseorang yang berkaitan dengan masa lalu itu membuat dia lebih baik, walaupun tadi Bapak menjelaskan untuk memandang hidup ke depan, atau membuat dia statis tetap di tempat, atau dia penuh dengan dendam kesumat walaupun dia sudah konsultasi? Apa pendapat Bapak?
2: Iya, jadi memang kita harus sadari, ya, kadang harapan dan kenyataan itu kadang tidak sesuai dengan mimpi kita, ya. Harapan kita itu nanti perjalanan hidup seperti ini, tapi kok kenyataannya seperti ini. Yang kedua adalah yang perlu diperhatikan, bagaimana cara kita merespon dengan mengelola setiap peristiwa yang ada, ya. Respon kita sangat menentukan kita akan memiliki suasana batin seperti apa, ya. Ketika kita tersakiti, cara pandang kita apa? Kita menjadikan rasa sakit itu sebagai sebuah pengalaman, menguji kita apakah kita akan menjadi bertumbuh dalam kematangan emosi, atau itu kita simpan sebagai orang yang sedang membuli kita, atau kita mengembangkan perasaan negatif dengan cara balas dendam. Nah, itu kan bergantung respon kita. Nah, itulah sebabnya yang ketiga, pentingnya kita itu menjadi orang yang sanggup bagaimana mengelola, ya, mengontrol setiap peristiwa-peristiwa yang muncul di dalam diri kita. Contohnya, dalam pengalaman hidup kita, kita ini mengalami sebuah trauma karena adanya kita jadi korban pelecehan atau kepenipuan atau dimanfaatkan orang. Nah, bagi orang yang tidak bisa memanfaatkan mengelola emosi itu dengan baik, pasti yang muncul di dalam dirinya itu adalah pengen dendam, pengen membalas, ya. Masa kamu saja, saya juga bisa. Jadi negatif diberhadapan dengan negatif. Atau kita menjadikan itu sebagai satu ujian, ya, yang membuat kita bisa mengambil sebuah pengalaman dalam sikap kewaspadaan, kehati-hatian kita untuk kita berjaga-jaga dalam menempatkan diri, ya, biasa disebut bagaimana kita bisa mengelola, mengidentifikasi setiap komunitas di mana kita bergaul, maka kita akan memanfaatkan setiap peristiwa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan itu sebagai cara kita meningkatkan dan menguji bagaimana kematangan kepribadian kita itu bisa berhasil apa tidak.
1: Ya, Pak Kamdi, dalam mengelola trauma masa lalu itu, apakah kemampuan intelektual dalam hal ini cara berpikir yang cukup gitu ya Pak, itu mempengaruhi sebuah sudut pandang. Artinya tidak mudah orang melupakan masa lalu, apalagi masa lalu itu sangat menyakitkan. Mungkin dia bilang, oh ya saya sudah memaafkan, oh ya saya sudah melupakan. Tetapi ketika dia berada dalam sebuah komunitas yang mempunyai masalah yang sama atau mungkin berbeda, lain lagi itu Pak.
2: Iya. Jadi memang dalam potensi berpikir manusia itu kan ada dua ya, kalau yang saya pahami, saya pelajari, yang disebut orang yang cerdas dan orang yang pandai. Sebenarnya nggak ada orang yang tolol, yang bodoh, yang idiot, apa gitu dalam bentuk pemahaman pikirannya yang lemah. Sebenarnya tidak ada. Hanya mungkin karena dia malas belajar atau tidak mengembangkan potensi. Tapi yang jelas potensi berpikir manusia itu dua. Kategori cerdas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang punya kemampuan dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
1: Berarti ya, cerdas beda dengan
2: pandai. Ya, kalau pandai, kemampuan seseorang di dalam mengambil keputusan melalui belajar.
1: Okay.
2: Nah, jadi sekarang kita belajar mengenal siapa diri kita ketika kita menghadapi sebuah peristiwa ya, tentang masa lalu kita. Kalau orang itu cepat mengambil keputusan secara cepat dan tepat, saya katakan pengalaman ini tidak akan mempengaruhi jalan hidup saya, tetapi menjadi pembelajaran untuk saya lebih waspada dan hati-hati. Ya, itu bisa cepat. Ya, yang orang yang begitu biasanya dia cepat lepas dari beban itu, ya.
1: Iya.
2: Tapi yang orang yang pandai itu untuk menyelesaikan satu masalah itu dia butuh perenungan,
1: hitung-hitungan.
2: Nah, itu berdiam diri, terus mempelajari ini bagaimana. Akhirnya itu yang sering kadang berlarut-larut, ya. Sampai katakan, nah, sampai mati saya tidak akan pernah melupakan. Itu. Nah,
1: itu jadi salah satu cara orang pandai.
2: Iya, kadang. Nah, cara orang pandai seperti itu kadang-kadang hanyut toh. Mesti bagaimana caranya? Nanti solusinya seperti apa? Jadi dia menghabiskan waktu hanya dalam hal pertimbangan. Nah, bayangin kalau 3 bulan itu pertimbangannya
1: kajian
2: atau kajian masalah gitu ya. Ya memang agak beda, tetapi bisa jadi orang walaupun dalam perenungan, kajian atau pertimbangan yang panjang, tetapi tetap ada solusi, peluang untuk dia bisa lepas dan membebaskan diri dari masa lalunya.
1: Begitu.
2: Ya, hanya waktunya yang lebih panjang. Tapi kalau orang cerdas, wow, dia menghadapi ini, wow, sudah, pokoknya saya, fisik saya boleh dihancurkan, boleh rusak, tapi semangat saya nggak akan padam. Ah, contohnya begitu.
1: Ya, pendengar, memang ketika kita berbicara tentang melupakan masa lalu, ada setiap orang mempunyai masa lalu. Setiap orang pasti punya masa lalu, bukan sesuatu yang indah saja.
2: Iya.
1: Tetapi ada hal-hal yang juga bisa melukai perasaan, menghancurkan harapan, dan sebagainya. Pendengar, kami percaya melalui program ini ada banyak hal yang dapat Anda renungkan. Jangan kaji-kaji melulu, nanti jadinya omon-omon gitu loh. Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, ada banyak orang mengatakan bahwa masa lalu mengajarkan saya melihat masa depan yang lebih cerah. Pertanyaan saya untuk Pak Kamdi. Dia melupakan masa lalu, ini orang cerdas. Atau kumpulan dari orang cerdas dan orang pintar.
3: Yeah.
2: Dia berusaha melupakan masa lalu dan dia melihat masa depan. Ternyata ketika dia memandang masa depan, dia juga mengalami kekecewaan dan itu menjadi masa lalu yang mengecewakan. Bagaimana menurut Bapak?
3: Kayaknya ini korban kekecewaan bertubi-tubi. Hampir perasaan saya, enggak masa lalu, enggak masa kini.
2: Ya, Pak.
3: Jangan-jangan masa depan juga.
2: Nah, makanya itu sebenarnya saya ingin mengatakan begini, kok iya ya ada orang bisa kawin 1 kali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali bahkan. Nah ini gimana nih Pak?
3: Ya, yang pertama karena memang pada prinsipnya tipologi orang seperti itu kan biasanya lari dari kenyataan hidup gitu ya. Kemudian dia tidak siap menghadapi sebuah bahwa kenyataan-kenyataan hidup itu pasti terjadi dalam perjalanan hidup kita. Dalam kronologis biografi seseorang, selalu orang bilang ada pasang surutnya.
2: Iya.
3: Dan ingat,
2: jadi bukan air aja yang pasang surut.
3: Iya, pasang surutnya itu bukan air, tapi juga hidup itu dikilustrasikan seorang puisi yang terkenal itu, hidup kita itu harus menyadari bahwa seperti gelombang.
2: Oh ya. Gitu.
3: Gelombang itu kan tidak satu kali datang terus habis itu tuh selesai, tunggu saat bulan depan baru datang lagi. Tetapi tidak bisa diantisipasi bentuknya, kekuatannya, kemudian juga apa tinggi rendahnya gelombang.
2: Jarak hempasannya.
3: Ya, hempasannya itu beda ya. Ada kecil, kadang ada besar. Ada yang bisa menghanyutkan sampai melampaui batas dari garis pantai itu bisa.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul.
3: Nah, dalam kehidupan kita sebagai makhluk hidup yang diberikan kesempatan hidup, maka kita harus menyadari kalau kita bisa menerima keberadaan kita, bahwa ingat perjalanan hidup kita itu tentu tidak lepas dari sebuah pasang surut hidup, ya. Munculnya masalah, persoalan, kemudian problem, kemudian ujian, itu tidak pilih-pilih. Wah, kalau masalah sama si totok saja, nanti kalau persoalan sama titik saja. Masalah persoalan, pencobaan, ujian itu enggak pandang usia, enggak pandang siapa kamu, kamu sarjana atau tidak, kamu sudah jadi istri atau suami tidak. Nah, lalu yang paling penting itu bagaimana cara kita menyikapi.
2: Nah, ya, itu saya dia. Mau nyambung nih Pak, hempasan ombak tadi itu.
3: Ya.
2: Bapak ini memang pandai betul beranalogi. Hempasan ombak kecil tidak, ini tidak bisa diukur. Tapi siapa tahu dalam hempasan ombak itu ada ikan-ikan loh.
3: Nah, itu dia.
2: Ah. Di dalam ikan-ikan itu ada ikan kecil, ada jarang ada ikan paus.
3: Nah, nanti makanya saya lanjutkan ya. Kalau jadi sikap kita ini dalam merespon setiap hal yang kita hadapi seperti apa? Kalau kita hanya melihat ombaknya saja,
2: ya,
3: maka kita tidak akan berani untuk ke pantai.
2: Ya.
3: Apalagi kalau di Jogja itu Pantai Parangtritis baru dengar saja, kadang-kadang kita sudah tidak berani.
2: Oh ya?
3: Ya. Tetapi sebenarnya ombak-ombak itu Kalau dicermati dari pengalaman para nelayan, ternyata di dalam ombak itu juga adanya ikan, kadang-kadang cumi-cumi atau kadang kepiting, apa yang dibawa untuk terangkut sampai dia seperti terlempar di pinggiran pantai. Nah, kalau kita menyadari bahwa persoalan itu pasti ada
2: sesuatu
3: kekayaan atau sesuatu proses atau sesuatu harta karun gitu ya, yang kadang-kadang kita belum mengenal karena belum melihat.
2: Yang cilaka kalau hempasan ombak itu bawa mayat.
3: Ya, nah ternyata penting bagi kita sebagai orang yang punya pengharapan, memang kadang kenyataan itu kadang tidak seperti yang kita harapkan.
2: Betul.
3: Ombak yang kita lihat tidak selamanya membawa bencana.
2: Iya. Ya.
3: Tetapi ada sesuatu yang tersimpan nanti setelah kita bisa melihat ketika ombak itu sudah menjadi landai.
2: Iya.
3: Waktunya kan dia tidak selamanya tinggi terus landai.
2: Tidak ngamuk terus siapa ya.
3: Baru kita ternyata tadi itu badai itu tadi ombak tadi membawa ikan kakap merah.
2: Jadi ada lagu badai pasti berlalu.
3: Badai pasti berlalu dan seterusnya. Jadi memang kadang setiap hidup itu selalu kita ada dalam perjalanan waktu yang akan menguji kematangan kita, ketenangan kita, kedewasaan kita, dan itu selalu menjadi mengatakan setiap kita sudah melewati masa kita itu akan menjadi masa lalu, ya. Dan jadikan itu sebagai satu pengalaman dan sikap kita untuk kita semakin waspada dan hati-hati.
2: Ya, pendengar berbicara tentang ombak mengombak gitu. Kadang-kadang juga ketakutan ya para nelayan ini kalau ombaknya gede-gede. Tapi sekali lagi seperti yang dikatakan bahwa kadang-kadang di dalam ombak yang besar itu membuat satu para nelayan menjadi lebih kreatif bikin perahu yang tahan ombak misalnya. Yang kedua mungkin saja ada mayat yang sudah berbulan-bulan dicari tiba-tiba terlempar. Wah ini dia nih dapet gitu ya. Dan sebagainya. Pendengar, masa lalu tidak membuat kita makin hancur, tetapi membuat kita makin cerdas untuk menapaki hari-hari ke depan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan atau permasalahan yang mungkin Anda merasa sangat suntuk ya, kok gak bisa-bisa saya melupakan masa lalu, atau saya takut menghadapi masa depan, silakan menghubungi kami di 0818-790-58229 atau 0813-157-1811 melalui WhatsApp tentunya, dan kami akan membalas, merespons, dan tentunya kami akan berbicara tentang apa yang menjadi masalah Anda. Pak Kamdi, memang Pak Kamdi ini orang saya betul-betul terinspirasi dengan keywordnya semangat dan luar biasa. Bapak, menurut Bapak, apakah pria itu lebih mudah memaafkan daripada seorang wanita yang tersakiti?
2: Wah. Pertanyaannya ngeri-ngeri sedap.
1: Ngeri-ngeri ya. Sedap. Ya, ombak.
2: Ya, nah itulah kita mesti menyadari kita ya bahwa di dalam diri kita itu warna kehidupan kita apakah laki-laki dan perempuan memang memiliki sikap yang berbeda. Apakah benar laki-laki lebih mudah memaafkan daripada seorang wanita? Memang secara natural, secara alami, kenapa laki-laki lebih mudah memaafkan? Karena dia bermain dalam logikanya, ya. Ya udah masuk akal, namanya ya sudah. Dan memang laki-laki kecenderungan lebih mudah mencairkan suatu keberadaan dirinya dalam alam berpikirnya. Betul. Beda dengan wanita yang main emosi. Atau perasaannya. Ya. Yeah. Seringkali secara logika dia mengatakan ya memang dia begitu. Tetapi sakitnya yang tersimpan itu membekasnya itu tidak begitu cepat untuk dilupakan. Ya. Kenapa? Pria biasanya cenderung lebih mudah karena lebih rasional. Mereka terlihat lebih mudah dalam hal memaafkan. Tapi kalau wanita di sisi lain cenderung lebih ekspresif dan memproses emosi lebih dalam. Akibatnya mereka mungkin lebih memerlukan waktu yang lebih lama untuk memaafkan. Ya. Biasanya yang menimbulkan problem utama itu adalah seperti pengkhianatan atau luka yang begitu dalam. Perempuan itu jauh lebih sulit, bahkan dikatakan tidak akan pernah bisa mengampuni. Laki-laki, ya karena mudah secara rasional itu dia, kalau kamu lepas dari saya ya kan masih banyak pengganti. Ya. Yeah. Nah itulah yang seringkali laki-laki itu lebih mudah atau dalam hal itu lebih mengabaikan hal-hal yang mengganggu dia, hal-hal yang merusak dalam pemikiran dia. Kalau wanita nggak bisa, karena memang emosinya begitu dalam ya, begitu kuat sehingga
1: tersimpan dalam nuraninya.
2: Ya, jadi seperti dalam dirinya itu lebih menekankan kepada aspek bahwa perempuan itu memang tidak bisa terlukai gitu ya. Karena lebih menyimpulkan kan itu hati. Waduh. Kalau hati sudah terluka, itu wah rasanya mau didempul, mau di apa lagi ya, mau diplamir,
1: bawa
2: ke bengkel rasanya mau dilas ulang, wah nggak bisa ya. Nah ini memang maka laki-laki mesti harus memahami pada konteks ini. Saya selalu sarankan dalam pelajaran konseling itu, bapak-bapak hati-hati kalau menempatkan perkataan, menyikapi suatu masalah di depan istri, ya. belajarlah menjadi laki-laki yang betul-betul menjaga jangan sampai istri kita itu terluka. Ya. Kenapa? Itu tadi kalau istri sudah terluka, itu minta ampun, disuap pakai uang gaji 2 kali lipat atau gaji 13 itu cair, itu belum tentu uangnya diterima, tapi lukanya belum.
1: Enggak.
2: Nah, itu dia. Itu dia. Pentingnya sikap hati-hati.
1: Iya. Pendengar, melukai, terlukai, dan juga kekecewaan semua bergabung jadi satu. Tadi saya katakan ini perlu dibawa ke bengkel, kata Pak Kamdi, di dempul kayak di apa juga kadang-kadang sulit teristimewa bagi para wanita. Tetapi melalui kesempatan ini kami mengajak Anda berbasiskan apa yang disampaikan oleh Pak Sukamdi bahwa mengelola emosi itu sangat penting. Ya, jangan hanya berpikir tentang pengkhianatannya atau kegagalannya, tapi mari kita melihat ke depan. Pak, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Tidak gampang melupakan masa lalu, tetapi bisa melupakan masa lalu. Bukan berarti di skip abis, enggak kan Pak?
2: Iya.
1: Tapi ada pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk pendengar kami.
2: Iya, nah ini penting ya, bahwa kata memaafkan masa lalu itu berarti identifikasi dengan sedang berdamai dengan dirinya sendiri. Yang kedua, bahwa kita sedang sanggup mengenali dan memahami siapa kita. Lalu kita bisa menilai daripada kemampuan kita di dalam menahan setiap peristiwa dengan mengelola dan mengontrolnya. Ya. Nah, ini prinsip dasar penting bagaimana mengabaikan atau kita melupakan, memaafkan masa lalu kita. Nah, yang kedua yang perlu dijadikan sebagai prinsip di dalam diri kita, bahwa tiada hidup tanpa sebuah proses, sebagai sebuah pengalaman yang akan membuat kita terbentuk dalam alam kedewasaan kita. Ya. Makanya kita harus belajar menerima hidup ini dengan perasaan yang benar. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Sekali saya tidak mengampuni, tidak akan mengampuni. Merdeka, wah malah merdeka segala. Ya, bayangin itu saudara. Sekali tersakiti, tetap. Nah, yang kayak begitu Pak, dia sedang memenjara, dia membentuk tawanan dirinya pada perilaku yang merugikan dirinya sendiri. Makanya kita harus bisa melepaskan diri dari situasi dengan cara apa? Mengubah pola pikir, memaafkan dan melepaskan untuk tidak keras hati, tetap kepada tujuan yang baru yang kita sedang bangun sebagai mimpi dan cita-cita dan sebagai harapan. Dan ini penting, bersabar dalam setiap proses hidup.
1: Baik, pendengar, demikian perjumpaan kami dengan Pak Sukamdi yang menjadi narasumber kami. Beliau adalah pengajar atau dosen, kemudian mempunyai komunitas-komunitas yang dibangun untuk berdiskusi tentang realita hidup yang harus dialami dan bagaimana solusi yang harus dilakukan. Kemudian sebagai counselor, beliau juga melayani banyak orang-orang yang mengalami kekecewaan seperti topik saat ini. Kami akan jumpa di lain kesempatan, dan jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-15711-811. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini, untuk membangun keluarga.

0: sampaikan Nurdiansyah.
1: The Blanchet Gold of Mali in shot. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudryavkov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brazil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudryavkov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimana pun ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Einzelne Spieler ist an die Grenzen gegangen hat.
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: pengalaman perdananya di level elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Joner menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Joner tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Yeah, just try to play my game.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
3: It was a great night.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan

0: sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama World Jam ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih paham di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya.
2: Pastinya beda, saya sama Kak Kalem sih lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Sharing apa aja nih, Talita sama Rikawes?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang benar-benar.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal itu kan sudah menjadi target tentang apa?
2: Nggak nyangka sih kita debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu ya?
2: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya.
3: Ini apa ya?
2: Biar agak tenang itu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada sanksi dari kelasnya nggak tahu? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih nggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nothing.
4: Ini aku pertama pakai sih. Oke, sampai yang kedua. Oke, jadi ini.
2: Senang juga sih ketemu Anseong. Apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Saya fokus ke pertama ini.
2: Iya.
3: Kalau itu saya bilang, aku perasaan kamu ketika akan tampil di video dan dunia ini kan idolnya kenal yang lain meskipun sertanya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, gak mikir kalah menang, pokoknya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Ali Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solbu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma dengan berpasangan dengan Melisa Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya di setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Mohamed Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Nah, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di siang hari ini dalam musik dan info siang. Nah, pendengar, puncak kemarau Agustus melanda 369 zona musim ya. Dan BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim, mencakup 48,8% daratan Indonesia. Nah, prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG juga menyebutkan bahwa wilayah sangat panjang, mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah ini mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Dan dijelaskan juga puncak kemarau dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah Indonesia. Dan BMKG juga memperkirakan fenomena El Nino ini masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Dan disampaikan juga informasi tersebut ketika kondisi kekeringan berkembang di sejumlah wilayah Indonesia saat kemarau. Ya, menilai El Nino memperkuat kondisi kering selama musim kemarau yang sedang berlangsung. Nah, kekeringan meteorologis juga berkembang menjadi kekeringan hidrologis, terutama wilayah selatan Katulistiwa Indonesia. Jadi hadirnya El Nino belakangan ini ikut memperkuat efek kering dari musim kemarau yang sudah terjadi. Dan disampaikan juga sumber air permukaan menghadapi tekanan akibat defisit hujan di wilayah terdampak kekeringan dan musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Dan diingatkan juga masyarakat yang bergantung pada sumber air permukaan menghadapi tantangan selama kondisi kering. Dan pemerintah daerah juga perlu memperkuat mitigasi melalui koordinasi bantuan air bersih, penghematan air, dan juga informasi iklim. Dan dikatakan juga upaya penanganan kini diarahkan pada mitigasi dan juga survival agar masyarakat efisien menggunakan air. Ya, kekeringan ini juga meningkatkan risiko kebakaran lahan, sedangkan sektor pertanian juga perlu menyesuaikan pola tanam. Nah, BNPB mencatat karhutla dan kekeringan mendominasi sejumlah kejadian bencana Indonesia pada penghujung Juli hingga awal Agustus. Nah, pemerintah memperkuat pencegahan karhutla melalui operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan juga BNPB. Nah, BMKG bersama BNPB menjalankan operasi modifikasi cuaca untuk menjaga kelembaban lahan gambut dan operasi ini juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pendengar. Nah, itu informasi kita di musik dan info siang di mana puncak kemarau Agustus melanda 369 zona musim.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
2: RRI Ampar FM
1: 93 MHz.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz. Radio Republik Indonesia Ampana.

Sopet-sopet kamu.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una perkuat kerjasama dengan Basarnas dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Pertandingan sepak bola antar kampung selain menjaring atlet atau pemain muda pemain muda berbakat juga membuka ruang pasar bagi UMKM. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita.

0: Pendengar mengawali berita pertama siang ini, pertandingan sepak bola antar kampung selain menjaring atlet atau pemain muda berbakat juga membuka ruang pasar bagi UMKM. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Turnamen sepak bola antar kampung atau Tarkam yang digelar di Desa Padang Uloyo, Kecamatan Ampanatete, Tujuh Una-Una, menjadi wadah penting bagi atlet lokal dan pemain muda antar desa untuk menunjukkan bakat. Kegiatan olahraga sepak bola juga membiasakan atlet lokal menjaga kebugaran tubuh mereka, serta menghibur masyarakat meski berada di tingkat kompetisi akar rumput. Di samping itu, menurut salah satu tokoh masyarakat Ampanatete pemerhati olahraga sepak bola, Suharmin Patibanda, saat menyaksikan pertandingan PS Porprov dan Merdeka Games Pusungi, turnamen sepak bola juga terbukti menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang efektif dengan membuka ruang pasar bagi ratusan usaha lokal UMKM. Perputaran uang dari suporter dan penonton secara langsung mendongkrak pendapatan pedagang kecil di sekitar lapangan sepak bola.
2: Mereka bisa, karena yang punya potensi, yang usia-usia memang harus mereka berkembang, mereka bisa tampil. Kemudian dengan kegiatan ini, kita lihat saja kan, di seputaran lapangan ini kan, para UMKM kan bisa jalan. Ya, tentunya itu sedikit bermanfaat bagi warga yang jualan.
1: Menurutnya, turnamen sepak bola antar kampung menjadi titik awal penemuan bibit pemain potensi sebelum melangkah ke level profesional. Kegiatan ini juga secara langsung membantu atlet mempertahankan performa dan ketahanan fisik saat jeda kompetisi resmi baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Di samping itu, ungkap Suharmin, pertandingan sepak bola antar kampung ini juga secara langsung mendongkrak perputaran ekonomi masyarakat lokal melalui keterlibatan UMKM di sekitar arena pertandingan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una perkuat kerjasama dengan Basarnas dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
3: Pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una memperkuat kerjasama dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu. Bupati Tujuh Una-Una Ilham Lawidu mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya penyelamatan masyarakat, mengingat wilayah Tujuh Una-Una memiliki potensi kerawanan bencana yang cukup tinggi. Ia menjelaskan Kabupaten Tujuh Una-Una memiliki Gunung Colo sebagai gunung berapi aktif serta berada dalam wilayah yang dilalui Sesar Palukoro. Selain itu, sejumlah wilayah di Tujuh Una-Una juga memiliki potensi banjir bandang karena kondisi sungai yang cukup luas. Potensi bencana juga terdapat di wilayah perairan, khususnya kawasan Tanjung Una-Una yang kerap mengalami gelombang tinggi.
4: Tugas yang mulia adalah penyelamatan, ini adalah hal yang sangat baik, yang sangat positif, sehingga kami, pemerintah daerah Kabupaten Tujuh Una-Una dan masyarakat menyambut baik. Adapun hal-hal yang lain, yang menjadi tanggung jawab kami sebagai pemerintah daerah, baik itu dalam bentuk anggaran atau hal-hal yang lain yang membutuhkan, kami siap untuk bekerja sama.
3: Bupati berharap kerjasama yang telah disepakati dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai kondisi kedaruratan di wilayah Kabupaten Tujuh Una-Una. Rahmawati Tahani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Pendengar, karena sebagian wilayah berada di area terpencil, penyebab potensi daerah Tujuh Una-Una belum terkelola secara optimal. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Pemanfaatan dan pengelolaan berbagai potensi yang dimiliki Tujuh Una-Una belum maksimal dikarenakan wilayahnya sebagian besar terpencil. Hal ini menyebabkan banyak sumber daya alam yang terpendam tidak termanfaatkan dengan baik. Padahal potensi-potensi tersebut sangat menjanjikan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Tokoh masyarakat Tujuh Una-Una Munawar Mapu mengatakan, salah satu potensi yang harus mendapat perhatian pemerintah daerah adalah hasil pertanian yang hingga saat ini belum mampu dioptimalkan karena berada di wilayah terpencil.
6: Kabupaten Tojonuna memang ada beberapa daerah yang masih bersifat terisolir. Sebetulnya banyak potensi yang sudah berada di situ, yang sudah dikembangkan oleh masyarakat. Namun karena terisolirnya ini, sehingga hasil-hasil produksi itu tidak bisa dipasarkan dengan sesuai dengan yang kita harapkan.
1: Kendati demikian, Munawar Mapu mengapresiasi upaya dan langkah Pemkab Tojonuna yang mulai membuka ruang keterisoliran tersebut dengan pembangunan atau peningkatan infrastruktur jalan usaha tani di sejumlah wilayah pedalaman seperti Dataran Bulan dan Ulu Bongka. Terbukanya akses ini menurut Munawar berpeluang besar terhadap pertumbuhan sektor pertanian sekaligus membuka ruang terhadap peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Dan terakhir pendengar, SMP Negeri 1 Ampana Kota Tojonuna perkuat semangat nasionalisme di kalangan pelajar. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Semangat nasionalisme di era modern tidak serta-merta hilang, tetapi mengalami pergeseran bentuk. Semangat kebangsaan kini tampil dalam wujud yang lebih dinamis melalui pemanfaatan teknologi dan ruang digital. Meski di sisi lain tantangan berupa penetrasi budaya asing dan sikap individualisme kerap memicu kekhawatiran akan lunturnya kecintaan pada tanah air. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ampana Kota Nisma Adam mengaku semangat tersebut di kalangan pelajar tetap dan terus terjaga.
7: Alhamdulillah untuk semangat terus dipupuk untuk satuan pendidikan sekolah-sekolah, semaraknya masih tetap tinggi karena untuk siswa, untuk murid ini adalah pengembangan karakter kebangsaan, sehingga kami harus memupuk ini dan tetap terus semangat untuk kemerdekaan.
1: Nisma mengaku pihak sekolah terus mengembangkan dan menanamkan sikap-sikap nasionalisme di kalangan pelajar agar mereka tetap mengingat jasa-jasa para pahlawan yang berkorban untuk memperjuangkan kemerdekaan.
7: Semangat kita tetap tinggi karena bagaimana siswa generasi sekarang ini, Gen Z sekarang ini, tetap mengingat bahwa kemerdekaan ini sangat sulit didapatkan dan harus kita kembangkan terus-menerus, berkarakter, kemudian siswa selalu semangat dalam berprestasi.
1: Kepsek SMP Negeri 1 Ampana Kota Nisma Adam mengaku semangat nasionalisme kini hadir di ruang digital, misalnya saat warganet membela produk lokal dan mengenalkan kekayaan budaya Nusantara di media sosial. Menurutnya, upaya lain yang harus diperkuat adalah kesadaran identitas. Di tengah gempuran budaya asing, harus ada kelompok masyarakat dan generasi muda yang harus terus mendorong dan memperkuat jati diri bangsa serta melestarikan kearifan lokal. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kabupaten Tojonuna perkuat kerjasama dengan Basarnas dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Pertandingan sepak bola antar kampung selain menjaring atlet atau pemain muda berbakat juga membuka ruang pasar bagi UMKM. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, saya Nurhaya Jakaria bersama Sasri Alwi Hasing mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM, 93 MHz.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ku Silvi, kasih cepat sadiki ngapai bajalan. Somen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah sto.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan saja jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: 3 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz. 93 MHz.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bersama Iyet Bustami ya. Laila Canggung mengawali perjumpaan kita sore hari ini. Udah ada Iyet Bustami, pastinya kita sudah masuk di program yang paling ditunggu-tunggu. Ada Dangdut, Pro Dangdut. Buat Anda yang baru pulang kerja atau yang masih sibuk di kantor, yang lagi nongkrong atau yang sedang menikmati perjalanan pulang, jangan kemana-mana ya. Karena Dangdut sore hari ini hadir hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tentunya membawa goyangan baru, keceriaan dan juga lagu-lagu pilihan yang siap membuat suasana sore Anda semakin asyik. Oke, mendengar seperti biasa di 0821-2850-2652 Anda bisa bergabung bersama kami. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, dan selamat sore sayang.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah neneknya Jura atau Ibu Megawati di Pusungi.
0: Oke, Ibu Megawati di seputaran Pusungi. Silakan lagu dangdutnya.
1: Oh, minta lagunya Jangan Sampai Tiga Kali.
0: Jangan Sampai Tiga Kali.
1: Sampai Tiga Kali.
0: Dikirim untuk siapa lagunya?
1: Dikirim buat mama tua. Assalamualaikum mama tua sekeluarga. Mang Himatako dan Ibu Rahma, Panutin, yeah. Papa Ros.

0: hari ini. Kita sapa lagi yang ingin bergabung. Halo.
1: Halo, RRI Ampan. Assalamualaikum, Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik digoyang ya, bayi lo kali ini.
1: Iya.
0: Ada Ibu Ria di sana. Apa kabar Ibu Ria?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, kabar panas di terik matahari.
0: Kabar panas di terik mata dan terik matahari luar biasa ya. Tetap menikmati suasana meskipun panas ya.
1: Diterima apa yang diberikan.
0: Betul sekali, terima apa adanya ya. Nanti iya, kalau dikasih hujan terus ngeluh juga. Oke, silakan Ibu Ria, lagu dangdutnya yang mana?
1: Lagunya Yus Yunus, Jalan Sore-Sore.
0: Asyik, Jalan Sore-Sore situ
1: Iya, walaupun panas tapi harus jalan-jalan.
0: Tetap jalan-jalan ya, sambil basuh supo sama lah.
1: Dikirim... Ibu dong.
0: Oh gitu, dikirim untuk siapa tuh? Kirim-kirim dulu ya,
1: dikirim-kirim buat Ibu Megawati yang baru lewat tadi. Terima kasih atas sapaannya. Ada Bapak Abang Muter juga di Smoli. Ada Ibu Lina, ada Mama Nur juga di alamat yang sama. Ada Ibu Ratna di Labuan. Ada Bunda Rumin Morotoba. Ada juga Bu Eli di Bailo. Ada Ibu Lina sudah kan?
0: Iya.
1: Ada Ibu Farda di San Sarino. Ada Ibu Uga di Kajulangko juga. Ada Bapak Rosbailo Baru, ada Bapak Nursin Bonerato, ada Ibu Timang, ada Ibu Rahma. Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana, tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak.
0: Iya.
1: Buat Mbak Aya yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria di seputaran Bailo Baru ya. Iya, yang lagi panas juga di sana. Tapi meskipun panas, tetap harus bisa jalan ya. Jalan sore-sore, bisa menikmati waktu sore itu luar biasa loh. Apalagi menantikan waktu sunset gitu. Oke, kita sapa dulu yang sudah bergabung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut Adalah.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ibu Ratna lagi.
0: Oke, Ibu Ratna di Labuan. Halo Ibu Ratna.
2: Halo.
0: Iya. Masih ada kah?
2: Masih.
0: Oh, masih ada suaranya. Oke, Ibu Ratna, mau request lagunya siapa sore hari ini?
2: Lagi itu bisa.
0: Yang mana?
2: Burung Dalam.
0: Burung dalam sarung.
2: Burung dalam sarung.
0: Yang mana?
2: Burung dalam sangkar.
0: Oh, burung dalam sangkar.
2: Ya.
0: Saya kira burung dalam sarung. Aduh, hampir toh. Sesting mati saya baca di mana ini burung dalam sarung ini.
2: Dalam popoji.
0: Dalam popoji. Mau dikirim untuk siapa ini burung?
2: Ada Ibu Megawati. Terima kasih sapaannya.
0: Iya.
2: Ada Ibu siapa yang baru lewat tadi?
0: Ibu Ria.
2: Ada Ibu Ria, terima kasih sapaannya. Ada Ibu Eli.
0: Iya.
2: Ada Ibu Rahma, Ibu Timang yang kusayang.
0: Uh-uh.
2: Ada juga Ustazah Rumin, Ibu Fatma, Ibu Lina, Ibu Uga. Ada Ibu Ida, salam hormat, salam kompak. Ada Pak Nurdin, Pak Nasrun, Papa Rus, ada juga Abang Mutan.
0: Iya.
2: Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Buat Mbak Aya, selamat tugas, sehat selalu bersama
0: Amin.
2: Keluarga.
0: Baik.
2: Terima kasih Mbak Aya.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ratna di seputaran Labuan ya. Iya.

Jadi sudah ketemu ya. Ternyata burung dalam sangkar. Aduh. Jadi yang mau telepon ya, yang mau bergabung suaranya agak sedikit dinaikkan volumenya gitu. Jangan nanti saya di sini salah paham. Salah putar lagu, salah putar judul ini. Aduh. Terima kasih Bu Ratna, salam sehat juga. Doa terbaik juga untuk Bu Ratna dan keluarga ya. Ada di seputaran Labuan sore hari ini. Ya, pendengar, tiga lagu sudah siap untuk saya hadirkan dan saya akan putarkan di ruang dengar Anda tentunya. Yang sore hari ini jangan hanya volumenya yang kencang ya, tapi semangatnya juga harus besar ya. Ya, dan saya akan menemani Anda selama kurang lebih 90 menit ke depan ya. Jadi siapkan kopinya, tehnya atau gorengan kesukaan Anda, karena kita sore hari ini bakal goyang-goyang santai dengan lagu-lagu dangdut favorit Anda. Oke, kita dengarkan dulu yuk tiga lagu berikut ini untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Aromasi dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda tentunya. Iya, dari Titik Nur, Burung Dalam Sangkar. Ya, lagu tadi banyak pesan ya yang bisa kita ambil, tapi yang mungkin menjadi pesan besar itu bagi para yang suka burung ya, yang suka memelihara burung, mungkin ya untuk membiarkan mereka agar bisa terbang bebas di angkasa ya. Pendengar, kembali lagi masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tiga lagu tadi udah bikin kepala kita ikut goyang, apalagi kalau kita ikuti sampai nanti pukul 16 ya. Buat Anda yang lagi nyanyi sambil kerja, semoga pekerjaannya tetap selesai, bukan malah fokus ya ke pindah ke dangdut. Semoga bisa menghibur Anda yang lagi beraktivitas di sore hari ini. Kita menyapa lagi yang mau bergabung, pendengar, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Mbak Nurhaya.
0: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, pemutar di seputaran Sumoli, silahkan.
1: Bukan Sumoli, Pusunggi.
0: Oh, iya, di Pusunggi. Belum bisa move on saya ini. Oke, Pusunggi, silahkan bergabung.
1: Mau minta lagunya Anu.
0: Judulnya? Oke, dikirim-kirim dulu.
1: Kirim-kirim ada Ibu Ria tadi, terima kasih atas sapaannya. Bahwa dalam keadaan sehat tetap keluarga.
0: Iya.
1: Terus juga ada Ibu Kimang, Ibu Rahma. Ada juga Ibu Ratna tadi. Iya. Kemudian juga tak lupa ada Ibu Kiki bersama keluarga.
0: Iya.
1: Ada juga Papa Ros, Rutin, Ibu Eda, seluruh pendengar dari tempat yang kecuali mana saja berada, salam dan semuanya. Mbak Nurhaya Zakaria bersama operator ucapan sama.
0: Oke, assalamualaikum. Baik, terima kasih. Ada Pak Mutar di seputaran Pusunggi ya. Iya, baru saja bergabung. Ditunggu lagunya Hamdan ATT. Kita menyapa lagi, halo.
2: Halo
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mas dari Sausu.
0: Oke, Mas Udin ya.
2: Iya, betul.
0: Iya, Sausu. Ikut bergabung, apa kabar Sausu sore hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Pol hotnya
0: ya. Wow. Memang. Bukan cuma hot kali ini, pol hotnya.
2: Pol memang.
0: Aduh, tapi tetap bisa dinikmati ya, katanya Ibu Ria kayak gitu tadi.
2: Iya.
0: Oke, yang penting masih bisa goyang Mas Udin ya.
2: Jangan goyang, lihat muka berat tiang saya.
0: Goyang di tempat saja. Silakan Mas Udin.
2: Lagunya itu anu apa? Sebujur Bangkai.
0: Oke, Roma Irama dikirim dulu.
2: Di anu cari yang remix ya.
0: Oke, siap.
2: Oke. Kirim-kirim yang pertama. Buat Mbak Nuraya, iya. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama Amin. Keluarga di rumah. Ada Papa Ros, ada juga Pak Nursin, ada Ibu Timang, ada juga Ibu Eli, ada juga Ibu Mega bersama Bang Mutar, ada juga Ibu siapa satu yang di Pusunggi itu?
0: Ibu Lina.
2: Ibu Lina, ada juga Pak Mahmudin, ada juga Om Din, Ibu siapa lagi? Saya lupa selama nuka. Buat semua saja tanpa terkecuali dari A sampai Z. Salam sehat, salam kompak semuanya. Spesialnya yang pertama buat mamaku yang lagi istirahat ini, semoga sehat selalu,
0: Amin.
2: Panjang umur, murah rezekinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Spesial kedua buat anak-anakku, semoga sehat selalu juga. Dan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Udin di seputaran Sausu ya, luar biasa di sana katanya pol panasnya. Jadi sore hari ini bukan cuma lagunya yang mantap tapi suasananya juga tetap harus mantap ya. Oke, kita goyang lagi tapi kita sapa dulu yang mau bergabung. Halo. Halo, sayang sekali terputus ya. Ya, kita coba penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Untuk bayar yang terputus ya. Langsung masuk setting.
0: Ini namanya kalau dalam permainan bola muntah. Bola muntah ya tadi.
3: Padahal so jari-jari so keriting.
0: Apa kabar Ibu Rukmin?
3: Kabar baik, ada flu ini.
0: Masya Allah, luar biasa. Tapi alhamdulillah suaranya belum berubah ini.
3: Masih bisa bersuara.
0: Masih bisa bersuara.
3: Biar nyanyi juga boleh.
0: Oh, kayaknya boleh satu lagu dulu ini ya. Oke, mau dengar lagunya siapa Ibu Rukmin?
3: Lagunya itu siapa yang bawa itu apa? Memori Daun Pisang.
0: Memori daun pisang.
3: Nah, itu dia.
0: Iya. Ini sering muncul di lagunya Upin Ipin ini. Oke, mau dikirim-kirim dulu DP daun pisang?
3: Kirim-kirim. Ada Pak Udin, Pak Din nih.
0: Iya.
3: Pak Udin.
0: Iya.
3: Dari Sausu tadi sama hormat. Ada juga Ibu Ria, ada Ibu Lina, Ibu Uga. Ada juga Pak Paros, ada juga Pak Nursin, Pak Nasrun, ada juga Pak Gani, pasti pernah lagi buat telepon. Ada Ibu Ratna, terima kasih Pannya. Ada Ibu Fatma juga, ada Buang Lakoro, ada juga Pak Yusno, ada juga Ibu Megawati bersama Pak Muntar, terima kasih Pannya. Ada juga Ibu Ida dan Ibu Papa. Siapa yang di PU ini?
0: Pak Mahmudin.
3: Pak Mahmudin. Ya. Semua-semuanya, salam hormat semua, salam sehat semua.
0: Oke.
3: Siangnya buat Mbak Alia bersama Opta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Terima kasih Ibu Rukmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memori daun pisang waktu jalan-jalan asik. Tapi sebelum kita ke memori daun pisang, kita dengar dulu ya, ada Hamdan ATT dengan curhatan hatinya ya. Termiskin di dunia. Lagu juga menjadi salah satu lagu banyak digemari apalagi di acara nikahan ya, kondangan. Selalu muncul nih. Iya, ada sang legend hadir Hamdan ATT ya. Oke, pendengar, saya akan kembali lagi menyapa Anda tentunya. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: jumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut hati."
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: dengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
1: 93 MHz.
2: You're listening. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: asik sekali goyang ya. Memori daun pisang, baru saja hadir menemani Anda pendengar. Yang lagi masak, hati-hati jangan sampai gosong nasinya ya. Iya, oke. Goyangannya belum selesai ya, karena masih ada lagi lagu-lagu dangdut yang bisa Anda ikuti. Tapi sebelumnya, saya mengundang Anda lagi untuk bisa goyangkan jari Anda di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, kali ini dari Boni Rato, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, bagaimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah, seperti yang terdengar ya, Pak Nursin.
1: Amin.
0: Semangat terus ini. Oke, okay, ya. Pak Nursin, mau minta lagunya siapa sore hari ini?
1: Sekian lama aku hidup menduda.
0: Aduh, lagu ini ya.
1: Iya.
0: Dikirim-kirim untuk siapa nih lagunya?
1: Ya, kirim yang pertama ada Bunda Megawati bersama Bumur tadi di Kusungi.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Adik Umas Buanglah Koro, ketua FC kita. Jawaban yang sama. Ada Papa Rosi Bailo Baru,
0: iya.
1: Ada Ibu Ria, ada juga Sasa Rukmi, Ibu Fatma Delima, Ibu Ratna di
0: Labuan.
1: Oh, Labuan.
0: Iya.
1: Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semua saja pendengar program. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Ucapan yang sama untuk Mbak Nur Haidar Otraso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursin di seputaran Bonerato ikut bergabung juga di sana ya. Yang pasti akan ikut goyang juga sore hari ini. Oke, kita menyapa lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Asik sekali kali ini kita ke Pandelengi. Apa kabar Pandelengi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, ada Om Deng di sana ya. Iya, lagi di mana ya. Ini Om Deng?
2: Ada duduk di minum kopi.
0: Mantap sekali, mantul mantul. Ada DP pisang goreng?
2: Tidak, cuma itu saja.
0: Oh, cuma itu saja ya. Oke, Om Deng, mau request lagunya siapa sore hari ini?
2: Pintu Surga.
0: Pintu Surga, oke, okay. Kirim-kirim dulu.
2: Pokoknya sama-sama ya, Kepiannya Mbak Yuri.
0: Mbak Aya dong. Mbak Aya dong di sini.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Tidak amin. Panas di sini, tidak panas.
0: Oh, tidak panas Pandelengi ya? Adem ya?
2: Eh, sama. Panas juga ya.
0: Oh, panas. Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cuaca boleh ya bikin kita pusing, bikin kita panas. Dompet juga boleh bikin kita tipis, tapi senyumnya jangan sampai ikut menipis juga ya. Oke, pendengar, sore hari ini memang paling asik dengarkan lagu dangdut. Yang punya lagu-lagu dangdut favorit, langsung saja bergabung di 0821-2850-2652. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana, Bunda?
3: Mak Iman Uebone.
0: Uebone Lea bergabung. Bagaimana Uebone sore hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
3: Dan cuacanya sangat cerah.
0: Sangat cerah sekali ya. Bikin ngejreng mata kayaknya sore hari ini. Oke, okay, Mama Iman ya.
3: Ya.
0: Iya, Mama Iman suara DP pisang goreng di sana Mama Iman. Belum ada. Oke, okay, kalau belum ada DP pisang goreng DP lagu aja dulu dan supaya orang mau baik goyang ini sore. Silakan.
3: Iya. Mau dengar lagunya Lola Drake?
0: Judulnya?
3: Sumira.
0: Yang mana?
3: Sumira.
0: Sumira.
3: Ya.
0: Oke, dikirim-kirim dulu.
3: Mau dikirim buat yang sudah masuk semuanya tadi, salam paling kompak selalu, dan buat semua pendengar setia RRI Ampana di mana saja berada.
0: Iya.
3: Dan spesial buat semua penyiar di studio yang lagi cuap cuap di siang hari menjelang sore.
0: Iya. Ya,
3: bersama operator, salam kompak selalu.
0: Oke.
3: Okay. Semoga tidak
0: siap-siap
3: semuanya.
0: Amin. Makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uebone ya. Ya, bergabung juga sore hari ini. Di sana lagi cerah sekali cuacanya. Ya, pendengar, untuk Anda yang ada di seputaran wilayah TT ya. Ada Uebone tadi sudah bergabung, ada pada Uloyo juga tapi belum bergabung ya. Di sana juga di Sabo juga ya, tempat tinggalnya Amel. Kemudian di Pakang juga ya. Apa kabar orang-orang yang ada di seputaran Pakang? Semoga tetap berbahagia sore hari ini. Yang ada di wilayah TTA, TTB juga, apa kabar, selamat sore, salam hormat, semoga terus berbahagia. Dan juga yang ada di seputaran pasar sore, yang lagi dagang dan juga yang lagi sibuk milih-milih tomat, nawar-nawar, apa kabarnya sore hari ini? Semoga harga baritonya udah bisa turun ya. Kayaknya udah turun ya, kalau untuk harga rica, rica barito, bawang rica, tomat itu sudah mulai turun katanya. Oke, tiga buah lagu sudah hadir pendengar. Jadi tarik napas dulu, kemudian buang ya, pelan-pelan kita goyang lagi sore hari ini. Ada tiga lagu yang tidak kalah mantap juga untuk menggoyang jemari Anda. Ini dia, ada Duda Ketemu Janda, lagu pilihan dari Pak Dursin di seputaran Bonerato.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Anambana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
2: Mudah.
1: Serius?
2: Iya, datang ke sekolah, pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien!
1: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
2: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
1: Kalau prestasi?
2: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
1: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
2: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
3: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
4: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.
5: Tidak terhitung berapa banyak nyawa dan titis darah yang sudah dibabat habis oleh para pahlawan untuk membela bangsa. Tidak terhitung pula berapa banyak harapan dan doa yang mereka lontarkan bagi masa depan Indonesia. Jika bukan aku dan kamu yang melanjutkan perjuangan mereka, maka harus siapa lagi? Jika bukan aku dan kamu yang mewujudkan harapan dan doa mereka, lalu harus siapa lagi? Indonesia milik kita. Indonesia rumah kita. Mari kita memerdekakan Indonesia dengan aksi nyata.

0: Sylvie, Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas minang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar kasana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa Mama eh? Saya pemata sepedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing. Baru so susah tidur saya Mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya Mama eh? So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo, eh?
0: Nah, begitu, Ba Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, eh?
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Dikasih cepat sadiki ngapain bajalan. Semen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin su terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hi, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo leh, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa DP kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah toh.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu bah, pegangku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Nansa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik-baik betul.
0: Eh, baru apa kau ini Dan?
2: Eh, terus kau tanya-tanya ah. Jangan lupa ganggu, melihat kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Eh, toh, so itu kau. Banyak sekali bicaramu. Eh, kalah lagi saya. Wuh, semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku. Eh.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: kamera putih dan memasang umbul-umbul membuat pemerintah Kota Bau-Bau kembali menggencarkan imbauan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bau-Bau, Laude Asot, mengatakan pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam memeriahkan momentum kemerdekaan.
1: Masih banyak di pinggir jalan yang belum memasang umbul-umbul, sehingga ini masih ada waktu dihimbau lagi karena hari ulang tahun ini adalah milik semua kita, semua masyarakat, pemerintah bersama masyarakat, sehingga tadi pada rapat saya ingatkan lagi supaya semua warga bagaimana memeriahkan ini, antara lain dengan membersihkan termasuk memasang bendera merah putih dan umbul-umbul.
0: Asot menyebut masih terdapat sejumlah lokasi di pinggir jalan yang belum memasang umbul-umbul. Dirinya meminta para camat kembali mengingatkan warga dan pelaku usaha agar segera memasang atribut kemerdekaan. Menurutnya, pemerintah tidak akan berhenti memberikan imbauan karena pemasangan atribut kemerdekaan diharapkan dapat menciptakan suasana perayaan yang lebih semarak di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Terkait langkah tegas bagi pihak yang belum memasang umbul-umbul, Aswat mengatakan pemerintah masih mengedepankan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, masyarakat saat ini tidak lagi menghadapi perjuangan atau peperangan seperti para pahlawan, sehingga memasang bendera merah putih dan umbul-umbul menjadi bentuk sederhana untuk menunjukkan semangat kemerdekaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali ke rekan Risna di RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Yanti untuk informasinya. Selanjutnya, pendengar dari RRI Bau-Bau, kita akan mengajak Anda untuk menuju RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Rekan Ulfa, selamat sore.
4: Selamat sore, rekan Risna.
3: Iya, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Bone untuk hari ini terkait Satlantas Polres Sinjai membagikan bendera merah putih kepada pengendara di Jalan Persatuan Raya untuk menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Selengkapnya akan disampaikan Ayunia Nindiati.
5: Sebanyak 130 bendera merah putih dibagikan Satlantas Polres Sinjai kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Persatuan Raya pada Rabu pagi 12 Agustus 2026. Bendera dibagikan kepada pengendara roda 2 dan roda 4 hingga pengemudi becak sebagai simbol semangat kebangsaan sekaligus pendekatan humanis kepolisian kepada masyarakat. Kasatlantas Polres Sinjai AKP Dirman HS mengatakan, pembagian bendera melibatkan seluruh personil Satlantas untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengingatkan pengendara agar mematuhi aturan lalu lintas. Pengendara sepeda motor diminta menggunakan helm, sementara pengemudi mobil wajib menggunakan sabuk keselamatan.
6: Kegiatan bagi-bagi bendera kepada masyarakat pengguna jalan yang melintas di lewung Satlantas Polres Sinjai dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Kami bagikan pagi ini lebih 132 bendera pada seluruh pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4, dan termasuk becak yang melintas kita juga bagikan. Melibatkan personil seluruh satuan lalu lintas Polres Sinjai sebanyak 34 personil dengan pejabat utama di satuan lalu lintas.
5: AKP Dirman berharap semangat kemerdekaan turut diwujudkan melalui kepatuhan berlalu lintas sehingga keselamatan pengguna jalan tetap terjaga.
4: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone hari ini. Selanjutnya kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
3: Terima kasih rekan Ulfa untuk informasi dari RRI Bone Kota Batang Pone pada sore hari ini. Setelah dari Bone, pendengar, kita akan mengajak Anda menuju RRI Kendari bersama dengan rekan Yesi. Selamat sore Yesi, silakan informasinya.
7: Ya, selamat sore Risna. Informasi yang akan kami sampaikan dari RRI Kendari mengenai 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Polda Sultra menyiapkan 631 personel gabungan ini untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya informasi tersebut disampaikan Ferry Musafir.
8: nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
9: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personil gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
8: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan, apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
9: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibie, mengatakan musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
10: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau, di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September. Tetapi kita perbarui bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
9: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Reporter RRI Kendari, Firim Safir, melaporkan.
7: Ya, rekan Risna, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Selanjutnya kembali ke RRI Makassar bersama Risna.
3: Terima kasih rekan Yesi untuk informasi dari RRI Kendari pada sore hari ini. Pendengar, setelah dari Sultra kita menuju ke Sulbar bersama dengan rekan-rekan dari RRI Mamuju. Ada rekan Mega Pika, silakan informasinya rekan Mega.
11: Iya, informasi dari Mamuju di sore hari ini di ada sebanyak 19 warga binaan kasus korupsi dan 234 narkotika di Sulbar akan terima remisi umum dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan rekan kami Ayan Irsyada.
12: Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi, narkotika ada 234 orang.
13: Sebanyak 19 warga binaan kasus korupsi dan 234 warga binaan kasus narkotika di Sulawesi Barat akan menerima remisi umum atau RU dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan dari total 1.201 warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat, sebanyak 591 orang akan menerima remisi pada hari kemerdekaan mendatang, sementara warga binaan lainnya belum dapat diusulkan karena belum memenuhi persyaratan. Said menjelaskan, dari 591 warga binaan penerima remisi, sebanyak 19 orang merupakan warga binaan kasus korupsi, sementara 234 orang merupakan warga binaan kasus narkotika, dan 338 orang lainnya merupakan warga binaan dengan kasus pidana umum.
12: Dan remisi sesulbar ini 591 orang. Kalau isi hari ini warga binaan pemasyarakatan 1201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi. Narkotika ada 234 orang. Pidana umum ada 338 orang. Jumlah semua 591 orang.
13: Lebih lanjut, penyerahan remisi akan dilakukan pada 17 Agustus mendatang. Untuk tingkat kabupaten, penyerahan akan dilakukan oleh bupati, sedangkan di tingkat provinsi akan diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanur Sada melaporkan.
2: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Rizna di Makassar.
3: Terima kasih rekan Mega untuk informasinya dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya kami ajak Anda mendengar untuk mampir di RRI Makassar dengan informasi yang dihadirkan terkait Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah mendorong pengelolaan sampah sesuai kebutuhan bersama. Informasinya bersama Iin Nurfahraini.
14: Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah mengembangkan pengelolaan sampah sesuai kebutuhan masing-masing wilayah, termasuk pengelolaan sampah energi listrik atau PSL untuk daerah yang berada di kawasan aglomerasi dan juga di luar kawasan aglomerasi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat belum lama ini menjelaskan, terdapat sekitar 34 kawasan aglomerasi di Indonesia. Kawasan tersebut mencakup sekitar 70 hingga 80 kabupaten dan kota, termasuk wilayah Makassar. Lebih jauh ia menambahkan masih ada ratusan kabupaten dan kota memiliki kondisi serta kebutuhan pengolahan sampah berbeda, dan mereka bisa mengembangkan sesuai kebutuhan.
15: Jadi itu macam-macam, dan itu menjadi bagian juga evaluasi atau tanggung jawab Kementerian LH untuk terus berkomunikasi dengan pemda-pemda yang tadi tidak masuk dalam itu. Langkah apa yang akan dilakukan? Itu langkah-langkahnya sudah ada. Ya, jadi misalnya kita memastikan membangun RDF, atau juga tadi ada ide membangun semacam gabungan lagi, tapi membangun yang lebih besar buat energi listrik juga dan sebagainya. Itu ada beberapa ide kayak gitu. Tapi itu sedang dikerjakan dan beberapa daerah malah sudah melangkah lebih maju. Saya usah sebutlah, di Jawa ada beberapa kabupaten gitu ya. Dia sudah mengerjakan sendiri pada level kabupaten apa semua.
14: Jumhur Hidayat menambahkan pengolahan sampah selain menghasilkan energi, juga dapat membuka peluang ekonomi baru. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau pakan maggot, sedangkan sampah lainnya dapat diproses menjadi produk bernilai guna. Pemanfaatan tersebut juga berpotensi mendukung pengurangan emisi dan memperoleh nilai ekonomi karbon. Jumhur menegaskan pengelolaan sampah tidak dapat diseragamkan untuk seluruh daerah, setiap wilayah memiliki karakteristik potensi dan kebutuhan yang berbeda.
3: Anda masih bersama kami di Sindikasi Siaran Berjaringan RRI Wilayah 4 Gema Saripati Maju.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar dan juga pemirsa, kami akan ajak Anda menuju RRI Palu bersama dengan rekan Maria Immaculata. Rekan Maria, silakan informasinya.
17: Baik, terima kasih Rizna, RRI Makassar. Dari Palu, pendengar, pemerintah Kabupaten Donggala berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui berbagai program di sektor perikanan. Lantas bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Donggala dalam mewujudkan komitmen tersebut dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan? Berikut kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Sofian bersama Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala, Ali Asegaf.
18: Ya baik Pak Kadis, bagaimana sih komitmen dari pemerintah Kabupaten Donggala dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Donggala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan di Donggala?
19: Untuk pembangunan perikanan ke depan ini ada tiga hal yang kita tekankan. Yang pertama adalah persoalan pemberdayaan masyarakat perikanan nelayan dan pemberdayaan pembudidaya ikan dan pemberdayaan ibu-ibu pengolah pemasar hasil perikanan. Jadi ada tiga pelaku usaha perikanan yang itu menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Gitu. Nah kemudian untuk persiapan 6 bulan ke depan ini, ya
20: kita akan melakukan pelayanan cepat, terutama untuk kegiatan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir ini akan kita memberikan penguatan, terutama menyediakan sarana penangkapan ikan, mulai dari 3 GT sampai dengan kapal 30 GT, sesuai dengan kewenangan kabupaten dan provinsi maupun pusat. Itu akan kita laksanakan.
18: Selain memperkuat nelayan tangkap seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang bergerak di sektor budidaya dan pengolahan hasil perikanan?
20: Nah, budidaya ini untuk di Donggala, ya khusus untuk pengembangan budidaya tambak, khususnya udang paname, kita Donggala sudah punya industri pembenihan udang paname yang pusatnya di Limboro, Towale, oleh PT Larva Sulawesi. Nah, ini akan kita jadikan sebagai salah satu indikator utama untuk memberdayakan semua pembudidaya, baik dari Surumana sampai Obamas, dalam memanfaatkan produksi benur Donggala. Kemudian terkait dengan budidaya juga, ini ada keramba jaring apung. Nah, ini akan kita prioritaskan pada dua komunitas, ikan kerapu macam sama ikan kerapu kakap. Ini akan kita berkoordinasi dan memfasilitasi dengan salah satu balai dari Kementerian Kelautan yang pusatnya di Makassar. Nah, ini akan kita upayakan supaya bisa mendapatkan bantuan benih kakap putih dan kerapu macam. Itu pada 4 titik strategis yang kita kembangkan. Satu di Banawa, khusus di Kabunga Besar, Kabunga Kecil. Kemudian juga di Kecamatan Sirenja, tepatnya di Labuana. Kemudian juga di Labian, khususnya depan Mapaga. Dan di Palau, khususnya untuk pengembangan ikan kerapu. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kemudian untuk pengembangan perikanan budidaya khusus ikan air tawar, ini kita fokuskan pada ikan nila dan juga termasuk ikan mas. Kemudian juga terkait dengan program hilirisasi, terutama untuk kegiatan olahan. Jadi kita akan memberdayakan ibu-ibu UMKM di sektor perikanan yang dikenal dengan POK Laksar, pengolah dan pemasok perikanan. Ini ada kurang lebih sekitar 21 titik yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu berdasarkan potensi. Contoh, di Banyuoge kita punya kelompok pengolah pemasar bakso tuna, kita punya nugget tuna, kita punya tahu tuna. Nah, ini akan kita lebih optimalkan dia untuk bisa berdaya saing.
18: Kemudian bagaimana pemerintah daerah memastikan hasil produksi nelayan dan pembudidaya tersebut memiliki pasar yang kuat dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat?
20: Harapan kita bahwa dengan kebijakan Bapak Presiden, yaitu terkait dengan MBG, maka saya akan mengajukan ke Ibu Bupati agar supaya membuatkan suatu surat edaran dari Bupati kepada seluruh stakeholder untuk memanfaatkan ikan sebagai salah satu menu utama dalam kebutuhan MBG. Ini akan kita prioritaskan. Kemudian, selain dari itu, saya juga coba mengusulkan kepada pimpinan untuk kebutuhan dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah ini di sektor perikanan. Kita ketahui bahwa dengan berbagai regulasi dari pusat yang membatasi kabupaten dalam upaya peningkatan PAD, karena sebagian tugas itu sudah menjadi kewenangan provinsi dan pusat. Langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Perikanan Kabupaten Donggala adalah dengan menerbitkan dua perda strategis, yaitu yang pertama adalah perda pelayanan komunitas asal usul sumber daya ikan yang keluar dari Kabupaten Donggala. Yang kedua, yaitu dalam rangka mengantisipasi penerimaan pendapatan daerah ini, ya kita juga akan mengusulkan rancangan peraturan daerah produksi usaha daerah tempat pendaratan ikan. Ini akan semua TPI yang ada akan kita siapkan dia salah satu unit usaha yang menjadi aset TPI gitu.
17: Baik. Korwil 4 untuk edisi hari ini, dan saya Maria Imakulanta bersama Juan Jordan dan juga Edi Firman. Saya mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Risna di RRI Makassar. Risna.
3: Terima kasih rekan Maria untuk informasinya dari RRI Palu. Selanjutnya kami akan mengajak Anda pendengar untuk menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Novian. Rekan Novian.
1: Ya, rekan Rizna dari RRI Ampana. Pemkab Tojunauna perkuat kerjasama dengan Basarnas dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
21: Pemerintah Kabupaten Tojunauna memperkuat kerjasama dengan kantor pencarian dan pertolongan kelas B Palu dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Tojunauna dan kantor pencarian dan pertolongan kelas B Palu. Bupati Tojunauna Ilham Lawidu mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya penyelamatan masyarakat, mengingat wilayah Tojunauna memiliki potensi kerawanan bencana yang cukup tinggi. Ia menjelaskan Kabupaten Tojunauna memiliki Gunung Colo sebagai gunung berapi aktif serta berada dalam wilayah yang dilalui Sesar Palukoro. Selain itu, sejumlah wilayah di Tojunauna juga memiliki potensi banjir bandang karena kondisi sungai yang cukup luas. Potensi bencana juga terdapat di wilayah perairan, khususnya kawasan Tanjung Una-Una yang kerap mengalami gelombang tinggi.
22: Tugas yang mulia dalam penyelamatan ini adalah hal yang sangat baik, yang sangat positif, sehingga kami pemerintah daerah Kabupaten Tojunauna Una-Una dan masyarakat menyambut baik. Adapun hal-hal yang lain yang menjadi tanggung jawab kami sebagai pemerintah daerah, baik itu dalam bentuk anggaran atau hal-hal yang lain yang membutuhkan, kami siap untuk bekerja sama.
21: Bupati berharap kerjasama yang telah disepakati dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai kondisi kedaruratan di wilayah Kabupaten Tojunauna. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Dari Radio Ampana, demikian informasi dapat kami sampaikan. Kembali ke rekan Rizna di RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Novian untuk informasinya. Selanjutnya, setelah dari informasi RRI Ampana, kami hadirkan informasi langsung reporter RRI Makassar, Kiswanti Ruslia, yang akan melaporkan terkait memaknai kemerdekaan BB POM Makassar mendorong kemandirian pangan dan obat. Rekan Kiswa.
23: Ya baik, pendengar, peringatan hari ulang tahun atau HUT Republik Indonesia ke-81 ini menjadi momentum untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Dan pengabdian itu yaitu menghadirkan pangan dan juga obat yang aman, bermutu dan juga tentunya berkualitas, sekaligus juga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Di mana ini diungkapkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar, Yosef Dwi Irwan. Yosef menilai bahwa kemerdekaan adalah semangat untuk terus berinovasi, bekerja dan juga bekerja integritas, dan juga memastikan masyarakat untuk bisa mendapatkan perlindungan serta pelayanan terbaik. Selain itu juga, makna kemerdekaan juga hadir di lingkup RT atau lingkup masyarakat paling bawah seperti RT yang ada di Kelurahan Kasikasti, Kecamatan Rapocini, Nur Rahmat, yang menyebutkan bahwa memang untuk momentum HUT Republik Indonesia ke-81 ini menjadi momentum untuk mengenang kembali jasa para pahlawan dan dalam implementasi kehidupan sehari-hari, persatuan antar warga tentunya harus terus dipererat. Dan dapat kami sampaikan pendengar untuk tema HUT Republik Indonesia tahun 2026 ini adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan untuk di Kota Makassar sendiri, semarak HUT Republik Indonesia ke-81 ini sudah terlihat sejak awal Agustus 2026, di mana pemerintah Kota Makassar hingga ke pemerintah paling bawah seperti RT/RW sudah menginstruksikan warga di wilayah masing-masing untuk menyemarakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dengan memeriahkan dengan cara memasang umbul-umbul atau bendera merah putih tepat di 1 Agustus 2026. Dan tentunya berbagai persiapan dari masyarakat, mulai dari pembentukan panitia perlombaan di tingkat kelurahan ataupun kecamatan, kemudian juga pembentukan jenis-jenis lomba, dan ini tentunya menjadi salah satu untuk partisipasi masyarakat untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia melaporkan kembali ke studio.
3: Terima kasih rekan Kiswa untuk laporan langsungnya pada sore hari ini. Setelah kami hadirkan laporan langsung dari reporter kami, selanjutnya kita akan menyapa rekan di RRI Toli-Toli. Silakan informasinya.
7: Baik, terima kasih rekan kami yang ada di RRI Makassar. Berikut kita ikuti paket news feature dari RRI Toli-Toli. Akhirnya MBG hadir di wilayah pulau, disampaikan Setiadi.
0: Dengan adanya MBG ini kan mereka lihat, oh seperti ini rasanya, seperti ini bentuknya.
4: Saudara, program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto kini mulai dirasakan manfaatnya hingga ke wilayah kepulauan. Jika sebelumnya layanan tersebut lebih dahulu menjangkau sekolah-sekolah di wilayah daratan, kini siswa-siswi di Pulau Lutungan, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli juga telah turut menikmati menu makan bergizi gratis setiap hari di sekolah. Hadirnya MBG di pulau ini menjadi langkah penting dalam pemerataan pelayanan pemerintah. Meski pada awal pelaksanaannya, penyedia menu harus menyesuaikan dengan kebiasaan makan anak-anak di wilayah kepulauan. Perlahan, berbagai jenis makanan yang disajikan mulai diterima dengan baik oleh para siswa. Program ini pun bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membawa harapan baru bagi keluarga yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pemenuhan gizi anak. Bagi para orang tua, kehadiran MBG memberikan manfaat yang nyata. Selain membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak selama berada di sekolah, program ini juga meringankan beban pengeluaran keluarga untuk uang jajan harian. Harapan masyarakat adalah agar program tersebut dapat terus berlanjut, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
5: Kedepannya harus ada terus kan, istilahnya harus lancar terus supaya yang nanti sampai apa ini, sampai tidak putus-putusnya begitu lagi, sampai jalan terus begitu. Iya, ya itu lagi kesalahannya di situ.
4: Program ini juga mendapat sambutan positif dari pihak sekolah. Sebagai sekolah yang berada di wilayah kepulauan, SD Negeri Lutungan menjadi salah satu sekolah terakhir di Kecamatan Baulan yang menerima layanan makan bergizi gratis. Meski demikian, pihak sekolah bersyukur karena para siswa kini dapat menikmati makanan bergizi yang sama seperti anak-anak di wilayah daratan. Kepala SD Negeri Lutungan Asniati mengatakan sebanyak 36 siswa di sekolahnya bisa memperoleh makan bergizi gratis setiap hari. Menurutnya, manfaat program ini tidak hanya meningkatkan asupan gizi peserta didik, tetapi juga memperluas wawasan anak-anak terhadap berbagai jenis makanan sehat, termasuk buah-buahan yang sebelumnya jarang mereka konsumsi. Dengan dukungan 8 tenaga pendidik, sekolah berharap kualitas kesehatan dan semangat belajar siswa akan semakin meningkat.
0: Alhamdulillah dengan MBG ini, mereka bisa tahu, oh seperti ini, kemudian buah-buahan yang mungkin kayak tengkeng, itu kan jarang. Nah, itu mereka sangat senang, ini buah apa, jadi menambah pengetahuan juga kan. Nah, mungkin hanya melihat di gambar, atau di YouTube, di HP. Nah, dengan adanya MBG ini kan mereka lihat, oh seperti ini rasanya, seperti ini bentuknya.
4: Di sisi lain, pemerintah Kelurahan Nalu turut mengapresiasi hadirnya program makan bergizi gratis di Pulau Lutungan. Lurah Nalu Ahyar Tauhid mengakui proses penyaluran ke wilayah kepulauan memang membutuhkan waktu lebih lama dibanding wilayah daratan karena kendala transportasi laut. Namun menurutnya, hal tersebut dapat dipahami mengingat distribusi logistik harus menyeberangi lautan dengan sarana yang terbatas. Ahyar menilai hadirnya MBG merupakan jawaban atas harapan masyarakat yang telah lama menantikan program tersebut. Ia berharap pemerintah terus memperluas cakupan penerima manfaat sehingga tidak hanya menyasar siswa sekolah, tapi juga kelompok lain yang menjadi sasaran program nasional, mulai dari balita, ibu hamil, hingga lanjut usia.
6: Kalau di daratan itu selalu sudah dapat semua itu, sekolah-sekolahnya termasuk, ada juga ibu menyusui, kemudian balita, kemudian anak-anak sekolah. Termasuk ada beberapa yang mempertanyakan seperti bayi itu tuh, bisa enggak dapat? Nah, saya konfirmasi kemarin, ternyata itu bayi 0 sampai 6 bulan belum, tapi 7 ada sudah MBG bayi, kemudian ada MBG anak dan yang dewasa.
24: Untuk Kelurahan ya. Nalu sendiri ini sudah mencakup semua tadi, mulai dari bayinya, kemudian juga anak sekolahnya, kemudian ibu hamil.
6: Belum. Nah, karena sekarang Informasi kemarin saya dapat dari kader bahwa ada beberapa usulan warga itu untuk sementara belum ada penambahan, seperti itu informasi dari dapur MBG. Tapi tetap dicatat oleh para kader, nanti kalau sudah terbuka lagi peluang untuk penambahannya, tinggal kita sampaikan nama-nama yang sudah didata itu.
4: Kini setiap pagi di SD Negeri Lutungan bukan hanya semangat belajar yang tumbuh di ruang kelas. Kehadiran makan bergizi gratis juga menjadi simbol bahwa pemerataan pembangunan mulai menjangkau wilayah kepulauan. Bagi anak-anak Pulau Lutungan, sepiring makanan bergizi bukan sekedar santapan, tetapi menjadi investasi kesehatan dan masa depan yang lebih baik. Pemerintah dan masyarakat pun berharap program ini dapat terus berkesinambungan sehingga seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali memperoleh hak yang sama untuk tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas.
7: Baik, demikian informasi news feature dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami Risna di RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan-rekan kami yang ada di RRI Toli-Toli yang telah menghadirkan news feature pada sore hari ini. Pendengar RRI seluruh, inilah tadi seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program acara Gemah Saripati Maju atas nama kerabat kerja yang bertugas. Saya Risna Supratio mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
16: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: تعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang terhormat, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan waspada menghadapi isu dan fitnah. Kaum muslimin yang berbahagia, isu merupakan berita yang dihembuskan oleh seseorang atau sekelompok orang, sedang berita itu sendiri belum jelas sumbernya maupun kebenarannya. Kemudian fitnah merupakan berita bohong yang sengaja didengungkan orang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk menghancurkan pribadi dan martabat orang lain. Kedua perbuatan ini merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh Islam karena dapat menimbulkan kesalahpahaman seseorang yang memunculkan tuduhan yang keliru, mengakibatkan terjadinya tindakan yang bukan semestinya. Namun demikian, masih banyak juga orang suka menyebarkan isu dan fitnah di masyarakat, dan banyak pula orang terkontaminasi dengan perbuatan tersebut. Sebagai bukti, seringnya terjadi perselisihan, permusuhan, pertikaian, perkelahian, tawuran, kerusuhan, kekerasan, perhakiman massa di masyarakat. Setelah diselidiki oleh aparat terkait, ternyata penyebab terjadinya persoalan tersebut tidak jelas. Akibatnya banyak warga yang dirugikan, bahkan terancam keselamatan jiwanya. Olehnya kita perlu kedepankan pertimbangan akal daripada pertimbangan nafsu atau emosional menghadapi suatu masalah dan problem. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa." Yang artinya, dan orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempatnya. Al-Qur'an surah An-Naziat ayat 40 sampai 41. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Yang artinya, bukanlah pemberani atau dikatakan orang yang kuat karena suka bergulat, tetapi orang pemberani itu adalah yang dapat atau yang mampu menahan nafsunya ketika ia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, "Tuba liman kan akluhu amiran wa huwa wa hawahu asiran, wa wailun liman kan hawahu amiran wa akluhu asiran." Yang artinya, berbahagialah orang yang akalnya menjadi pemimpin dan nafsunya menjadi tawanan, dan celakalah orang yang nafsunya selalu menjadi pemimpin dan akalnya menjadi tawanan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam perjalanan sejarah, betapa dahsyatnya malapetaka yang ditimpa oleh Khalifah Utsman bin Affan. Beliau terbunuh oleh kaumnya sendiri disebabkan oleh fitnah yang dihembuskan oleh orang-orang munafik dan tidak bertanggung jawab. Kemudian contoh lain, pengeroyokan massa terhadap beberapa wanita muslimah di tahun 90-an. Ini adalah akibat isu wanita berjilbab penyebar racun yang didengungkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Muslimin yang sama berbahagia, Islam sesungguhnya tidak menghendaki sikap pengecut seperti itu. Karena meskipun perbuatan itu tidak diketahui orang, maka pasti Allah mengetahui dan akan meminta pertanggungjawabannya kelak di hari kemudian. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kan anhu mas'ula." Yang artinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya diminta pertanggungjawabnya. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36. sebagai kesimpulan dari uraian pada hari ini, isu dan fitnah merupakan berita yang membawa malapetaka besar. Dan kedua, Islam melarang keras umatnya melakukan perbuatan tersebut dan menganjurkan untuk mewaspadainya. Kesimpulan terakhir, isu dan fitnah adalah termasuk su'uzan, prasangka yang tidak baik atau prasangka yang jahat yang sangat atau yang mengandung nilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penyajian kita pada saat ini, semoga bermanfaat adanya. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufik wassaada warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di surga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke

Seorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu, baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan Allah."

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeay! Betul. Pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Silvi, Silvi, oh Silvi, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kasmenang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar, cupi bir mandi luar kasana, kurang HP terus, HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pe mata so pedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing, baru so susah tidur saya mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar, dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo,
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu,
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Semen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hing, anak ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo leh, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa DP kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan so jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: Selanjutnya akan kita ikuti informasi terkini pendengar. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita.
1: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
3: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
4: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNMP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Garuda Transformasi lebih maksimal.
5: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, dan juga
3: sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
6: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
3: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru, atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leorima, Pro

0: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
2: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
1: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
2: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
3: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
2: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
4: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
5: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
4: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
6: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
4: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Air Rumah melaporkan selengkapnya.
7: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
8: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
7: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi
8: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
9: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
8: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
10: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
11: Kali ini open untuk siapapun jadi dalam salah satu hal yang sudah Dan
0: Niar.
10: Iya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdulita, 23 RRI, Tersenyum Udara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sahabat Data, tahukah kamu, Sensus Ekonomi 2026 akan hadir mencatat seluruh aktivitas ekonomi di seluruh penjuru negeri. Tidak hanya usaha yang menghasilkan keuntungan, lembaga non-profit seperti masjid juga akan didata di Sensus Ekonomi 2026. Yuk, mari sama-sama kita memahami gambaran perekonomian di Indonesia dengan cara mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data akurat, ekonomi kuat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesiaku. Setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Kementerian Luar Negeri meluncurkan Satuan Tugas Indian Ocean Rim Association atau IORA Indonesia 2026 pada Agustus 2026 untuk memperkuat diplomasi strategis di kawasan Samudra Hindia. Reaktivasi Satgas ini mengawal kepentingan nasional termasuk juga keamanan maritim, ekonomi biru, penanggulangan bencana, serta perdagangan dan juga investasi. Nah, sejauh mana kemudian Satgas yang dibentuk ini juga bisa efektif untuk menindaklanjuti berbagai keputusan-keputusan ataupun keinginan yang muncul dari IORA yang merupakan sebuah organisasi internasional antar pemerintah yang didirikan pada 7 Maret 1997 untuk memperkuat kerjasama regional dan juga pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Agus Haryanto, seperti biasa Anda juga bisa memberikan komentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Pak Agus, selamat malam.
3: Selamat malam, ini dengan
2: Pak dengan Zaini, betul Pak Agus.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Barakatuh, Wimba, Kriban, Top Doang, Era Rimpana, ini. Alhamdulillah. Eva, biasanya kita re acara berita Nenek Si, tahu kita saling sapa menyapa. Iya, jadi nanto tahvan nyore Tom Dong yang kering panas, mudah-mudahan ya terhibur Nenek Si re acara berita. Oke, okay. Eva, biasanya aku Ende Kodi, menerima telepon nanto sua sih. Ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ye, Bunda, bagaimana kareba?
1: Kareba madagu.
0: Alhamdulillah. Iya, Kapa Guru bagaimana kareba?
1: Ada sibuk-sibuk geng cari kambing, mau bikin akikah nanti.
0: Oh, kambing. Oh, iya. Oke.
1: Okay. Jadi dia ada buat cari kambing, baru sampai dia dari Palu kemarin, Pak.
0: Oh, dengan dia punya
1: Munggengnya lagi.
0: Oh.
1: Ada kami baru diambil.
0: Oh, gitu. Munggeng masih standby. Oke, Pak Guru, apa kabar Pak Guru?
1: Pokoknya orang RRI tetap udara, tetap diundang.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Tetap Bung Ende ada datang nanti.
0: Yeah, siap. Oke, Bunda, silakan. Lagu biasa.
1: Lagu biasa.
0: Siap.
1: Oh, pakatu dulu, ah.
0: Oke, okay, Bunda.
1: Buat mamaku. Mama tua, assalamualaikum mama tua sekeluarga. Bersama Mama Ika. Baru Pak Nurdin, Ibu Ria, Papa Ros, Ibu Eri, semuanya di Bailo. Baru saja Rukmin, Muara Toba. Apalagi

0: sekeluarga dan semuanya pendengar RRI tanpa terkecuali Bung Ende. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam.
1: Oke, terima kasih untuk Bunda Megawati. Salam sayang untuk Mama, ya, Mama tua. Mama Abi Bakri Bangko Mama. Tare Mokri Bangko Mirdonge Tamuk Long Bangko Mirdonge Mama. Iya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tetaulah Blempo. Tete. Merk sampai sih maka. Apa dong ya lo?
2: Iya.
1: Lili
2: nggak ada uang pemajai.
1: Oh, gede. Gede yang borek kreasi itu nyermuri.
2: Tanya orang burung ini yang lili. Kamu orang furi.
1: Muhammad. Gini sam kumpu.
2: Hah?
1: Gini kumpu.
2: Iya, boros.
1: Tunggu, Pak. Ojo. Berduaan, bertigaan.
2: Oh, boro.
1: Boro kom ya. Sam, baca doa.
2: Bapak ini kotor nyam.
1: Hei, mau tahu ya. Mama. Melapas anu sih. Mungkin melapas anu aja, Jandaya.
2: Iya, bang, kamu di Usapar.
1: Oh, baik, Nomali.
2: Nyam nyerang kelambu ini.
1: Belenge kok juga kampung Kendari ya?
2: Iya, belenge menanggung korontas.
1: Oh gitu. Seksusan kita di Longkong Ketasi ya?
2: Iya.
1: Oke, silakan.
2: Berapa lagu nang?
1: Ya?
2: Sisi bungam kaya.
1: Oke.
2: Korek?
1: Korek.
2: Satu kali ini sisi bungam kayak ini Pak Ape nubing ya
1: mau apalagi ya itu tau tau sisi lo kayu
2: deket kato di penisah
1: nyurim kaya
2: Bung Rizal
1: iya Bung Rizal ya ini nyenang tau ini nyenang pia
2: Mama keren.
1: Iya sih punya pia. Oh, vali pia yang saya buat
2: ini. Vali pun pia yang kaya. Nah, jadi kamu lihat nung pengara.
1: Iya.
2: Nah, lagi dan nunggu yang pemaja. Hei, para Afli kan, berdong itu di radio.
1: Para Afli, betul tuh para Afli?
2: Iya. Ya, ini nubur bosnya pola nyara ini.
1: Gede, sama-sama. Lu biar bisa ya, Den?
2: Iya. Kan, nubur.
1: Wah, gede.
2: Cukup kaya begitu. Emang tuang ini?
1: Iya, Ibu Rahmawati.
2: Oh. Ya, ya. Terima kasih ya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Pak Malik ya. Indo Malik to nyurem nyuremu. Lenge ko jo tantu Indo Malik ini si kurun diu ya. Ah gitu. Bimana rasanya bengkok Indo Malik? Pak, emang masih? Halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum Bung Ende.
1: Waalaikumsalam Bunda.
3: Keluar masuk
1: ini. Iyo, kemana Bunda?
3: Di rumah ini HP saya tahu kenapa tidak bisa masuk. Nah, ini cuma kan cucu punya ini.
1: Oh, cucu punya.
3: Pegar saya. Mau perkataan mau lagu dulu.
1: Oke. Okay.
3: Gue malu ah. Re?
1: Iya.
3: Gue malu ah?
1: Yo. Oke, okay, nanti kali buka.
3: Pakatu-pakatu ya?
1: Iya.
3: Mama tua, assalamualaikum mama tua. Selama burung baku dulu. Dea nuliain mama tua kayang. Mama Ika, semoga sehat-sehat selalu. Buat Papa Malik sama baru dapat dengar suaranya Papa Malik.
1: Baru pulang dari anu. Dari Umpa Maja.
3: Sama baru dapat dengar. Baru Ibu Megawati, terima kasih syafaatnya. Buat Pak Nursin, buat Papa Ros, Pak Nasrun, Ibu Ratna di Labuan, sama Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Ice, dan Ibu Megawati sudah dengan Labang Mutar.
1: Kira-kira.
3: Bapak Puspa, Pak Yusno, dan Mama Imang Dwe Bone. Bergabung Mama Imang. Buat siapa lagi? Yang pas apa? Ketua Anu Bungakoro.
1: Iya.
3: Juga. Terima kasih. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya dengan bundanya.
1: Oke.
3: Okay. Dan spesial buat Bung Ende, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya.
1: Amin, okay. Insyaallah.
3: Ucapan umur lebar.
1: Waalaikumsalam. Oke. Langsung rap dong ya kita.
3: Oke.
1: Yeay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.

0: Iya, lanjut wow kita. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ender White sih.
1: Iya, orang dong yang follow lah.
0: Ih, kok masak aku enggak mika?
1: Aku kita kan saya orang tek.
0: Ah, kete. Long kok mau ya?
1: Iya, tangannya cuma.
0: Aduh, siapa yang nuit?
1: Iya, kalau mau itu. Oh. Net pakai 01 sekarang ni.
0: Ah?
1: Ane 01 rep yang kita masih pakai dua. Selesai. Iya iya.
0: Meladai.
1: Ah, deko ni. Apa ni? Lagu Tor Prancis, lagu Mungur ini.
0: Iya.
1: Tosi Fuku.
0: Ya?
1: Tosi Fuku.
0: Ah ya, dari Livu punya.
1: Okay. Ah, lagu ini.
0: Okay.
1: Ah, darapkah sampri atau membeli simpanan? Tonya Polo, Tonya. Ayo langgal kabun ya terima baik terkhusus yang dikali
0: iya
1: neko jawab 02 saya apa iya iya oke
0: dulu itu
1: oh oke. Bercanda bang.
0: Oh, udah aman itu. Iya. So dia itu.
1: Aman ya. Insya Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Ender White. Ender White si Jai si. Ya. Oke. Sehat selalu. Ender White bersama keluarga. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ende.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak RT.
2: Pimba kriba.
0: Ede, kribam tahu aku.
2: Kribam tahu mana aku. Ini kayaknya kalau saya dengar dari suaranya Bung Ende, bukannya Bung Ende lagi semangat nih. Ha?
0: Semangat 45.
2: Iya, karena kita ini tanggal 12. Berarti 2 hari lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Pramuka yang ke-100 berapa gitu ya. Pramuka. Dan setelah dari situ 4 hari kemudian kita akan memperingati detik-detik proklamasi yes. Gitu ya kemerdekaan 81. RRI ada enggak sih infonya apa namanya mungkin lomba lari karung mungkin di kantor gitu.
0: Kita mungkin lomba dayung perahu.
2: jaraknya dari Ampana ke Maroa ya PP.
0: Wih, dekat. Itu kira-kira start dari anu sana itu.
2: Dari mana?
0: Dari Kuling Kinari.
2: makin ngeri ya. Oh ya, Bung Ende gimana nih kabarnya? Baru ketemu lagi kita.
0: Alhamdulillah kabar si Imtau gitu, kabar tahu.
2: Luar biasa ya. Iya benar. Jadi memang bulan Agustus ini karena bulan Agustus ini merupakan bulan yang spesial untuk kita begitu. Jadi semoga orang-orang yang lahir di bulan Agustus ini menjadi orang-orang yang spesial ya dan di bulan-bulan lainnya juga ya. Oh ya, Bung Ende mau request lagu dong?
0: Boleh.
2: Saya mau request lagu dari Vivi Saru, judulnya Lipuku.
0: Oke.
2: Iya, lagu ini saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ini lagu ini spesial untuk orang masyarakat yang ada di Desa Labuan Ujung ya. Karena semua mereka yang malam hari ini lagi mendengarkan RRI Ampana, Masya Allah. Pokoknya salam sehat, salam bahagia untuk kalian semua masyarakat Desa Labuan. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Karena Bung Ende setiap kali saya pengantaran barang ke pelabuhan Labuan Ujung, mereka itu selalu bilang, kalau bergabung di program-program RRI, maksudnya siapa kita sebagai masyarakat? Karena kita itu sebagai pendengar setia RRI Ampana, itu ya. Terbungkus manis tuh. Kemudian ada Ibu Megawati, ada Abang Muter yang sekarang sudah dipusungi ya. Kemudian ada Ibu Lina juga, Ibu Uga, Ibu Eli. Dan lagu ini spesial untuk Bung Ende, tetap semangat menjadi tokoh, tokoh apa ya? Tokoh masyarakat.
0: Tokoh sembako.
2: Jangan gitu dong, Oke, Bung Ende, merdeka.
0: Merdeka!
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ada putra, ketua RT, ya. Halo, assalamualaikum, Bunda.
3: Halo, RRI Afan. Assalamualaikum, Om Ender Kodi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, mbak kareba koming.
3: Alhamdulillah, kareba madago, kareba matau.
0: Ya, pobi aku betul ya. Ya, acara.
3: Lama tadi alapan.
0: Oh, acara jakom itu. Ini acara.
3: Marare, tutup dah.
0: Oh, iya, iya. Mere ujas itu. Oke, Bunda.
3: Nih mereka lihat ujah sese aneh nama panek eo ha, depa itu.
0: Otima fokus ya sese ilah, pindah mau lah ilah.
3: Iya.
0: Oke, Bunda, silakan.
3: Dan terapi lagu Wefun tuh we sama. Kayaknya lagu itu Mas Riani Sukri.
0: Oh, boleh kan diunya yuk?
3: Re itu, makanya lagunya itu le.
0: Oke, kalian kan
3: aneh bare re boleh.
0: Oke, silakan.
3: Sita Mutiara. Oke, lagu apa ketuka pura-pura numpi dongeka bare tap mau yang isi. Iya. Pur dan buat Ende Kodi selalu semangat dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Oke. Ya, Kiorin Taum Duta.

0: Oke. Repayutia, repayutiara. Rei paguru, Pak. Aya, panursin. Kemudian rese jai semade iputra toer, umamnya tetua dua he. Mama tua, salam sayang untuk mama, ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat
0: malam.
1: Malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam, Bung Wardi. Umar korom.
1: Biasa, rekim toya ho.
0: Ih, gampang na tuh.
1: Gampang nu kumpu.
0: Oh, riana bobo umi anak buaya.
1: Eo, nek nano indah ini lo tuh dulu nu panas tuh.
0: Kote tuh. Mama, saya siap korom ya.
1: Iya, tak bisa mengsuhui.
0: Astaga. Iya, silakan.
1: Demrapi lagu nu Tojo Una Una Lipuku.
0: Tojo Una Una Lipuku. Tojo Una Una Lipuku. Oke.
1: Ya, lanjut lanjut.
0: Nah, aku nyanyi. Nyanyi tahu.
1: Iya. Eh, lagu sih dari Ibu Lid dari Pusung, Desa Jamot, Nina, Desa Ibu Megawati, Pak Mutar, Ibu Eli, Pak Nursin, Desa Jatan Tinggurin Mumu, Uto Lisenda, Retunya Sendiri, Desa Indo Ebi, Tetap Lalu Mengara Indo Il, Indo Adit, Indo Amu, Tasam, tak bisa memang tau Osam Priyayu, tangan jirai. Lagu ini spesial untuk Ibu Hasmi bersama keluarga. Oke,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tahu nggak ya Palestina? Hi, kapan? Ah, hehe. Karena tuh bos saya Mia. Ah,
2: nggak bisa itu endah.
0: Tak, tolong saya korkom nyanyi nanu sa TKW.
2: Hah? Nyanyi. Obat apa Lili? Obat apa?
0: Apa Malik? Salah rain tuh bos MC ya. Ah.
2: Nah, rata tuan ruin gitu. Paling beli lima ni ruin.
0: Oh, pantas. Oh, pantas saya ruin dalam. Mungkin ruin sih ya. Mungkin dah.
2: Elo are. Elo dengan rupa tu je kerasi. Nek nano.
0: Iya. Saya ruin kendali. Baik, kau bicara Tom. Kau ruin kendali. Yang kau ruin kendali.
2: Iya. Biar kau ruin itu.
0: Astaga.
2: Mbak kreba ende.
0: Gitu aku kreba tahu buat kami mana buat tahu komentar tahu kali ke yo.
2: Oh, ana tahu aja re itu. Nem foto sunrui tetap tuang gua di.
0: Manu, Pak Iman.
2: Re.
0: Iya, iya
2: ende. Dam-dam nak lagu tair ende. Nem saya kok aja pura
0: Oke dan. Iya. Oke dan. Iya. Hah. Terima kasih.
2: Nano judulnya. Tak sangka Eva Seleng komo. Nek nano ende.
0: Gitu. Ya Allah.
2: Poi ayo ende, poi ayo. Iyo. Eh, dari kakak turun gua di lagu saya.
0: Tak sangka Eva Selengko me.
2: Lagu ende lagu.
0: Gulan Cina itu, lagu itu gulan Cina.
2: Saya nani ndak ngomongin aja mah gua di.
0: Eh, kati, serangan.
2: Cek salahnya deh ya nana kau aja. Eva monukio ere koleng.
0: Sebentar, Kare cerita gitu.
2: Iya, dek kakak turun gak dia deh.
0: Oh, iya, iya.
2: Dan saya kau jauh baru sedang suanya payunya itu nyamain deh. Saya salah nyiko ngenge kau jauh ngenge bakal cupa tu.
0: Lebih gede.
2: Eh, dari satu pertama Irisa, lu mau dekat sama Irisa le? Baru aku irebutinu meja meradi.
0: Tak, iya se, banyak meja terkai gampang. Jo Arab Saudi se, jo.
2: Rei si Panursin. Isi mau saya tahu kenalnya deh.
0: Kamu memang
2: tahu kelingan ya?
0: Iya tahu ane sebenarnya luar negeri buat tahu kelingan lu.
2: Iya, dar kirim ke Sampria tuh mang dongak RRim panane nasi i ke kabupaten tuh jauh na unair eh. Semoga kita Sampria sehat. Spesial di ende sana. Nek nano ende bay.
0: Tak aku beli terakhir buat nanti di mata. Ternyata oh ternyata he.
2: Eh marah lagu he ende ya.
0: Rere.
2: Ah, oke okay, dan untuk Samprian penyiar RRI
0: mana? Salam raya kau, salam raya kau.
2: Iya, tamu sana itu untuk anda. Iya. Oh, oke okay, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu sana itu.
0: Iya iya. Patem gitu. Anda aku dan patem ada. Oke, okay, Uma Iman ya. Ya, oke, okay. Rep, aku katanya salam ya untuk si Randek Bongka Hende, Rei Papa Sarman ya, Papa oh Hende, ane nyiar korom putar kepo aku lagu sade, satu lagu in Pamunawar tuh insya, meruku mati, nah, Pak Sarman, oke okay, Pak Sarman, Re lagu ya halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Pak Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah Bunda Ratna, silakan Bunda.
3: Ingin minta lagu Bandara Tanjung Api.
0: Siap Bunda. Siap.
3: Kirim-kirim buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Ya. Salam hormat, salam sehat. Buat Pak Abah sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Oke, Pak Sarman langsung upu ya.

0: Iya, lanjut VOU kita. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toh iya sema deh. Ipa guru toh kami nyawu nyamuka kuring.
1: Aku kontrakan anu aku. Aku dia lagi pulo.
0: Oh deh.
1: Iya. Nyawu lang lo aku 02. Eh. Wong kau bang.
0: Buka main kare uba oma.
1: Kirim tu tunuk mon.
0: Kete kete tatua itu ya hama.
1: Aku dongkang enak.
0: Aduh.
1: Pongrai aku.
0: Oh pongrai kau mi ya?
1: Ah.
0: Si reta nang libu kau mengena bata.
1: Ah.
0: Iya.
1: Ah.
0: Kete.
1: Nah.
0: Orang tanah kan kau mi.

0: Apareto mi tuturi re, mongo e sirga ke koi. Ema pura hua ina tu bono.
1: Ya Allah.
0: Jadi kak tatu hulu di hulu. Satu tahun yang nuka mutu saja. Salam sehat sampai aja jai jau re.
1: Bagu.
0: Baik apa, aku nak hulingnya naik. Jadi, aku hulingnya munin tiri. Kodak selamat.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Satu USB5, Pak Maning, Ria, salam sehat, Anam Pak Maning, Pak Nurting, Ibu Lim, Nanda Pusung, salam sehat, Ibu Rat, Nanda Buan juga, salam sehat. Uang lakurungnya lanjut, Pak Ketua, Sambia Sambria, Mendoes, Nombar Ikan Energi. Sosialnya untuk Bung Ende, untuk keluarga, mudah sehat-sehat, banyak umur murah rezeki.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih. I Putra Toer. Ah, Kiti, longkong ini aku udah tua itu, hama-hama. Buka main. Ya, halo, assalamualaikum, Sasa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ada ini CC Bunga Fongi ada. Sehat Ustazah?
2: Sehat. Ya, alhamdulillah. Oh. Minta lagi doanya.
1: Amin, amin insyaallah. Pasti didoakan Ustazah. Pasti. Amin. Iya.
2: Oke. Okay. Masih dibuka di putar itu bunga.
1: Masih lah ya. Kalau untuk
2: ayo dan.
1: Lagu
2: kesayangan
1: Ustazah.
2: Andalan.
1: Iya, lagu andalan.
2: Iya dan dipakatu semua-semuanya saja. Ada buang lakoro, ada tadi baru masuk siapa?
1: Anu Putra Toer baru pulang dari pulau beliau.
2: Oh, Pak Udin. Jago bahasa Thai.
1: Pokoknya orang tua itu biasa.
2: Pintar jago, saya kira bahasa Bajo. Ada juga Ibu Lina, Ibu Uga. Ada Ibu Megawat Sempah Mutar juga. Dan ada juga Ibu Ria dan Bapak Ros dan Pak Nursin.
1: Iya.
2: Sampuria saja.
1: Iya, Sampuria.
2: Salam sehat semua.
1: Okay.
2: Salam apa lagi? Spesialnya buat Bung Abbas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
2: Amin.
1: Ustazah, ya. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Putra Toer. Ya, I Paguru Sitaring. Tarin momoni mai. Kemudian Rei Semade Bung Rijal. Opa Gaul Pandang Rei. I Semade. Pa Silangena he. Pandang Tanjung Api, Jambata. Bang Zarman, ya, asam tu lagu prapingkum ngena sih. Okay, dongnya kita untuk si Bandara Tanjung Api.

0: Ya, suamiku tuh seneng musik juga, pertuaku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
1: Oke, baik.
2: Gitu. Anak udah gede.
1: Ini ada Bang Leman di Lampung.
0: Enggak
1: ada masalah ya.
0: Enggak ada masalah. Enggak ada, cuman awal-awal memang awal kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
1: Siap. Itu okay. Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
0: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu.
1: Ya, kan? Siap. Oke. Okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
2: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
1: Obsesi yang belum terwujud.
2: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ri, di dunia musik?
0: Di dunia musik ya?
2: Konser tunggal mungkin, Mbak Ri.
0: Konser tunggal udah beberapa kali.
2: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ri?
0: Sudah.
2: Lupa aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ri.
0: Nanti next konser.
2: Bener loh ya.
0: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
1: Ya, konser selanjutnya siap.
2: Udah nggak sabar ini.
0: Ada. Ya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di di Jakarta di aduh aku
2: sering. Mbak Ri nggak ngundang-ngundang deh buat RRI sama aku nonton.
1: Siap, oke.
0: Don't worry.
1: Kemudian
0: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
1: Gala konser. Oh, siap.
0: Gala konser gitu.
2: Siap, mari.
0: Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Nih. Ya butuh manajemennya juga.
2: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ri ya.
0: Amin.
2: Enggak
0: bisa, harus
2: enggak bisa. 2027 mungkin ya, Mbak.
0: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
2: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
0: Ya. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
1: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
2: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya.
1: Oh, banyak ya.
2: Contohnya apa, Mbak Ri?
0: Terutama cowok-cowok.
2: Pastinya
1: banyak
2: loh.
1: Lah ya. Oke.
0: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
2: Banyak yang ngelamar enggak, Mbak Ri, saat itu?
0: Aduh, sabar.
2: Ya. Mantap bener ya, Mbak Ri.
0: Tapi itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa melarang. Karena manusiawi lah.
2: Betul.
0: Lihat sosok
2: idola.
0: Apa itu?
2: Sosok idola.
1: Sampai watu, Rek.
0: Jadi watu, padha ae.
1: Iya.
0: Kita itu manusiawi.
1: Okay.
0: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
2: Luar biasa.
0: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
1: Siap.
2: Mantap, mari.
1: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
2: Tadi pertanyaannya apa?
1: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
2: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak Ri. Iya.
0: Orang
1: otot alhamdulillah
2: mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masyaallah. Luar biasa.
0: Benar,
2: Mbak Ri.
0: Okay. Itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
2: Iya Mbak ya. Waduh.
0: Itu gak enaknya waktu jarang, sakit itu aku tenggorokan. Waktu sakit.
2: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar. Itu
1: okay, Mbak. Oke, siap.
2: Sama kayak aku.
0: Enggak saya kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
2: Wow, gak jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
0: Enggak bisa sakit buat ngomong ada semua ke 9 bulan.
2: Ya itu, kok lama itu, banget, Mbak Ri?
0: Ya karena aku overuse. Bayangin lu.
2: Oh, iya.
0: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
2: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya,
0: jadi,
2: Mbak.
0: Oh. Kalau begitu, begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat. Ya,
2: jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
0: Tenggorokannya diistirahatkan. Betul, tenggorokannya betul, yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
2: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
0: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
1: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya?
2: Kapal. Suaranya kapal. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
0: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi. Ya. Aku gak wani.
2: Nah, jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang ya, sih.
0: Aku gak berani operasi, aku ke ada
2: pengobatan
0: non-medis, non-medis pakiran di Blitar, Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
1: Oke.
0: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
2: Masya Allah.
0: Sing ngapal itu hilang.
2: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak.
0: Okay. Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord. Disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang
2: iya.
0: Rizal.
2: Oh iya, Bang Rizal.
0: Bercoba, udah dibikinin musik soalnya.
2: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
0: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret, langsung booming lagu Aku dan Dia.
2: Oh iya,
0: Aku dan Dia. Ya, dan hari itu booming lagi alhamdulillah.
1: Oke.
0: Okay. Lagu Butiran Cinta Setahun Telah Berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya kan.
2: Iya, iya, itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini, Hati Selembut Salju.
1: Okay.
2: Keren.
0: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
2: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya, itu aja karena kebanyakan AC, aku rekaman terus kena AC atau
2: Ya apa bendino nyanyi, Mbak? Ya.
0: Bendino tak tanpa istirahat.
1: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
2: Oh iya ya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
0: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayangin aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku mbek ibu pun delok TV. Telepon kring. Jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak. Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
2: Wow.
0: Wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas Diponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Jadi
2: harus menyanyi di situ ya.
0: Harus menyanyi. Ya. Aku lagak jelosor lagi. Kayak bokong.
2: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
1: Le. Apa ya?
0: Aku bilang jangan saya dia penyanyilan gimana, nggak bisa Pak Domo nggak mau waktu itu kan.
1: Oke.
0: Okay. Delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak ada sikatan toh, gak ada
1: sikatan. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di lantai gitu namanya delosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
2: Wah, luar biasa.
1: Karena ada tamu
2: penting,
1: Malaysia.
2: Dari Malaysia, betul.
1: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
2: Menteri dong.
0: Menteri.
1: Iya.
0: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
1: Oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
2: Mbak Ari. Pokoknya
1: Baiklah kalau begitu.
0: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi. Iya,
2: iya.
0: Lagu wajib itu sama Setulus Hatimu nggak bisa, nggak boleh dilepas.
1: Ya,
0: lagu wajib. Diambil, masya Allah. Ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
2: Ya, oh iya, Mbak Ari Kusmiran.
0: Nah, kita sudah terjun itu ya. Mundur tuh susah.
2: Betul. Mm-hmm.
0: Untuk mundur tuh susah.
1: Oke.
0: Okay. Ya, siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari
2: Allah. Benar-benar
1: syukur. Okay. Betul, Mbak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita dengerin lagi lagunya.
2: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
1: Ada Ku Terkenang Selalu.
2: Terkenang Selalu.
1: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Nah, kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya?
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya, ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh. Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan
2: nyerah.
1: Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Apa donatnya lewat
2: dosaku.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah. Bukan. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak, Kita. Gak apa Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kau ya?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ri. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
2: Ya?
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet ini milih Mbak Ari Kusmiran.
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Ama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mari.
2: Wah nggak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: nyanyi.
0: Iya ya.
1: Bari. Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbak Ari, nyerah.
2: Enggak, Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Mbak Ari.
1: Cewek nih Mbak Ari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbak Ari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Hah? Terkenal nih, dia ini terkenal Mbak Ari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ini. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Finis Haryanto bukan ya.
1: Wes mbak waktunya wes.
0: Ayo siapa aduh. Boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
0: Oh.
2: Iya Santi itu loh Santi aku lupa namanya Santi. Santi mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oke. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya oke.
0: Mbak Anne Rizana.
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke. Okay.
0: Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Vera
0: Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, tiga itu.
0: Iya kan?
2: Ya, Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya. Yeah.
2: Gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari.
0: Okay.
1: Yang jatahnya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak banget ya. Coba kita cek baca, ya? Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Makasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: fans
0: semua
1: ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babylon.
1: Mbak Ari Kusmiram.
2: Di tepian sungai Babylon.
1: Itu lagunya enak buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bentang lumunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Betul. Biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah mengisi banyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan gitu, seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama Sekutu Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Jawa versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah, kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran? Dan itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lagi pakai, kalau saya pakai Pisnot. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat siapa, Mbak Ayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, siap.
3: Italia, siap. Ada juga Mbak Ela, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semua-semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul, lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Woi, okay.
2: Jadi kawat. Musik yang wah gitu-gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Wah, dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sama. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak dari Bandung.
0: Ya, Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung. Oke.
4: Okay. Ya, Mbak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
5: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak.
2: Gimana, amin, Mbak, ya? Amin.
0: Siap.
5: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang modern gitu ya, asli.
2: Ya,
5: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
1: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu
1: lagu
2: cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Aku dari Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau, ayo.
1: Mbak Ari, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, sampai besok kita ngobrol lagi. Closing ya. Bari ya.
1: Oke Bari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: berpadu tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Oh, ya. Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro 1
2: ya.
1: Satu, betul.
2: RRI Jakarta yang diasuhi adikku cantik Ita Purnama Sari dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh.
1: Amin.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya, kan, Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia.
2: Sekali,
1: masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Ri, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan,
1: cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah. Ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ri. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami untuk malam hari ini. Sudah kita ikuti bersama program Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Kami akan lanjutkan dengan rangkaian lagu-lagu penghantar istirahat Anda untuk malam hari ini.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
2: RRI Ampang FM
1: 93 MHz.
3: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz.

Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia yang pernah kembali mengantarkan acara siaran hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

東京スマイル。Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRM pada dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga hari Kamis yang cerah ini ya, semoga kita semua diberi kesehatan dan di pagi ini membawa semangat baru, langkah yang lebih ringan dan hati yang penuh rasa syukur tentunya.

Anda sepanjang hari. Informasi, musik pilihan, kabar terkini, hiburan, dan berbagai sajian yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Ampana, temani pagi dengan senyum, semangat, dan pikiran positif. Selamat beraktivitas. Semoga hari Kamis ini menjadi hari yang penuh keberkahan, kemudahan, dan juga kabar-kabar baik untuk kita semua. Seperti biasa, kami akan awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran Surah An-Naziat yang akan dilanjutkan dengan lagu-lagu nuansa islami untuk menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami.

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 dan juga program 4 Mutiara Pagi Islami, kerjasama Kementerian Agama Kota Palu dan juga RRI di edisi siar hari ini. Tentunya akan menghadirkan sebuah kajian singkat dan juga pendalaman tentang Islam yang akan hadir melalui topik kata-kata terakhir sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya segala nikmat yang diberikan kepada kita di pagi hari ini bisa bertemu dalam Mutiara Pagi Islami adalah ruang untuk sejenak menenangkan hati, kemudian juga menambah ilmu dan mengambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar, ada begitu banyak kisah tentunya yang kita dengarkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita dengar, yang kita pelajari. Namun ada satu fase yang selalu menggetarkan hati, yaitu saat-saat akhir atau saat-saat terakhir kehidupan manusia paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang beliau sampaikan kepada umatnya, kemudian apa yang paling beliau khawatirkan, dan apa pesan yang begitu penting sehingga disampaikan menjelang akhir hayatnya. Ini yang tentunya akan kita coba selami kembali, kisah yang bukan sekedar membuat kita haru, tetapi juga mengajak kita bertanya kepada diri sendiri, sudah sejauh manakah kita mencintai dan mengikuti Rasulullah. Pagi hari ini telah hadir bersama kita Bapak Abdul Haris Abdullah STHI, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, untuk pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu tentunya berkaitan dengan pesan Rasulullah, di mana tentu kita ingin mengetahui kata-kata terakhir sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana tentunya juga di pagi hari ini kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita dengarkan. Mungkin sebagai pembuka, Pak Ustadz, boleh disampaikan terkait dengan topik yang dihadirkan atau judul yang dihadirkan pada pagi hari ini. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Baik. Pada pagi ini kita akan membicarakan tentang kata-kata terakhir sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau kita ingin melihat atau mengetahui peristiwa terakhir atau kata-kata terakhir itu dari seseorang menjelang akhir hidupnya, itu adalah gambaran dari relung-relung cinta yang mengisi hidupnya. Artinya kata-kata terakhir itu pasti sangat penting. Misalnya, tentu ada wasiat misalnya. Ya. Kalau ada wasiat, biasanya wasiat itu sangat penting, dan orang yang menerima wasiat itu pasti akan harus menjalankan itu. Ya. Pesan terakhir itu. Karena itu adalah sesuatu yang sangat penting dari orang yang berada pada detik-detik akhir dari kehidupannya. Jadi itu juga menggambarkan kecintaannya, ya. Jadi cintanya yang paling dicintai oleh orang yang berada pada saat-saat terakhir itu. Nah, karena itu menurut riwayat ada terjadi perbedaan periwayatan. Ada yang mengisahkan bahwa kata-kata terakhir dari sang Nabi itu adalah beliau mengatakan umatku yang mencerminkan kecintaan beliau terhadap umatnya. Ada pula riwayat yang menyatakan bahwa kata-kata terakhir dari Rasulullah itu adalah as-salah, as-salah, salat, salat, jagalah salat. Yang mencerminkan betapa Rasulullah itu begitu mencintai salat. Tetapi pada kesempatan ini saya akan mengangkat satu riwayat dari Imam Ali karramallahu wajhah yang diriwayatkan, dituliskan oleh salah satu cucu beliau dalam mausu'ah Imam Ja'far. Jadi Imam Ja'far As-Shadiq meriwayatkan bahwa kakeknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah meriwayatkan kana akhiru syai'in qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limalakil maut hinama hadara liqabdi ruhahu zakiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada malaikat maut ketika ia telah datang hadir untuk menjemput ruhnya yang suci. Rasulullah bersabda, ya malakal maut, hai malaikat maut, biqabdi ruhi nazalta, apakah kehadiranmu ini untuk mengambil ruhku? Malaikat maut menjawab, qala na'am, benar ya Rasulullah. Qila ayya'tiani khalili, kau akan mengambil ruhku walaupun saya belum bertemu dengan kekasihku. Qala, malaikat maut menjawab lagi, lastu billadhi yakbidu ruhaka hatta ya'tiyaka habibaka Jibra'il fi sab'ina alfin minal malaikati ma'ahu. Malaikat maut menjawab, saya tidak akan mengambil ruhmu sebelum engkau bertemu dengan kekasihmu Jibra'il. Jadi rupanya kekasihnya Rasulullah itu adalah Jibril, ya, Jibra'il, yang akan datang bersama dengan 70 ribu malaikat. Jadi yang menjemput ruh Rasulullah itu bukan cuma malaikat maut, tapi ada Jibril, kemudian ada 70 ribu malaikat yang bersamanya menjemput ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril dan 70 ribu malaikat itu menyeru, ya Muhammada, ya Muhammada, ya Rasulullah, hai Muhammad, wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Fajalisa Jibril baina malakil maut wa baina Rasulillah. Kemudian malaikat Jibril duduk di antara malaikat maut dan Rasulullah. Faqala Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadapkanlah wajahmu ke langit dan lihatlah apa yang disediakan, dikaruniakan Allah untukmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, ilaika ya dzal arsy la ila dunya, menuju kepadamu wahai sang pemilik ars, bukan menuju kepada dunia. Kana akhiru syai'in qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ali, disinilah kata-kata terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Ali, bahwa yang diucapkan terakhir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ilaika ya dzal arsy la ila dunya, menuju kepadamu, wahai sang pemilik ars, bukan menuju kepada dunia. Kemudian beliau menyatakan kalimat terakhirnya, usikum bidu'aifain, aku wasiatkan kepadamu. Jadi ini wasiat kepada Sayyidina Ali dan kita semua. Aku wasiatkan kepada kamu tentang dua golongan manusia, al-yatim wal maglub. Dua golongan manusia yang lemah. Aku wasiatkan kepadamu untuk memperhatikan dua golongan manusia yang lemah, yaitu anak-anak yatim wal maglub, dan orang-orang yang hidupnya bergantung kepada kuasa dan tangan orang lain. Inilah kata-kata terakhir dari sang Nabi. Jadi kita disuruh untuk memperhatikan anak yatim dan orang-orang yang hidupnya bergantung dengan orang lain. Hal ini menunjukkan betapa Rasulullah mencintai anak yatim. Rasulullah mempercintai orang-orang yang lemah, yang hidupnya bergantung dengan orang lain. Jadi inilah mungkin salah satu sebab kenapa Rasulullah itu dijuluki pemimpin kaum papa, ya. Atau biasa dalam istilah Dr. Ali Syariati itu disebut beliau adalah pemimpin mustadafin, pemimpin orang-orang tertindas, orang-orang yang lemah, karena beliau begitu mencintai golongan manusia yang lemah dan tertindas. Ya. Saya kira ini pengantar dari saya.
0: Baik. Ya. Salah satu yang sangat dikenal dalam pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak Aris, ini menjelang akhir hayatnya itu adalah perhatian beliau terhadap sholat.
1: Ya.
0: Mengapa sholat ini menjadi sesuatu yang begitu penting? Dan ini juga termasuk dari pesan Rasulullah kalau dari sejarahnya ini, Pak Aris.
1: Ya, baik. Kalau kita memperhatikan tentang sholat, Nabi menegaskan bahwa sholat itu adalah menjadi tanda keberislaman.
0: Yeah.
1: Itu satu, ya. Jadi seseorang yang muslim itu dia hanya dia bisa disebut dia sebagai seorang muslim kalau dia menunaikan sholat. Makanya Nabi mengatakan buniyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan atas lima dasar. Didirikan atas lima dasar. Salah satu dari lima dasar itu adalah sholat. Kemudian Nabi mengingatkan kepada kita bahwa sholat ini juga sekaligus menjadi tanda kesempurnaan beragama. Seseorang yang sempurna beragama itu ketika dia telah menunaikan sholat. Jadi Nabi menyatakan man aqamaha faqad aqamad din. Siapa yang as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi kalau di hadis pertama tadi disebutkan sholat itu adalah dia menjadi dasar bangunan keberislaman, maka di sini Nabi mengatakan sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Siapa yang mendirikannya, menegakkannya, maka dia telah menegakkan agama. Dan siapa yang waman hadau, siapa yang mengabaikannya, maka dia telah meruntuhkan agama. Jadi di sini Nabi mengisyaratkan ke kita bahwa sholat itu menjadi tanda dari kesempurnaan beragama seseorang. Jadi walaupun misalnya kita telah laksanakan 4 dari bangunan keberislaman yang lain, tapi kalau sholat kita tidak lakukan, maka dia tidak sempurna. Kira itu.
0: Baik, Pak Aris, kita kan sering mengatakan saya mencintai Rasulullah.
1: Iya.
0: Tetapi bagaimana cara kita membuktikan cinta kepada Rasulullah bukan hanya melalui ucapan, tetapi melalui perilaku kita sehari-hari? Apa yang seharusnya kita jadikan sebuah pedoman ataupun juga sesuatu yang kita jalankan dalam keseharian kita, Pak Aris?
1: Iya. Mungkin kalau sebaiknya kita memahami dulu apa yang disebut dengan cinta itu.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita misalnya kembali ke penjelasan ulama-ulama tasawuf tentang apa makna cinta itu. Cinta itu adalah ketertarikan kita kepada satu objek yang membuat kita tunduk padanya. Itu kalau definisi cinta dalam tasawuf seperti itu. Jadi seseorang ketika dia melihat suatu keindahan, dia akan tertarik. Dan ketertarikan itu membuat dia, mempengaruhi dia untuk tunduk. Maksudnya, dia akan terpengaruh dengan ketertarikan itu. Kalau dia menyaksikan keindahan pada sesuatu, keindahan itu akan mempengaruhi dia. Minimal misalnya dia akan mengingat, dia akan selalu mengingat keindahan itu. Dia akan selalu menyebut-nyebut ya keindahan itu. Dia walhasil akan mempengaruhi hidupnya. Dia akan meniru keindahan itu. Sesuatu yang membuat seseorang tertarik itu biasanya akan membuat mencari dirinya, dia akan mencari kesamaan dirinya dengan sesuatu yang menarik dia itu. Itulah yang dimaksud dengan membuat dia tunduk padanya. Jadi sehingga seseorang yang mencintai Rasulullah, dia memandang pada diri Rasulullah itu ada keindahan yang menyebabkan dia tertarik padanya, dan kemudian berusaha untuk Nabi itu menjadi cermin dari dirinya. Dia meniru keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu ditiru. Itu adalah tanda kecintaan seseorang. Karena itu kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah, maka kita seharusnya semakin banyak menyebut-nyebut. Ya, mungkin bersalawat maksudnya di sini. Mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga tanda daripada kecintaan. Ya, saya kira begitu, Ibu ya.
0: Pak Abdul Haris, jika seluruh pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayat kita ringkas menjadi sebuah renungan untuk umat Islam hari ini, apa yang paling penting yang kita bisa dapatkan? Misalnya pembelajaran penting untuk pagi hari ini.
1: Iya. Kalau kita kembali ke riwayat yang disebut oleh Imam Ja'far As-Sadiq tadi, yang diriwayatkan oleh Rasulullah, oleh Imam Ali Karramallahu Wajah, maka kata-kata terakhir Nabi itu berkaitan dengan dua golongan manusia yang lemah. Supaya kita memperhatikan hal yatim wal maghlub. Jadi memperhatikan anak-anak yatim dan orang-orang yang hidupnya bergantung di tangan dan kuasa orang lain. Ini menunjukkan Nabi begitu mencintai golongan ini, sehingga pesan ini muncul di saat-saat terakhir. Karena itu, kalau kita misalnya konfirmasi dengan ayat-ayat Al-Quran, maka kita temukan bahwa memperhatikan orang-orang yang lemah itu adalah bentuk dari kesempurnaan beragama. Misalnya dalam surah Al-Maun dinyatakan, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Itulah orang yang mengharik, menganiaya anak-anak yatim. Nah, di sini pesan Al-Qur'an menggambarkan ke kita bahwa tidak memperhatikan orang-orang anak-anak yatim itu adalah bentuk dari dusta terhadap agama. Agama palsu. Jadi ini satu pesan Nabi bahwa agama itu tidak hanya soal ritual, tapi ada sisi dimensi sosial yang harus kita perhatikan. Jadi agama itu tidak hanya berkaitan dengan hubungan seorang dengan Tuhan, hubungannya secara vertikal dengan Tuhan, tapi ada hubungan horizontal yang harus dia jaga, dia pelihara, yaitu memperhatikan orang-orang yang lemah di sekitarnya, orang-orang yang hidupnya bergantung dengan dirinya. Misalnya kalau kita ibaratkan seperti di kantor, ya tentu staff-staff dia ya yang ada di kantor, ada kepala bidang, ada kepala seksi, ada staff-staff dia. Nah, staff-staff ini kan dia bergantung dengan bosnya di kantor. Jadi dia harus taat kepada bosnya. Itu salah satu bentuk ketergantungan dia. Dia melaksanakan tugas-tugas dia adalah sesuai dengan perintah atasannya. Karena itu seorang atasan yang sempurna agamanya menurut Nabi adalah ketika dia memperhatikan orang-orang yang hidupnya bergantung dengan dia. Jadi nasibnya bergantung dengan dia. Jangan aniaya mereka. Kita kan di kantor itu kan banyak terjadi, ya. Misalnya bos mengambil haknya staff dia yang seharusnya tidak dia lakukan. Karena dia punya kuasa atas itu, dia melakukan itu, tapi karena staffnya itu tidak punya kuasa atas itu, dia hanya bisa menerima apa yang dilakukan oleh bosnya terhadap dia.
0: Walaupun sebenarnya dalam hati tidak ikhlas, ya, gitu ya.
1: Saya kira ini sesuatu yang biasa terjadi, ya. Ya. Terjadi kalau di kantor itu, yeah, ada bos yang banyak mengambil haknya staffnya. Ini dikecam sebenarnya satu peringatan dari Nabi terhadap orang-orang yang memiliki kuasa atas diri orang lain. Jangan sampai dia menganiaya, mengambil hak yang bukan haknya. Perhatikan itu, ya. Ini wasiat terakhir Nabi. Begitu pentingnya ini. Karena yang menyebabkan terzaliminya seseorang itu salah satunya ini. Ada kuasa orang lain atas dirinya, dia melakukan sesuatu yang membuatnya, membuat orang itu teraniaya. Kita bisa bayangkan kalau staf-staf yang dia tidak, dia hanya bisa taat dengan apa yang dilakukan oleh pimpinannya. Kalau pimpinannya melakukan A, B, walaupun misalnya salah, dia tidak bisa, dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk itu, karena dia memang tidak punya kuasa atas itu. Saya kira itu satu, ini satu peringatan dari Nabi bahwa betapa pentingnya kita memperhatikan hal-hal yang tidak hanya berkaitan dengan ibadah ritual, tapi ada dimensi sosial yang sangat penting untuk diperhatikan terhadap kehidupan kita dengan sesama manusia. Saya kira seperti itu.
0: Baik. Pak Haris, dengan apa yang sudah disampaikan, kita sudah menuju di akhir perbincangan kita atau dialog kita pagi ini. Sebagai pertanyaan terakhir, apa pesan Pak Haris sendiri kepada pendengar kita, khususnya untuk Mutiara Pagi Islami, agar kita tidak hanya menangis ketika mengingat wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun juga kita mampu menjalankan pesan-pesan ataupun juga wasiat yang dia tinggalkan.
1: Iya, saya kira pesan terakhir dari kajian kita ini adalah marilah kita memupuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah teladan kita. Jadi Rasulullah itu disebut oleh Al-Quran sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Nah, kalau kita ingin menunaikan agama ini dengan sempurna, maka lihatlah pada diri Rasulullah. Ya. Maka kita akan menemukan kesempurnaan itu. Saya kira ini, dan cara kita untuk memupuk kecintaan itulah, ya, yang pertama tentu dengan banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita mempelajari kehidupannya, riwayat-riwayat hidupnya. Kita belajar, disinilah pentingnya kita belajar menuntut ilmu. Karena itu dalam Islam itu kita tidak mungkin akan sempurna beragama kalau kita tidak belajar, ya. Mungkin ini hikmahnya Nabi memberi pesan ke kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Karena manusia ini memang apapun yang dia lakukan dasarnya adalah ilmu. Kita mau masak saja di rumah, memasak makanan, kalau kita tidak tahu pasti tidak jadi masakan kita. Nah, karena

0: Wasallam tentang agama kita. Saya kira ini yang menjadi pesan terakhir dari saya.
1: Baik. Terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan pagi hari ini. Dan tentunya kita berharap bahwa pesan-pesan ini bukan hanya sekedar pesan biasa, tetapi juga kita bisa memahaminya sebagai sesuatu yang bisa menjadi pegangan kita ataupun juga landasan kita untuk lebih mencintai dan membuktikan bahwa kita bukan hanya sekedar sedih ketika mendengarkan kisahnya, tapi bagaimana kita menjadi pengikutnya yang amanah dengan menjalankan apa yang sudah menjadi wasiatnya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Aris, perbincangan kita pagi hari ini.
0: Ya,
1: Masya Allah, tabarakallah. Pendengar yang dirahmati Allah, dari kisah perjalanan akhir kehidupan Rasulullah, kita belajar bahwa cinta kepada beliau itu bukan hanya tentang seberapa sering nama beliau kita sebut, tetapi juga tentang seberapa sungguh-sungguhnya kita untuk mengikuti ajaran dan akhlak beliau. Sebab Rasulullah telah meninggalkan teladan yang begitu lengkap, ibadah, keluarga, kemudian juga persaudaraan, kesabaran, kasih sayang, dan bagaimana menjalani kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah. Pak Abdul Haris, terima kasih sekali lagi atas ilmu dan renungannya pagi hari ini yang begitu sangat bermakna. Semoga apa yang kita dengarkan bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi pengingat kita untuk memperbaiki diri atau muhasabah diri. Dan semoga kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti pada lantunan salawat dan kata-kata, tetapi hadir dalam akhlak, ibadah, keluarga, bahkan pekerjaan kita, karena tadi disampaikan juga soal pekerjaan kita. Dan tentunya sekali lagi insya Allah apa yang kami hadirkan melalui siaran RRI di Mutiara Pagi Islami hari ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Saya Wika Alsum Jawas pamit di Mutiara Pagi Islami, tetaplah bersama dengan Pro 1, karena kami akan masih menemani Anda tentunya di pagi hari ini dan mengantarkan beberapa rangkaian program acara ke ruang dengar Anda. Terima kasih sekali lagi Pak Haris.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Pagi Islami yang sudah kami hadirkan di pagi hari ini, kerjasama RRI dan juga Kementerian Agama Kota Palu sudah menyajikan sebuah kajian singkat namun tentunya bermakna, insya Allah menjadi renungan untuk kita bersama. Dan selanjutnya pendengar Pro 1, kami akan hadir untuk mengantarkan informasi berita pagi ini melalui Lintas Sultan.

0: adalah pengembangan karakter kebangsaan, sehingga kami harus memupuk ini
1: untuk mengaktivasi posko siaga karhutlah di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, terus juga mengkoordinasi lagi pemantauan lapangan secara bergilir.
2: Kami juga punya cadangan pangan pemerintah 60 ton di luar bulog masih ada.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. SMP Negeri 1 Ampara Kota memperkuat semangat nasionalisme di kalangan pelajar. Mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau, BMKG Mutiara Sis Al Jufri Palu merekomendasikan kepada pemerintah daerah di Sulawesi Tengah untuk mengaktifkan posko siaga karhutla. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Pendengar, SMP Negeri 1 Ampana Kota memperkuat semangat nasionalisme di kalangan pelajar.
1: Semangat nasionalisme di era modern tidak serta-merta hilang, tetapi mengalami pergeseran bentuk. Semangat kebangsaan kini tampil dalam wujud yang lebih dinamis melalui pemanfaatan teknologi dan ruang digital. Meski di sisi lain tantangan berupa penetrasi budaya asing dan sikap individualisme kerap memicu kekhawatiran akan lunturnya kecintaan pada tanah air. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ampana Kota Nisma Adam mengaku, semangat tersebut di kalangan pelajar tetap dan terus terjaga.
2: Alhamdulillah untuk semangat terus dipupuk untuk satuan pendidikan sekolah-sekolah, semaraknya masih tetap tinggi karena untuk siswa, untuk murid ini adalah pengembangan karakter kebangsaan, sehingga kami harus memupuk ini dan tetap terus semangat untuk kemerdekaan.
1: Nisma mengaku pihak sekolah terus mengembangkan dan menanamkan sikap-sikap nasionalisme di kalangan pelajar agar mereka tetap mengingat jasa-jasa para pahlawan yang berkorban untuk memperjuangkan kemerdekaan.
2: Semangat kita tetap tinggi karena bagaimana siswa generasi sekarang ini, Gen Z sekarang ini, tetap mengingat bahwa kemerdekaan ini sangat sulit didapatkan dan harus kita kembangkan terus-menerus, berkarakter, kemudian siswa selalu semangat dalam berprestasi.
1: Kepsek SMP Negeri 1 Ampana Kota Nisma Adam mengaku, semangat nasionalisme kini hadir di ruang digital, misalnya saat warganet membela produk lokal dan mengenalkan kekayaan budaya Nusantara di media sosial. Menurutnya, upaya lain yang harus diperkuat adalah kesadaran identitas. Di tengah gempuran budaya asing, harus ada kelompok masyarakat dan generasi muda yang harus terus mendorong dan memperkuat jati diri bangsa serta melestarikan kearifan lokal. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Nasionalisme di era kemerdekaan dinilai tidak cukup hanya diwujudkan melalui perayaan dan juga simbol semata, namun perlu dibuktikan melalui kerja nyata, karya, serta kontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Pengamat kebijakan publik Profesor Dr. Irwan Haris Waris mengatakan, pendengar, momentum Hari Kemerdekaan menjadi saat yang tepat untuk kembali memperkuat nasionalisme, terutama di tengah berbagai tantangan dan juga kepentingan yang berkembang saat ini. Menurutnya, nasionalisme harus diwujudkan melalui apa yang dikerjakan setiap oleh anak bangsa, sesuai dengan bidang dan juga perannya masing-masing. Ia menilai, kebebasan yang telah diperoleh harus digunakan secara bertanggung jawab, termasuk dalam menyampaikan pendapat agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
3: Kita tidak berharap simbolik saja.
4: Ya, kita pasang bendera di rumah kita masing-masing. Ya, ikut 17 Agustus. 17 Agustusan dilakukan dengan berbagai macam lomba.
3: Yang jauh lebih penting menurut teman saya adalah bagaimana setiap anak bangsa yang sudah mereguk kemerdekaan sekarang ini mengisi kemerdekaan itu dengan kebaikan-kebaikan. Mengisi kemerdekaan itu dengan kerja di bidang kita masing-masing.
0: Irwan menambahkan, semangat mengisi kemerdekaan harus diwujudkan melalui kontribusi nyata, baik sebagai petani, nelayan, akademisi, maupun profesi lainnya. Setiap anak bangsa diharapkan mampu menghasilkan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga mendukung kemajuan negara. Di tengah persaingan global yang semakin kuat, generasi muda juga dituntut mempersiapkan diri agar tidak hanya menjadi konsumen, namun mampu menjadi bagian dari bangsa yang memiliki daya saing. Badan Kesatuan Bangsa dan juga Politik atau Kesbangpol Kota Palu menilai perkembangan era modern tidak lantas membuat jiwa nasionalisme masyarakat, khususnya generasi muda, memudar. Lantas apa yang mempengaruhi semangat nasionalisme dan bagaimana upaya Kesbangpol Kota Palu dalam mempertahankannya di seluruh lapisan masyarakat? Untuk mengetahuinya, berikut wawancara reporter RRI Palu Sofian bersama dengan Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Palu, Bapak Syafruddin.
5: Tapi Pak Sek, terkait dengan jiwa nasionalisme di era modern saat ini dalam konteks masyarakat khususnya generasi muda, bagaimana Pak Sek melihat apakah makin kuat atau kian memudar, Pak?
6: Oke, terima kasih banyak ini kesempatannya. Sebenarnya kalau nilai apa nasionalisme sekarang itu masih kuat, cuman konteksnya yang zaman lampau yang lalu dengan sekarang itu agak ada perbedaan. Kalau dulu kan perjuangannya toh, tapi kalau sekarang bagaimana kita apa namanya mengisi kemerdekaan, bagaimana kemudian kita bisa menjaga persatuan, kesadaran, kemudian kalau untuk nasional terutama ya berprestasi. Nah, itu yang apa namanya yang menjadi nilai nasionalisme sekarang ini. Berprestasi di bidang apa? Ya baik di jalur seni kah, budaya kah, olahraga kah, atau sains atau teknologi. Nah, dari sisi-sisi itu.
5: Kalau Pak Sek tadi katakan masih kuat, faktor apa sih yang menyebabkan jiwa nasionalisme kita itu di era modern yang serba gawe, serba teknologi saat ini masih kuat? Apa faktornya, Pak?
6: Kalau untuk itu kan kami memantaunya itu dari bagaimana kesadaran generasi muda sekarang. Yang itu tadi tuh dari prestasi-prestasi tadi. Nah, saya melihat ini dari sisi ini. Yang pertama, kalau kami di sini ini ada pembinaan generasi muda kan, khususnya Paskibraka. Jadi kalau kayak di Paskibraka itu kami lihat semua apa saja potensi-potensi yang ada. Ada yang juara di olahraga karate, silat dan lain-lain ya. Ada di tingkat apa namanya di tingkat daerah, regional sampai nasional, bahkan yang ada di yang tingkat internasional. Kemudian juara olimpiade matematika, bahasa Inggris, ada debat bahasa Inggris, debat bahasa apa Arab juga ada. Nah, kayak hal-hal yang seperti itu yang kita lihat. Walaupun memang ya ada juga sih beberapa generasi muda kita itu apa namanya kesadaran karena mungkin pergaulan termasuk gawai ini. Gawai ini kan masalah juga ini gawai ini toh. Berapa banyak kita dari sisi gawai misalnya. Gawai ini HP itu bisa mendekatkan yang jauh. Tapi bisa menjauhkan yang dekat. Kita bisa bicara berdua begini ini, tapi kemudian perhatian kita cuma di HP ya. Sampai dibilang kan kita apa generasi runduk ya, merunduk. Karena apa? Jalan saja hanya lihat HP apa. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi itu yang jadi apa? Jadi tantangannya kita. Di samping itu, kemajuan teknologi informasi, arus informasi global yang begitu besar, susah kan kita mau apa namanya mau bendung kan. Maka ya kita berkewajiban untuk menjaga itu.
5: Apa-apa saja upaya yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Palu untuk tetap menjaga jiwa nasionalisme masyarakat khususnya generasi muda agar tidak tergerus oleh zaman.
6: Ya, kalau terkait dengan itu kan di sini kami ada beberapa forum. Tahu? Tadi saya sudah sebutkan ada FKDM. Ada kemudian forum pembauran kebangsaan. Forum pembauran kebangsaan itu adalah forum yang di dalamnya berisi di mana ada etnis-etnis yang di Kota Palu, yang orang Bugisnya, orang Makassar, orang Jawa, ya, orang Papua dan lain-lain. Nah, itu ya semua ada di dalam situ. Nah, melalui FPK itu, Forum Pembauran Kebangsaan itu kemudian kami menyampaikan hal-hal yang untuk menjaga apa namanya nasionalisme tadi itu, sehingga semua hal-hal yang terkait dengan kegiatan di sini kemudian termasuk itu ada apa namanya mau peringatan 17 Agustus atau apapun ya terkait dengan hari-hari besar hari besar kenegaraan itu ada namanya kita Forum Kerukunan Umat Beragama ya di situ itu juga karena masalah agama ini kan sensitif juga kan dari sisi yang namanya SARA itu suku agama ras dan antar suku kan. Nah, dari situ juga kami apa namanya menjaga supaya nilai-nilai nasionalisme itu jangan sampai tetap terjaga, jangan sampai ada disintegrasi. Karena yang kembali yang tadi itu, harus informasi yang begitu besar ini perlu apa kita jaga bersama. Yang ketiga, dengan kami itu ada lembaga adat, ada dewan adat yang menjaga nilai-nilai, ya, nilai-nilai adat istiadat yang ada di daerah, terutama yang ada di Kota Palu. Nah, jangan sampai punah. Kemudian ini juga membantu, ya, membantu dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan, termasuk di dalamnya itu RJ atau restorative justice. Nah, ini semua yang merupakan upaya-upaya kita menjaga nilai-nilai nasionalisme itu. Gitu.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Mengantisipasi kebakaran hutan dan juga lahan di musim kemarau, BMKG Mutiara Sis Al Jufri Palu merekomendasikan kepada pemerintah daerah di Sulawesi Tengah untuk mengaktifkan posko siaga karhutla. Laporan Iketut Wiranata.
8: Potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sulawesi Tengah saat ini menjadi ancaman nyata. Hingga memasuki pertengahan Agustus 2026, kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Mutiara Sis Al Jufri Palu Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, mengantisipasi besarnya potensi ancaman karhutla, pemerintah daerah di Sulawesi Tengah diharapkan dapat melakukan mitigasi dengan menyiagakan posko karhutla mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota hingga kecamatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan respon cepat jika terjadi kebakaran hutan dan lahan.
9: Untuk mengaktifasi posko siaga karhutla gitu kan di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, terus juga koordinasi lagi pemantauan lapangan secara bergilir, terus juga penguatan koordinasi komunikasi itu juga kita perlu lakukan gitu kan, mengadakan rapat koordinasi, sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat di sekitarnya, itu yang perlu kita lakukan juga.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, As Budianto kepada RRI mengatakan, menyikapi besarnya potensi ancaman kekeringan dan karhutla di Sulawesi Tengah, selama musim kemarau, BPBD Sulawesi Tengah bersama TNI Polri serta instansi terkait melakukan langkah-langkah mitigasi, diantaranya apel siaga pasukan untuk bersiap menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
10: Kami sudah melaksanakan apel siap siaga bersama dengan TNI, Polri, pemadam kebakaran, dan beberapa organisasi masyarakat untuk siap siaga menghadapi kebakaran, yang mana kebakaran di Sulawesi Tengah bukan kali pertama ini untuk karhutla. Sesungguhnya sejak bulan Januari kami sudah mulai mengalami kebakaran hutan dan lahan, yang terbanyak itu ada di Kabupaten Parigi. Dari total sampai hari ini sudah sebanyak 33 kasus.
8: Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah As Budianto menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi, kekeringan dan karhutla selama musim kemarau.
0: Dinas Pangan Kabupaten Morowali memastikan stok beras dan juga beras dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hingga saat ini belum terlihat adanya gangguan serius terhadap pasokan beras akibat musim kemarau yang terjadi di Sulawesi Tengah.
11: Musim kemarau belum memberikan tekanan terhadap ketersediaan pangan khususnya beras di Kabupaten Morowali. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Ketahanan Pangan menyiapkan cadangan beras pemerintah untuk mengantisipasi kerawanan pangan selama musim kemarau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Morowali, Sudarmin Monai, memastikan stok beras di daerah tersebut masih dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hingga saat ini belum terlihat adanya gangguan serius terhadap pasokan beras akibat musim kemarau yang terjadi di Sulawesi Tengah. Dijelaskan, pemerintah Kabupaten Morowali juga telah menyiapkan langkah antisipasi apabila kondisi pangan mengalami tekanan, salah satunya melalui cadangan beras pemerintah yang jumlahnya mencapai 60 ton. Cadangan ini disiapkan apabila terjadi kondisi darurat. Di samping itu, keberadaan cadangan pangan menjadi bagian penting dari strategi pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, terutama jika terjadi gangguan produksi maupun distribusi.
12: Kami juga punya cadangan pangan pemerintah 60 ton di luar. luar bulog masih ada. Pak Bupati kemarin kan sudah perbaiki tinjau apa Sungai Karaupap itu dengan irigasi yang masih posisi aman-aman.
11: Dengan kondisi stok beras yang masih aman dan dukungan cadangan pangan pemerintah, pemerintah Kabupaten Morowali memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap menjadi prioritas di tengah ancaman musim kemarau yang diprediksi hingga September 2026 mendatang. Pemerintah daerah juga terus memantau perkembangan kondisi pangan untuk mengantisipasi kemungkinan dampak kemarau yang lebih luas terhadap produksi dan ketersediaan pangan. Susanti Akataba melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pengembangan komoditas durian untuk memperkuat posisi daerah di pasar internasional. Pemprov menargetkan Sulawesi Tengah menjadi salah satu sentra durian dunia melalui peningkatan produksi dan kualitas. Selengkapnya dilaporkan oleh Muhammad Sidik.
13: Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan durian Sulawesi Tengah menembus pasar internasional, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan kegiatan Merdeka Ekspor Durian. Beragam rangkaian kegiatan dihadirkan, mulai dari fokus group discussion, temu bisnis, hingga pasar tani untuk memperkuat pengembangan komoditas durian di daerah. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, keberhasilan ekspor durian ini merupakan buah dari hasil perjuangan para pemimpin daerah sebelumnya. Karena itu ia menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus meningkatkan kualitas, kontinuitas, kesesuaian akan standar ekspor, serta branding agar mampu terus bersaing di pasar internasional. Melalui kegiatan ini, ia juga mendorong Sulawesi Tengah menjadi raja durian dunia mengingat potensi daerah yang cukup besar terhadap pengembangan komoditas durian.
14: Hari ini yang kita lakukan dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan ini adalah bagian dari upaya untuk kita menjadikan Sulteng ini menjadi raja durian dunia. Nah itu salah satunya, karena kita punya potensi itu, kita punya kualitas itu, sehingga sekarang ini bagaimana dinas memberikan support, mendalukan pendampingan kepada masyarakat sehingga apa yang saya sampaikan tadi bisa terwujud. Nah, saya melihat ada satu hal yang harus kita lakukan kalau kita ingin durian ini ke depan kita menjadi raja durian dunia, yaitu ekstensifikasi. Nah, ekstensifikasi ini saya melihat kalau sawah itu ada cetak sawah, jadi berani panen raya itu adalah salah satu wujudnya di Dinas Pertanian ini. Satu, peningkatan produksi padi kita, dan yang kedua adalah ekstensifikasi di bidang pertanian, khususnya hortikultura.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulawesi Tengah, Dodot Tinarso, menjelaskan kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi kepada para petani durian, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan yang berkomitmen menerapkan sistem standar Good Agricultural Practice atau GAP secara konsisten. Ia juga berkomitmen untuk terus mengintensifkan pembinaan, pendampingan, pengawasan, dan fasilitasi sarana dan prasarana kepada para petani.
15: Upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan, dan fasilitasi sarana-prasarana kepada petani terkait penerapan sistem jaminan mutu sejauh ini terus diintensifikasikan, yang pada akhirnya diharapkan memberikan perubahan terhadap kesadaran dan komitmen semua pihak akan pentingnya memperhatikan persoalan peningkatan mutu produk hasil pertanian di Sulawesi Tengah. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan mutu tersebut adalah melaksanakan fasilitasi legalitas mutu produk pertanian melalui kegiatan registrasi dan sertifikasi.
13: Melalui penguatan produksi, penerapan standar mutu, serta perluasan akses pasar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimis komoditas durian dapat semakin kompetitif di pasar internasional. Pengembangan tersebut juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi para petani, sekaligus memperkuat posisi sektor pertanian sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.
0: Dalam memperkuat daya saing seluruh pelaku usaha berbasis UMKM, Bank Indonesia terus mendorong penerapan berbasis digital. Laporan Nita Surbakti.
16: Di tengah kondisi ekonomi yang cukup sulit untuk terus bertumbuh, Bank Indonesia kembali membuktikan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Di antaranya Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Tengah yang menggelar Posalia Sulteng di Cifes. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman mengatakan, kegiatan Posalia Sulteng di Cifes dengan tema ekonomi daerah dan digitalisasi untuk pertumbuhan berkelanjutan merupakan bagian dari mengembangkan dan memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki daerah untuk mendorong percepatan pembangunan melalui penguatan ekonomi. Menurutnya, di tengah dinamika ekonomi saat ini, seluruh daerah diharapkan dapat terus menjaga pertumbuhan ekonominya tetap positif.
17: Karena kita menyaksikan suatu momen di mana Provinsi Sulteng ini sedang melakukan upaya diversifikasi pertumbuhan ekonomi. Tidak saja dilakukan melalui pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan, tapi juga bagaimana menjaga daya tahannya. Kenapa ini penting, Bapak-Ibu sekalian? Kita baru saja dapat PDB 5,29%, Sulteng 5,06%, tapi tetap di tengah-tengah terjadinya dinamika pertumbuhan ekonomi global yang terus naik turun, sehingga kemampuan kita untuk menjaga pertumbuhan domestik kita menjadi sangat penting.
16: Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni A. Lamecido mengatakan, kegiatan Posalia Sulteng di Cifes yang dilaksanakan selama sepekan dengan melibatkan berbagai pelaku usaha di daerah menjadi bagian kontribusi nyata Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah. Menurutnya, semakin banyaknya pelaku usaha yang melakukan transaksi berbasis digital tidak hanya berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga mampu memperkuat keberadaan pelaku usaha untuk bersaing dengan pelaku usaha dari luar Sulawesi Tengah.
18: Alhamdulillah, hari ini transaksi yang cepat, mudah dan aman dan efisiensi akan semakin mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Digitalisasi sistem pembayaran juga dapat membantu pelaku UMKM mencatat transaksi dengan lebih baik, memperluas akses pasar, serta membuka peluang untuk memperoleh layanan keuangan yang lebih besar. Karena itu saya mengajak seluruh pelaku usaha di Sulawesi Tengah untuk terus meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan teknologi keuangan. Kita ingin membangun ekonomi digital yang cepat, tetapi aman, tetap modern, dan juga inklusif.
16: Kegiatan Posalia Sulteng di Jifes 2026 melibatkan sekitar 39 pelaku UMKM yang menjual berbagai produk unggulannya melalui pameran UMKM yang dipusatkan di Palu Grand Mall. Selain itu, berbagai rangkaian kegiatan juga digelar, di antaranya seminar AI Digital Payments and Innovation Posalia Sulteng di Jifes 2026, seminar dan diseminasi laporan perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah, serta panggung hiburan yang terbuka bagi masyarakat umum.
0: DPRD Sulawesi Tengah mengesahkan dua peraturan daerah baru terkait fasilitas pencegahan narkotika serta tanggung jawab sosial perusahaan. Selengkapnya, laporan Miftahul Janda.
19: DPRD Sulawesi Tengah mengesahkan dua peraturan daerah atau perda baru terkait fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL badan usaha. Masing-masing regulasi tersebut telah melalui tahap pembahasan mendalam di tingkat Komisi 1 dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda. Adapun finalisasi dan fasilitasi dirampungkan bersama Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, dalam sambutannya menuturkan, kedua rancangan tersebut dinilai layak dari sisi substansi dan telah memenuhi syarat formil untuk disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.
20: Dengan disetujuinya dua buah rancangan perda tersebut menjadi peraturan daerah, maka pemerintah daerah melalui perangkat daerah pengampu tugas dan fungsinya telah memiliki aspek legalitas yang kuat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Insya Allah dua buah rancangan perda tersebut setelah menjadi peraturan daerah, baik langsung maupun tidak langsung, akan bermanfaat bagi pencapaian visi pembangunan Sulawesi Tengah, berani mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah pertanian dan industri yang maju dan berkelanjutan tahun 2025-2029.
19: Untuk perda narkotika, regulasi tersebut disusun sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta mengatur tata kelola upaya rehabilitasi medis bagi korban penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, perda tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha ditetapkan sebagai landasan hukum agar pelaksanaan CSR dapat berjalan terarah dan selaras dengan prioritas pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan penetapan regulasi baru tersebut, OPD pengampu tugas diimbau untuk segera melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, rancangan peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana agar segera disusun bersama Biro Hukum.
0: Gerakan menabung Rp2.000 bagi pelajar diharapkan tidak dipahami sebagai kewajiban untuk menyisihkan uang dalam jumlah tertentu setiap hari. Namun, lebih diarahkan sebagai upaya membangun kebiasaan menabung sekaligus meningkatkan literasi keuangan sejak usia sekolah. Selengkapnya dilaporkan IKADEK Andika.
2: Kebiasaan menabung dinilai perlu dikenalkan kepada anak usia dini, karena bukan hanya berkaitan dengan seberapa besar uang yang berhasil dikumpulkan, namun juga bagaimana anak belajar mengelola uang yang dimiliki. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi, dalam perbincangan bersama RRI mengatakan, nominal Rp2.000 yang digunakan dalam gerakan tersebut bukanlah angka yang harus diseragamkan kepada seluruh siswa. Menurutnya, kemampuan ekonomi setiap keluarga berbeda, karena itu pembiasaan menabung dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa, baik kurang maupun lebih dari Rp2.000.
21: Saya kira Rp2.000 ini nilainya mungkin bagi hal-hal orang-orang tertentu mungkin berat juga ya. Tapi saya pikir namanya pembiasaan mungkin bisa bukan Rp2.000 gitu ya, silakan. Mungkin lebih dari situ, mungkin juga kurang Rp2.000 misalnya ya. Kenapa kita ambil Rp2.000 ini? Ya mungkin karena ya dipikir uang Rp2.000 kalau kita misalnya ke pasar parkir biasa berapa ya. Nah jadi kalau misalnya bisa dibiasakan orang tuanya untuk menyisakan sisa-sisa belanjanya Rp2.000 pada peserta didik, lebih ini lagi ya untuk pendidikan anak-anak kita, literasi keuangan anak kita.
2: Hardi menilai melalui pembiasaan tersebut siswa dapat mulai memahami pentingnya hidup hemat serta mengenal literasi keuangan sejak usia sekolah. Sekolah pun diharapkan tidak hanya berperan dalam mengarahkan siswa untuk menabung, tapi juga menjadi fasilitator yang memberikan pemahaman kepada siswa dan orang tua mengenai tujuan dari gerakan tersebut. Dengan demikian, gerakan menabung bagi pelajar diharapkan tidak hanya menghasilkan saldo tabungan, namun menjadi bagian dari pendidikan karakter dan budaya mengelola keuangan secara bijak sejak dini.
0: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memperkuat kerjasama dengan Basarnas dalam penyelenggaraan pencarian dan juga pertolongan.
22: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memperkuat kerjasama dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya penyelamatan masyarakat, mengingat wilayah Tojo Una-Una memiliki potensi kerawanan bencana yang cukup tinggi. Ia menjelaskan Kabupaten Tojo Una-Una memiliki Gunung Colo sebagai gunung berapi aktif serta berada dalam wilayah yang dilalui Sesar Palukoro. Selain itu, sejumlah wilayah di Tojo Una-Una juga memiliki potensi banjir bandang karena kondisi sungai yang cukup luas. Potensi bencana juga terdapat di wilayah perairan, khususnya kawasan Tanjung Una-Una yang kerap mengalami gelombang tinggi.
23: Tugas yang mulia adalah penyelamatan. Ini adalah hal yang sangat baik, yang sangat positif, yang kami pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan masyarakat menyambut baik. Adapun hal-hal yang lain yang menjadi tanggung jawab kami sebagai pemerintah daerah, baik itu dalam bentuk anggaran atau hal-hal yang lain yang membutuhkan, kami siap untuk bekerja sama.
22: Bupati berharap kerjasama yang telah disepakati dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai kondisi kedaruratan di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Pertandingan sepak bola antar kampung atau yang dikenal dengan Tarkam dapat menjadi sarana menjaring atlet atau pemain muda berbakat.
1: Turnamen sepak bola antar kampung atau Tarkam yang digelar di Desa Padang Uloyo, Kecamatan Ampana Tete, Tojo Una-Una, menjadi wadah penting bagi atlet lokal dan pemain muda antar desa untuk menunjukkan bakat. Kegiatan olahraga sepak bola juga membiasakan atlet lokal menjaga kebugaran tubuh mereka, serta menghibur masyarakat meski berada di tingkat kompetisi akar rumput. Di samping itu, menurut salah satu tokoh masyarakat Ampana Tete pemerhati olahraga sepak bola, Suharmin Patibanda, saat menyaksikan pertandingan PS Porprov dan Merdeka Games Pusungi, turnamen sepak bola juga terbukti menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang efektif dengan membuka ruang pasar bagi ratusan usaha lokal UMKM. Perputaran uang dari suporter dan penonton secara langsung mendongkrak pendapatan pedagang kecil di sekitar lapangan sepak bola.
24: Mereka bisa
3: karena yang punya potensi, yang usia-usia memang harus mereka berkembang, mereka bisa tampil. Kemudian dengan kegiatan ini, kita lihat saja kan di seputaran lapangan ini kan para UMKM kan bisa jalan. Ya, tentunya itu sedikit memberi manfaat bagi warga yang jualan.
1: Menurutnya, turnamen sepak bola antar kampung menjadi titik awal penemuan bibit pemain potensi sebelum melangkah ke level profesional. Kegiatan ini juga secara langsung membantu atlet mempertahankan performa dan ketahanan fisik saat jeda kompetisi resmi baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Di samping itu, ungkap Suharmin, pertandingan sepak bola antar kampung ini juga secara langsung mendongkrak perputaran ekonomi masyarakat lokal melalui keterlibatan UMKM di sekitar arena pertandingan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Dita Surbakti, dan editor pelaksana IKADEK Andika. Saya Bikal Sumjawas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sang Merah Putih atau Dwi Warna, bendera kebangsaan Indonesia, melambangkan keberanian dan kesucian rakyat Indonesia. Sudah digunakan bahkan sejak zaman kerajaan kuno di Nusantara. Sang Saka Merah Putih yang pertama kali dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, dijahit oleh Fatmawati selama 2 hari. Bendera itu berbahan katun yang halus dengan ukuran 2x3 meter. Dalam buku catatan kecil bersama Bung Karno volume 1 yang terbit pada tahun 1978, dituturkan oleh Fatmawati tentang peran seorang perwira Jepang dalam pembuatan bendera merah putih tersebut. Ia adalah Shimizu, kepala bagian propaganda Gunsei Kanbu atau pemerintah militer Jepang di Jawa dan Sumatera. Setiap tahun setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, bendera merah putih itulah yang dikibarkan saat upacara peringatan kemerdekaan. Hingga akhirnya pada tahun 1969, bendera merah putih itu tidak dikibarkan lagi. Adapun bendera yang dikibarkan saat upacara kemerdekaan sejak tahun 1979 adalah bendera duplikatnya saja.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
2: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, kopi, stunting.
3: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Jemput orang yang ini ungu, lengkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
1: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
4: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
5: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
6: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
1: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
7: Kopi Anda.
1: Di Program 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
8: Malo ho mago, la china molo, pa china bule.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai

0: konten yang dibangun.
1: Kopi Anda, komentar dan opini Anda, aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda
1: di program Basatu RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: Palu menyapa untuk sesi komentar dan juga opini Anda. Pagi hari ini kami hadir untuk menyajikan sesi tampung saran ya, tampung saran, kemudian juga opini, bahkan juga mungkin saja ada hal-hal yang ingin Anda komentari, namun tentunya sesuai dengan topik yang kita hadirkan. Jangan di luar topik ya, harus fokus kita pagi hari ini. Oke, di sesi kopi Anda untuk Palu menyapa kita, nasionalisme di era modern makin kuat atau makin memudar ya. Ini sudah sesuai dengan tematik dari awal, saya sudah membridging dengan beberapa pilihan, baik filler kemudian juga lagu ya. Ini temanya sesuai dengan konsep bulan ini, kemerdekaan. Oke, berbicara tentang nasionalisme, mungkin yang langsung terbayang di pikiran kita atau di benak kita adalah upacara bendera ya, kemudian juga lagu kebangsaan atau penggunaan bahasa Indonesia atau peringatan hari-hari nasional. Namun di tengah kehidupan yang semakin modern, pendengar Pro 1, makna nasionalisme itu tentu mengalami yang namanya perkembangan. Generasi muda saat ini tumbuh dalam lingkungan yang sangat terbuka, terbuka dengan informasi dari belahan dunia yang gampang dan mudah untuk diakses hanya melalui telepon genggam. Budaya asing yang mudah masuk melalui medsos, kemudian juga musik, film, sampai dengan berbagai tren yang berkembang di internet. Di satu sisi, perkembangan teknologi membuka kesempatan bagi generasi muda untuk mengenalkan Indonesia kepada dunia. Kreativitas anak muda, kemudian juga prestasi, karya digital, sampai dengan berbagai gerakan sosial ya, bisa menjadi bentuk baru kecintaan kita terhadap bangsa. Namun, di sisi lain, ruang digital juga membawa tantangan. Polarisasi, kemudian juga ujaran kebencian, intoleransi, penyebaran hoax, fanatisme kelompok, sampai dengan masuknya berbagai pengaruh budaya, ini bisa menguji rasa persatuan dan juga kebangsaan masyarakat. Pertanyaannya, apakah kondisi tersebut membuat nasionalisme dari generasi muda semakin kuat dengan banyak yang berbeda, dengan banyak bentuk yang berbeda maksudnya, atau justru perlahan mulai memudar? Apakah mencintai Indonesia saat ini masih harus ditunjukkan dengan simbol-simbol kebangsaan, atau justru melalui tindakan, yaitu tindakan nyata yang menjaga toleransi, kemudian perbedaan, menaati aturan, sampai dengan menjaga lingkungan, menggunakan produk dalam negeri, itu juga sebagai wujud kita mencintai bangsa kita dan berkarya untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat, juga itu menjadi bentuk kecintaan kita dan kebangsaan kita. Nah, di Sulawesi Tengah sendiri, keberagaman ini kan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Berbagai suku, kemudian juga agama dan budaya serta latar belakang, ya ini hidup berdampingan. Karena itu nasionalisme tidak bisa dilepaskan bagaimana masyarakat menjaga persatuan dan kerukunan di tengah peradaban. Seperti apa wajah nasionalisme generasi muda saat ini kalau dari perspektif masyarakat? Apa tantangan terbesarnya dalam mempertahankan rasa cinta tanah air di era digital ya? Dan bagaimana pemerintah memperkuat wawasan kebangsaan? Dan juga sejauh mana toleransi antar umat beragama menjadi bagian dari nasionalisme? Silakan untuk menyampaikan komentar dan juga opini Anda melalui WhatsApp kami, ataupun Anda bisa menelpon ya di nomor WhatsApp kami di 0811 456 03 908, atau di 455 442. Silakan untuk Anda yang ingin menanggapi topik kita pagi hari ini. Sekali lagi saya sampaikan dan informasikan bahwa untuk topik kita di Palu menyapa sesi komentar dan opini, nasionalisme di era modern, ini makin kuat atau memudar? Silakan sampaikan di 0811 456 0398. Karena pasti banyak hal yang tentu bisa kita lakukan dan upayakan bagaimana mencegah dan juga menjaga agar tentunya kecintaan kita ataupun juga rasa nasionalisme kita di era modern ini tidak memudar tapi mempertahankan. Kalau misalnya kita topiknya nasionalisme di era modern makin kuat atau memudar, ini bisa juga tentunya melakukan banyak hal. Kalau kita bicara tentang nasionalisme, pendengar mungkin yang terlintas di benak kita saat ini, ya bisa jadi itu ada kaitannya dengan yang namanya kegiatan-kegiatan yang bertemakan nasionalisme. Oke, kita sebut saja mungkin upacara bendera. Itu yang paling teringat sih sebenarnya ya. Halo, selamat pagi Pak Dasman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi artinya luar biasa ya RRI dengan topik yang selalu update, dan itu penting untuk menjadi pencerahan bagi masyarakat. Saya melihatnya dalam perspektif mungkin yang spektrum yang cukup luas. Jadi nasionalisme itu kan tidak bisa dipandang sempit sekedar menghormati bendera, sekedar menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya, tapi spektrumnya cukup luas. Kemudian seiring berkembangnya waktu, kemudian dunia dipenuhi dengan berbagai perkembangan dari aspek-aspek sosial, aspek kultural ikut di dalam dan sebagainya, maka nasionalisme itu mengalami perluasan makna yang sehingga terus diadaptasikan sesuai perkembangan zaman. Tapi intinya bahwa kecintaan terhadap negara itu kan cuma satu. Kecintaan terhadap negara itu meyakini bahwa apa yang kita tinggali sekarang adalah satu tempat bumi, tempat lahir kita, yang kemudian itu di situ kita hidup dan menjalani hidup, dan kemudian di situ akan kita kembali meninggal atau mati di situ. Kemudian mencintainya tentunya diwujudkan dalam berbagai perspektif. Nah, sekarang pertanyaan mendasar, apakah di era modern ini saya malah melihatnya terdegradasi. Di era apa namanya, kemajuan yang cukup modern terdegradasi. Kenapa terdegradasi? Justru pelaku bapakku juga sebagian ini dicontohkan oleh para pemimpin kita. Ya, kalau dalam satu tahun daerah ditangkap korupsi, apakah kita masih berpikir bahwa nasionalisme mereka ada? Nah, itu buset sebenarnya. Tidak bisa apa namanya kita lihat sebagai sesuatu contoh yang baik. Nah, itu saja. Tapi mereka selalu mengkampanyekan cinta negara, cinta tanah air. Tapi perilaku-perilaku seperti itu kemudian terus berulang dan terjadi. Itu dari aspek itu. Bagaimana dengan aspek perkembangan di aspek media sosial di dunia maya? Itu justru terdegradasi. Bagaimana orang dengan terbuka nasionalisme itu tidak hanya seperti itu, memposting sebuah kebencian terhadap seseorang yang kemudian berseberangan pendapat, yang kemudian itu orientasinya bahwa itu dalam konteks problem-problem sosial, itu juga nasionalisme bisa dipertanyakan. Nah, menjadi penting kemudian bagaimana kemudian kita kembali ke menjadi nasionalis dalam berbagai perspektif. Nah, pertama bahwa tentunya generasi muda jangan cuma dihimbau pelajaran nasionalisme itu cukup di sekolah, tetapi lebih kepada bagaimana dia menjadi contoh, menjadi perilaku, jadi habit, menjadi habituasi. Sikap nasionalisme bangsa negara, warga masyarakat di negara lain itu lebih ditunjukkan kepada habituasi, pembiasaan-pembiasaan yang menjadi semacam satu branding negara, trademark, merek dagang yang kemudian mereka pertontonkan. Nah, bagaimana budaya-budaya Jepang, kita coba lihat negara-negara yang memiliki kultur yang cukup bagus dalam konteks nasionalisme. Nah, sekarang poin saya pertama begini, berhentilah maksud saya pejabat ngomong tentang nasionalisme kalau mereka masih berperilaku contoh yang buruk sebagai nasionalisme, masih melakukan korupsi, masih melakukan penyimpangan, nepotisme. Kalau pejabat-pejabat kita masih menggunakan narkoba, pejabat kita juga masih dugem, apakah kita memandang bahwa dengan menjabat mereka itu halus yang dinafikan, bahwa itu bukan bagian dari nasionalisme? Bahkan saya lebih ekstrim mengatakan, kalau ada sementara pejabat, mulai dari apa namanya pejabat publik yang sifatnya ASN sampai pejabat politik, anggota DPR, kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, presiden, yang memiliki istri lebih dari satu hanya untuk kepentingan dia, nasionalismenya juga patut dipertanyakan. Kita boleh berdebat tentang itu, spektrum itu. Jangan kemudian digiring bahwa ada statement-statement bahwa karena kebetulan Anda saja tidak berposisi itu, sehingga Anda tidak korupsi. Karena Anda tidak berposisi di situ, sehingga Anda tidak melakukan nepotisme. Karena Anda tidak berposisi di situ, sehingga Anda tidak kawin lebih dari satu misalnya. Itu pembenaran-pembenaran pejabat yang rusak dalam konteks nasionalisme, dalam perspektif nasionalisme. Ini patut dicatat karena kita terdegradasi. Saat ini kita, siapa yang kita bisa jadikan contoh? Kalau kemudian pemimpin-pemimpin kita juga tidak bisa menunjukkan hal-hal yang sangat sederhana dalam perspektif nasionalisme. Sangat sederhana sekali. Saya malah melihat kalau ada pejabat lebih dari satu, istrinya, ini mohon maafin ya, lalu kemudian atas kekuasaan dia, kemudian membawa-bawa pembenaran itu bahwa agama membenarkan kawin lebih dari satu, tapi justru itu juga dalam konteks kepemimpinan, nasionalismenya juga patut dipertanyakan. Bahwa kalau kemudian ada pejabat yang narkobais, ada pejabat yang korupsi, itu apakah nasionalismenya masih kita lihat sebagai satu bangunan konstruksi yang harus dicontoh? Tidak bisa. Nah, itulah yang kemudian generasi kita lebih diarahkan kepada kemudian bagaimana kemudian bijak dalam perspektif pendidikan di sekolah nasionalisme ditanamkan lewat berbagai aksi, praktek baik, aksi nyata dan sebagainya. Nah, tapi proteksi kita di dunia maya, di media sosial, itu coba kita lihat, kita bisa saksikan. Itu sadar atau tidak bahwa bagaimana terdegradasinya nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai kultur, nilai sosial budaya, itu karena kerusakan. Bahkan kalau kemudian ada pejabat membiarkan apa namanya okay. Ya, bahwa dia pejabat publik, loh ya juga nasionalisme bisa dipertanyakan. Nah, dalam banyak perspektif, maksud saya berhentilah, marilah kita berbuat nasionalisme sederhana apapun. Ya, sesederhana apapun, sesuai dengan peran kita. Kita tidak mesti memerankan sebagai gubernur, bupati, wali kota, presiden. Perankan sesederhana mungkin. Kalau hanya bisa Anda mengatakan bahwa mari kita menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat kita, kita berdiri di masjid 15 menit, ini juga nasionalisme. Nasionalisme itu cukup luas spektrumnya, yang tidak hanya kita pahami sebagai menghormati, menghargai, menyanyikan lagu, mempraktekkan tidak ini dan tidak itu. Itu spektrumnya luas. Saya kira cerminan nasionalisme juga harus dijadikan momen 17 Agustus ini, para pemimpin negara kita menjadikan momentum untuk introspeksi diri. Betapa kemudian nasionalisme mereka juga terdegradasi oleh karena ula-ula mereka sendiri. Saya kira seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Desmond. Dan beralih lagi kita ke pendengar kita yang lainnya di pagi hari ini. Topik sekali lagi kita membahas terkait dengan nasionalisme di era modern, makin kuat atau memudar? Kalau Anda melihat dari generasi muda saat ini, yang pasti ini berkaitan dengan momentum Agustus bulan ini ya, di mana kita akan merayakan kebahagiaan sebagai bentuk ekspresi kemerdekaan kita di momen 17 Agustus. Banyak hal yang tentunya bisa menjadi sebuah pengingat untuk kita. Seperti apa wajah nasionalisme generasi muda saat ini? Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan rasa cinta kita terhadap tanah air di era digital? Dan bagaimana pemerintah memperkuat wawasan kebangsaan? Dan juga sejauh mana toleransi ya antar umat beragama menjadi bagian dari nasionalisme. Oke, berikutnya kita ke penelpon Pak Arnold Nicholas di Tentena. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Arnold. Oke, terima kasih. Sepertinya belum bisa tersambung. Ada sedikit kendala ya di koneksi jaringan, mungkin boleh dicoba kembali. Baik, Pak Arnold. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pak Arnold Nicholas. Terima kasih Pak Arnold. Oke, mungkin kalau misalnya terkendala di 0811 di nomor WhatsApp kami ya, Anda bisa menelpon di 455-442. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Arnold. Halo, selamat pagi Pak Amir.
2: Halo, ya, Assalamualaikum Prof. Yanda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, merdeka.
0: Merdeka.
2: Kalau bahasa Bugis, merdeka.
0: Ada.
2: Itulah. Apakah masih merdeka kalau salah merdeka? Ya, kan sudah banyak orang pejabat dulu orang keluar dari Indonesia. Kalau tidak begini, kalau begini, sampai keluar dari
0: Indonesia. Oke. Okay. Itu berarti bukan merdeka ya, tapi merdeka ya?
2: Iya, kalau orang Bugis bilang merdeka.
0: Iya. Oke, okay, silakan.
2: Berarti kita disuruh keluar. Kalau tidak bayar pajak keluar dari Republik ini. Ya, jadi saya kira ini nasionalisme kita ini bagi generasi muda. Bayangkan kemarin ini sampai hari ini mungkin masih banyak adik-adik kita mahasiswa-mahasiswa dan elemen masyarakat itu melihat negara ini tidak seperti apa yang diharapkan. Itu bentuk nasionalisme luar biasa Bu Mbak Aumia ya. Dia mereka demo menyuarakan suara-suara yang mereka lihat. Itu bentuk nasionalisme semua. Kalau nya memasang bendera, orang tidak pasang lantas ditilang luntur atau tidak lagi merasa nasionalismenya tinggi, oh itu bukan ukuran di situ sekarang. Tapi ukuran nasionalisme ini bagaimana kita semua ini bisa mempertahankan seperti apa cita-cita pendahulu kita. Apa cita-cita? Tidak dilanggarkah cita-cita mereka yang dituangkan dalam bentuk sejarah, bentuk undang-undang, bentuk apa semua itu. Ini kan sudah dilanggar semua. Percaya.
0: Iya, baik.
2: Pertanyaannya kita, apakah hanya generasi muda yang kita tuntut untuk nasionalismenya tinggi? Mereka-mereka yang bukan generasi muda, orang-orang tua ini yang berpengalaman, senior-senior ini yang perlu dipertanyakan. Hah? Masih konsisten kali mereka ini. Hah? Para, tanda petik Mbak ya, para pejabat-pejabat penyelenggara negara ini tinggi nasionalismenya seperti apa? Ada yang korupsi, diberi jabatan, dia salah gunakan jabatannya. Kalau anak muda ini saya yakin dan percaya mereka punya nasionalis sangat bagus dan tinggi. Bentuk-bentuk kita lihat kok nyata. Berteriak di sana sini melihat keadaan yang tidak betul. Yang dilakukan oleh yang diharap nasionalismenya tinggi yang bisa menjadi panutan. Tapi mereka menyalahgunakan semua. 81 tahun merdeka ini coba kita lihat keadaan negara kita. Eh? Pajak kejar seperti apa? Nah kalau rakyat itu menjerit bersuara itu bentuk nasionalis juga bagi saya. Oh jangan begini, kami ini mulai usaha seperti ini tidak ada bantuan negara, begitu kami ada untung sedikit dikejar pajak. Pengguna pajaknya mana? Seperti apa yang dia lakukan? Yang menikmati pajak itu sekarang ini kita pertanyakan. Saya cuma berharap semua warga negara yang mempertanyakan hak-haknya sekarang. Dia bayar pajak, kemana pajak kita digunakan? Mereka diberi amanah ini, seperti apa dia laksanakan amanah ini? Bayangkan ini barang 80% lebih negara ini dibiayai oleh rakyat-rakyat kecil ini. Rakyat kecil ini yang lebih banyak daripada yang rakyat besar itu. Rakyat juga katanya mereka para pejabat. Tapi mereka yang menikmati pajak. Tidak pernah itu pejabat-pejabat tinggi atau ya katakanlah sekelas wakil rakyat kita itu. Keadaan negara seperti ini, kalau bisa gaji saya sumbangkan 2 tahun saya tidak terima gaji. Karena kenapa? Mereka biar tidak digaji 2 tahun masih hidup. Tapi kalau orang-orang kecil ini tidak kerja satu hari, tidak makan besok Mbak Umi. Nasionalisme di mana para pejabat kita ini? Kalau anak muda, generasi muda, saya lihat saya yakin mereka masih tinggi. Seandainya ini ada perang, pasti orang-orang kecil ini yang duluan angkat senjata. Kalau nasionalis bagi kami orang kecil, jangan diragukan, Mbak Umi. Yang perlu dipertanyakan para yang diberikan kewenangan ini, yang menikmati kekayaan Republik ini siapa? Terima kasih, Mbak Umi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir sudah memberikan tanggapannya juga pagi hari ini. Masih kami mencoba untuk menerima atensi dari pendengar kita yang lainnya di 08114560398 ya. Sekali lagi jika Anda terkendala di pagi hari ini di 0811 Anda bisa beralih ke 455442. Selamat pagi kopi Anda, Palu menyapa.
3: Selamat pagi kopi Anda, Palu menyapa ya, RR Palu.
0: Baik, silakan dengan Bapak siapa di mana Pak?
3: Dengan Adin di Parigi Mouto.
0: Baik, silakan Pak Adin.
3: Ya, saya tertarik apa yang dikatakan oleh Bapak dua tadi, senior saya itu. Ya benar, Mbak Umi. Kalau untuk anak-anak muda itu, ya kalau dibilang masalah semua itu, pasti mereka itu yang paling terdepan. Walaupun mungkin masih banyak yang, maksudnya teman-teman muda yang masih belum tahu apa sebenarnya. Tapi kalau seperti dikatakan Pak Amir tadi, sebenarnya kalau untuk ketika ada perang, belum tentu para pejabat itu yang terdepan. Pasti kami masyarakat biasa, anak muda yang terdepan. Jadi saya cuma harapkan buat semua para suaranya yang berkepentingan, apalagi kalau macam kita seorang nelayan, pedagang ataupun para anak ekonomi kecil, ya betullah yang dikatakan Pak Amir tadi, yang mencari kita yang dapat untung sedikit sudah dilihat perkembangannya ada, pajaknya dinaikkan, apa saja bisa kena pajak. Jadi di mana letak itu sebenarnya masalahnya semua itu yang dikatakan tadi. Jadi bagi saya itu untuk para pemerintah kedepannya supaya maksudnya diberikan contoh yang baik kepada masyarakat, dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi dan juga di pusat pemerintah. Oke, itu saja komentar saya Mbak Umi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara dari kaula muda ya. Baik, silakan selamat pagi Pak Arnold Nicholas.
4: Halo, selamat pagi.
0: Halo, ya. Halo. Selamat pagi, silakan Bapak.
4: Selamat pagi.
0: Iya, pagi.
4: Ada modulasinya kedengaran di situ.
0: Alhamdulillah terdengar Bapak.
4: Ya, terima kasih baik Arnold Nicholas dari Tentena ini. Topiknya bagaimana tadi, saya kurang ingat. Rasionalisme ya. Halo?
0: Ya.
4: Rasa nasionalisme itu Mbak Umi sudah berbeda dari zaman Pak Haji Soeharto dengan zaman sekarang. Itu sudah berbeda. Karena zaman sekarang itu rasa nasionalisme itu tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Beda dengan zaman Haji Soeharto dulu, itu harus tertib dan tegas dan disiplin dan rapi. Terima kasih, selamat pagi dari Tentu.
0: Baik, terima kasih Pak Arnold Nicholas yang sudah menyampaikan tanggapannya juga dan suaranya untuk pagi hari ini ya. Sekali lagi silakan untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan dan juga komentar di topik kita pagi ini tentang nasionalisme para generasi muda. Nasionalisme di era modern makin kuat atau mau memudar? Ini yang menjadi pilihan topik yang diturunkan pagi hari ini. Dan pertanyaan ke masyarakat, seperti apa wajah nasionalisme generasi muda saat ini? Kalau menurut Anda ada yang berubah, apa tantangan terbesar dalam mempertahankan rasa cinta tanah air di era digital, dan bagaimana pemerintah memperkuat wawasan kebangsaan, dan juga sejauh mana toleransi antar umat beragama menjadi bagian dari nasionalisme. Pak Herman, silakan. Pak Herman silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Oke, perlu kami sampaikan dan dimohon kerjasamanya untuk pendengar kita yang lainnya. Jika misalnya ada penelpon yang sudah berhasil masuk ya, mohon Anda menggunakan radio monitor dan memastikan bahwa telepon Anda tidak istilahnya mempengaruhi ataupun juga mengganggu telepon yang masuk. Karena ini kalau sama-sama masuk nanti sulit untuk kita memastikan kualitas audionya bisa clear gitu ya. Jadi mohon sekali lagi kerjasama dari pendengar kita. Saya paham dan saya yakin bahwa Anda begitu sangat bersemangat pagi hari ini menanggapi topik-topik yang kami hadirkan, khususnya untuk topik nasionalisme ya. Namun tentunya perlu kami sampaikan agar tentunya kualitas audio kami ini bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, clear semuanya ya, dengan jelas. Mohon untuk kerjasamanya. Jika misalnya ada penelpon yang sudah masuk dan kami sudah menanggapi, mohon untuk pendengar lainnya bersabar menunggu giliran. Okay. Di 455 juga bisa kalau misalnya terkendala di 0811. Halo, selamat pagi.
5: Halo.
0: Iya, selamat pagi Pak Muhlis.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Muhlis.
5: Nasionalisme di kalangan generasi muda. Ini pertanyaan, apakah makin kokoh nasionalisme atau memudar? Itu terjadi, saya kira, apa degradasi nasionalisme. Kenapa demikian? Ini pengaruh zaman ya, pengaruh modernisasi, pengaruh daripada apa namanya, digitalisasi dan lain sebagainya, tapi itulah kemajuan. Persoalannya sekarang begini Mbak Umi, kalau nasionalisme itu kan, akar nasionalisme itu kan kita berakar dari kebangsaan yang punya dasar negara Pancasila. Pancasila itu sudah tidak lagi, tidak dihiraukan. Contoh saja sederhana, kita tanya berapa banyak generasi muda itu masih hafal Pancasila. Nah ini artinya apa? Menunjukkan nasionalisme kita semakin makin memudar. Nasionalisme rasa cinta terhadap bangsa ini. Bagaimana saya mengabdi untuk negara. Ada pertanyaan itu, apa yang negara berikan kepada saya? Itu pertanyaan itu mungkin para pejabat. Tetapi kalau ini apa, pemuda mungkin masih ada hati. Apa yang akan saya bisa sumbangkan untuk negara supaya negara ini bisa tegak? Tetapi kalau sekarang masalah apa namanya, keteladanan, apa keteladanan yang kita ini, apa para wakil rakyat kita perbuat? Itu hanya menunjukkan barangkali lonceng bagus, pakai dasi, pakai jas, tetapi lupa bahwa dia itu adalah ditunjuk oleh rakyat. Itu juga para pejabat-pejabat lainnya. Mereka lupa bahwa mereka itu adalah bagian daripada apa namanya, kesejahteraan dia didukung oleh rakyat. Nah, ini persoalan buat kita. Kembalikan dulu Pancasila, kembalikan dulu undang-undang dasar itu kepada awalnya, menunjukkan bagaimana maruah daripada bangsa itu akan terwujud kelihatan. Tapi selama ini bangsa tidak berubah. Itu ya kita khawatir, saya apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden sebelumnya itu 2030 itu bangsa kita ini akan semakin carut marut. Itu yang harapan kita. Saya kira kita kembalikan kepada Pancasila, keteladanan perbaiki, kita juga milih. Pilihlah saudara-saudaraku, pilihlah kalau yang tidak punya kapasitas itu menjadi anggota dewan, itu apa kita pilih? Berkali-kali cuma itu wajah itu saja muncul, tetapi apa dia angkat? Tidak ada. Saya kira mudah-mudahan tahun mendatang lebih bagus daripada tahun ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Muhlis di Tatura. Pak Herman, silakan. Halo.
6: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Umi.
0: Pagi.
6: Iya. Jadi saya masih optimis Mbak Umi. Bahwa jiwa nasional, jiwa kebangsaan masih tertanam secara umum ya untuk rakyat Indonesia. hanya segelintir memang orang yang memanfaatkan hal itu, terutama mereka-mereka yang memegang kekuasaan itu. Contoh, begitu apa namanya jiwa mahasiswa yang kita lihat sekarang, walaupun ditutupi misalnya, tapi tetap mereka bergerak. Itu dari mana? Akarnya kan mereka dapatkan dari katakanlah dari pendidikan dasar, menengah sampai mahasiswa. Berarti jiwa nasionalisme mereka itu masih tinggi untuk membela kebenaran, ya. Kembalikan undang-undang itu kepada porsinya. Kembalikan undang-undang ke undang-undang dasar 1945. Nah ini kadang pejabat-pejabat kita ya dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan melenceng. Nah tinggal mahasiswa yang berani. Tinggal mahasiswa yang mempertaruhkan jiwa raganya sebenarnya, karena kadang mereka korban. Kalau kita mengharapkan dari wakil-wakil kita, saya kira ini menurun sekali, ya, menurun. Itu karena punya partai-partai tertentu di sana, mereka tidak terlalu greget memperjuangkan hak-hak rakyat. Ya ini contoh kita lihat semacam sandiwara lah. Semacam sandiwara lah yang diterapkan sekarang ini. Jadi saya masih optimis sepanjang mahasiswa masih ada, sepanjang akademisi masih ada, saya masih optimis bahwa mereka ini salah satu pejuang daripada nasionalisme bangsa ini. Puncaknya kan di situ. Bagi kita sebagai rakyat Indonesia, bila kita memilih pemimpin, kita harus selektif lah. Jangan kita terpengaruh oleh janji-janji yang mulus, apa namanya ya diberi ini itu. Nah, ini kita punya kekurangan sebenarnya tanpa melihat pengaruhnya sekarang. Terus terang saja, orang yang tidak punya katakanlah yang tidak bersyarat dimajukan. Nah ini kan di mana nasionalismenya itu hilang. Mereka memegang tampuk kekuasaan tapi bisa membuat seperti itu. Nah, ini sangat disayangkan. Tetapi saya masih optimis sepanjang siswa masih ada, pergerakan-pergerakan membela kebenaran masih ada, jiwa kebangsaan masih ada, saya kira bangsa Indonesia ini mudah-mudahan bisa terselamatkan. Tetapi kondisi kita sekarang ini, penguasa sudah melenceng sebenarnya, sudah banyak melenceng. Jadi mereka sudah, orang bilang sekarang tidak baik-baik saja ini.
0: Okay.
6: Ya mudah-mudahan pemerintah ini sadar, kalau salah ya salah, jangan terlalu rakyat itu dikorbankan, apalagi pajak misalnya. Itu kalau kita bandingkan dengan negara, tidak usah jauh-jauh, Malaysia, Singapura, Thailand, begitu rendah pajaknya. Kenapa kita susah begini? Kenapa kita punya, katakanlah tambang-tambang di wilayah kita itu, kita punya penghasilan bagi hasilnya, tidak ada apa-apa keseimbangan pusat dan daerah, dirampas semua ke sana. Ini hal-hal seperti ini, jiwa nasionalismenya itu mana? Jadi saya tuh bertumpu kekuasaan bahwa penguasa itu, kalau orang kaya ini nangowa sekali sudah ini. Mana efisiensi, mana dan lain-lain. Tetapi apa? Memaksakan diri. Ya, mungkin tadinya MBG tidak usah dulu, koperasi dulu tidak usah dulu, tapi dipaksakan. Oh saya akan ini, saya ini kan aja sudah otoriter ini. Tidak boleh kelas suara rakyat. Ya mudah-mudahan mahasiswa bisa berhasil perjuangannya, Pak Umi. Itu saja yang kita harapkan.
0: Baik.
6: Sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman di Veteran, terima kasih. Oke. Pak Anwar, Panglima Palem. Selamat pagi.
7: Pagi, Pak Umi. Ya, jadi topiknya ini sungguh bagus sekali ya, kita bahas. Jadi begini, tahun 2026 ini adalah memperingati kemerdekaan gitu, logonya itu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, itu mengandung makna di dalamnya ini. Pertama, kita Indonesia berdaulat, bersatu. Jangan sampai kita bercerai-berai, itu nasionalisme. Supaya budaya-budaya barat tidak masuk. Adil, kita perlu adil yang adil lah. Makmur itu kita harus bekerja untuk mengisi kemerdekaan ini. Terutama anak muda, jangan bangsa malah untuk mengisi kemerdekaan ini. Jadi itu kita harus menghargai para pejuang-pejuang yang telah memberikan kemerdekaan kita ini. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang positif. Terima kasih Mbak Umi.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar di Panglima Polem, terima kasih untuk responnya. Oke, baik. Kita beralih ke penelpon lainnya di 08 11456 0398 atau di 455 442. Wajah nasionalisme generasi muda saat ini dan tantangan terbesarnya, kemudian bagaimana pemerintah memperkuat wawasan kebangsaan dan sejauh mana toleransi antar umat beragama menjadi bagian dari nasionalisme kita. Kita hidup di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, pendengar. Kita tahu informasi datang dari berbagai penjuru dunia maya itu bisa didapatkan itu hanya dalam hitungan detik, ya. Anak-anak muda itu berinteraksi melalui media sosial, kemudian juga mengikuti budaya dari berbagai negara dan memiliki cara pandang yang jauh lebih terbuka terhadap yang namanya dunia. Lalu muncul pertanyaan penting, di tengah dunia yang semakin terbuka, apakah rasa nasionalisme masyarakat ini, khususnya masyarakat Indonesia, justru semakin kuat atau perlahan mulai memudar? Apakah mencintai Indonesia hari ini masih harus menunjukkan dengan cara-cara seperti dulu? Kalau beberapa penelpon kita mengatakan tidak harus seperti itu. Ada atau justru nasionalisme di era modern itu memiliki banyak bentuk yang berbeda. Misalnya, menjaga persatuan di media sosial, ya, menyerukan bahwa cinta tanah air ini luas, karena begitu halnya filosofi cinta, cinta itu luas, cinta kepada tanah air, cinta kepada budaya kita, cinta akan produk lokal. Itu adalah bentuk kita menghargai, menjaga persatuan Indonesia dan menghargai keberagaman. Misalnya, menggunakan produk dalam negeri. Kemudian, oh ya, cinta lingkungan. Menaati aturan, ini juga merupakan bagian dari cinta tanah air dan melawan hoax, sampai dengan berkontribusi melalui profesi masing-masing. Ya, kalau dari profesi masing-masing mungkin dengan bidangnya, pekerjaannya, bidang pelayanan, ya. Kalau misalnya di RRI bidang siaran, bagaimana menyajikan siaran yang istilahnya tidak keluar dari konteks yang seharusnya, kemudian juga membawakan informasi-informasi yang bisa menenangkan masyarakat, bukan menjadi sumbu atau pembakar untuk masyarakat. Nah, itu juga mungkin bagian dari profesi ataupun juga bentuk kecintaan nasionalisme kita dari segi profesi. Nah, pagi hari ini tentunya Anda bisa mengikuti dialog nasionalisme di era modern makin kuat atau memudar bersama dengan beberapa narasumber kita yang pagi ini direncanakan akan hadir melalui topik nasionalisme di era modern makin kuat atau memudar. Ada Muhammad Fauzan SHMH, Ketua MSO HMI MPO Cabang Palu, kemudian Dr. Rahman Ancari MPD, Kepala Badan dan Kesatuan Bangsa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Dr. Ismail Pangeran MPD, Ketua FKUB Kota Palu, yang akan hadir nanti dalam segmen yang kami hadirkan di Palu Menyapa sesi dialog. Pak Nur Salam, silakan.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bagus, bagaimana? Ya kan?
0: Jelas, Bapak.
8: Oh ya, makasih Bobi.
0: Ya.
8: Sebuah pernyataan optimis lah. Karena sekarang ini harus optimis. Walaupun secara kontekstual, fenomenal, wah, banyak pergeseran-pergeseran nilai yang sudah menurut pandang beberapa teman bergeser. Tapi sesungguhnya itu adalah sebuah dinamika. Oleh karena itu, kita tetap harus optimis bahwa ke arah perbaikan itu harus melalui sebuah proses seperti yang kita lihat sekarang ini. Terjadi kegaduhan, protes kiri kanan, demonstrasi. Yang kedua, kita tidak boleh terlalu menyalahkan kepada generasi sekarang ini. Tapi karena yang itu adalah gejala istilahnya agak analogi. Mereka banyak mengikuti contoh-contoh pendahulu-pendahulu. contoh-contoh pejabat-pejabat, pemuka-pemuka masyarakat. Semakin banyak pertikaian yang dilandasi dengan politik-politik, membuat kegaduhan-kegaduhan. Itulah yang menjadi cerminan, menjadi contoh yang dilakukan oleh petinggi-petinggi maupun yang punya kepentingan. Jadi generasi muda sekarang ini, dia banyak meniru, banyak melihat sekitarnya secara kontekstual. Jadi setelah dijustifikasi bahwa itu negatif, ya tidak bisa kita salahkan generasi sekarang ini, karena mereka diperlihatkan contoh, dipertontonkan contoh, ya, sama dengan kasus narkoba, kasus koruptor, korupsi, sepanjang tidak ditindaki, hanya ribut-ribut dengan diskusi, musyawarah, dan sebagainya, demonstrasi-demonstrasi, sehingga mengarah kepada perusakan-perusakan sarana-perasarana umum. Ya kalau ada tindakan, saya kira itu aja aman-aman. Jadi pergeseran-pergeseran nilai ini yang diharapkan positif tidak akan bisa secepat itu positif ketika yang dicontohkan masyarakat, yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh seperti begini begitu. Contoh bagaimana seorang presiden kita, nah, kalau dulu kan itu takutnya kita luar biasa, jangan kepada RT, kepada kepala desa saja. Tapi sekarang ini presiden kita dimaki-maki. Karena apa? Secara kontekstual dia mempertontonkan sesuatu kebijakan, satu konsep yang memang tidak rasional. Nah, begitu dilakukan kritik, dilakukan oleh generasi sekarang ini, tidak bisa disalahkan kan? Dia mencontoh, dipertontonkan, dicontohkan oleh. Jadi gimana? Jadi seperti ini, kuncinya kita optimis bahwa bagaimanapun kegaduhan, potret, istilahnya kalau dalam politik, geopolitik sekarang ini, ya kita optimis bahwa satu kata perubahan. Optimisme kita tidak lain adalah pengendalian diri, integritas kita, terlalu menanamkan toleransi dan sebagainya. Hal-hal kecil tidak usah kita goyang, kita goreng-goreng. Biarkan berjalan dulu. Kalau masih ada musyawarah, kenapa tidak? Ini juga persoalannya. Selalu kita berperan menjadi bukan hanya pengamat, semua menjadi politikus. Sekarang ini kan orang kalau diplomasi, orang di mana-mana sudah bisa semua berdiplomasi. Jadi kalau kita tidak mengerem, tidak menganalisa, tidak membendung diri dan sebagainya, seterusnya kita tunggu pada. Oke, saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Salam, terima kasih. Masih ada sesi yang kedua. Nantinya kami akan buka kembali untuk tanggapan dan opini pendengar kita di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami, usai warta berita. Kami akan melanjutkan untuk palu menyapa sesi komentar dan opini.

Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama Pusat Jaringan Berita Nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Allah kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah adaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan limpah.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak periode Juli, Agustus, dan September dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada